0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Khairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Tomael yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
6: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
5: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
6: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
5: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
6: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
7: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000, Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
10: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
9: dan pendengar, terkait pemindahan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istihbarat kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
11: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
13: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah

0: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
4: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
3: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
5: Our energy systems have been reshaped.
6: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
5: Affordability and security.
3: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
7: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara.

0: era kita.
1: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
3: Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Bu Modesta, selamat hari Sabtu ya. Oke, selamat akhir pekan juga Bu Modesta ya. Sudah sampai mana hari ini Bu Modesta? Terima kasih sudah menyapa kami di Surakarta pagi ini ya. Dan untuk pendengar juga, semoga hari ini semuanya lancar, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga apapun deh ya, yang baik-baik aja. Sambil mendengarkan Pro 1 ya, dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda. Dan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berbincang ya bersama dengan beberapa narasumber kita dengan topik atau tema hari ini adalah warga Solo sambut pesta bola dunia dengan sukacita. Wah, ini semalam yang nonton bola siapa nih? Oke. Seperti apa ya nanti sukacitanya warga Solo untuk menyambut pesta bola dunia ini, sama halnya seperti yang ada di Museum Titik Nol Pasopati Solo ya. Ini merilis spot selfie unik pesta bola dunia ya pendengar, menyambut kemeriahan perhelatan akbar olahraga. Ini Museum Titik Nol Pasopati ini menghadirkan spot selfie unik berupa susunan 48 logo negara peserta pesta bola dunia ya pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026. Nah, kehadiran ornamen instalasi tersebut diharapkan dapat menjadi magnet antusiasme serta wadah apresiasi bagi warga kota Solo. Berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono 37, kawasan Nayu Timur, Nusukan, instalasi visual ini diinisiasi secara kreatif menggunakan material sederhana pendengar. Pemrakarsa kegiatan Mayor Haristanto ya mengatakan ia memanfaatkan bahan-bahan daur ulang serta perkakas rumah tangga di mana tampah bambu digunakan sebagai alat visual bagi puluhan logo negara. Nah, Mayor ini juga memaparkan proses perumusan gagasan hingga eksekusi pengerjaan karya seni ini terbilang sangat singkat ya, yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu aja. Nah, berbekal kreativitas dan juga kecakapan timnya, barang-barang bekas yang tersedia di sekitar museum ini berhasil disulap hingga siap dipamerkan kepada publik. Keberadaan instalasi kreatif ini juga menjadi salah satu upaya strategis ya untuk memperkuat branding kota Surakarta ini di kancah nasional. Tentunya melalui dukungan publikasi ya, Mayor berharap Solo dapat terus diakui sebagai kota penuh toleransi yang turut memeriahkan euforia pesta bola dunia dengan caranya sendiri. Kini seluruh elemen masyarakat dipersilakan untuk mengunjungi lokasi Museum Titik Nol secara gratis guna mengabadikan momen kemeriahan turnamen internasional itu. Nah, selain menawarkan latar swafoto atau selfie yang ikonis ya, pihak penyelenggara juga menyediakan fasilitas Wi-Fi agar pengunjung leluasa membagikan keceriaannya di media sosial. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung ya, boleh di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp di 081-3900-15525. Nanti di jam 8 pagi ya, bersama dengan host kita ada Edwi Puryono. Kemudian narasumber kita nanti ada Presiden dari Republik Aing-Aing, ada Mayor Haristanto. Kemudian ada Bagas Reza sebagai jurnalis bola sport dan juga Nuri sebagai fans club. Seperti apa nanti keseruan bincang pagi hari ini? Nantikan di pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu atau Minggu pertama bulan Juni. Di segmen Dialog Olahraga, kita masih fokus di satu event yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni gelaran Pesta Dunia atau Piala Dunia, ya, World Cup 2026, yang nanti akan bergulir per 12 Juni mendatang. Nah, ini satu tema yang sengaja kita giring menuju ke hari H begitu, ya, karena RRI sebagai salah satu pemegang hak siar bersama TVRI dan juga Antara ini gencar untuk memberitakan gelaran Pesta Dunia. Nah, saya Edi Puryono tidak sendiri. Ada Matius Senggono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Mulato Isaan, dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan siaran ini juga bisa Anda pantau melalui RRI Digital, ya, aplikasi, ya, download saja melalui Play Store. Kemudian ikutin saja, nanti sudah muncul tampilan terbaik dari RRI termasuk Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Atau Anda yang tidak ingin menggunakan aplikasi, Anda bisa browsing saja Pro 1 RRI Surakarta. Atau Anda yang masih memiliki radio manual, radio jadul gitu, ya, Anda bisa menggunakan frekuensi 101 FM atau radio mobil begitu, ya, ini lebih mudah mencari begitu. Nah, di segmen Dialog Olahraga Sorot Prestasi, kami mengangkat topik Warga Solo Sambut Pesta Dunia dengan Sukacita. Ini adalah satu tema yang sengaja kita kupas dengan menghadirkan beberapa orang narasumber. Nah, siaran ini juga bisa Anda lihat gitu, ya, melalui channel YouTube RRI Surakarta Live. Di sana ada rekan saya April yang akan mengawal, sehingga Anda yang berada di mana saja bisa melihat narasumber yang hadir di Program 1 RRI Surakarta. Nah, pendengar, kita akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Program 1 RRI Surakarta. Yang pertama adalah Mayor Haristanto, Presiden Republik Aeng-Aeng. Selamat pagi, Pak Mayor.
2: Selamat pagi, semangat terus.
1: Semangat pagi gitu, ya. Gimana pangkatnya, sudah naik atau masih tetap Mayor?
2: Masih bertahan.
1: Masih bertahan sampai rambutnya memutih begitu, ya. Oke. Oke. Tetap semangat, Pak Mayor, ya.
2: Tetap semangat.
1: Dengan ide-ide kreatif, ya. Iya. Untuk sambut Piala Dunia atau Pesta Dunia lah setelah. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman saya, Bagas Reza, jurnalis dari Bola Sport. Selamat pagi, Bagas.
3: Selamat pagi, Bung Edwi.
1: Oke, sehat, ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, satu lagi yang di tengah ini adalah Fans Club Nuri.
4: Iya.
1: Nuri, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Edwi.
1: Siap-siap, ya, untuk menyambut Pesta Dunia, ya.
4: Iya, sangat siap.
1: Oke, mudah-mudahan tetap semangat ini, ya, Pak Mayor terutama, yang merupakan salah satu sosok yang tidak lepas dari aksi-aksi kreatif kemarin sudah muncul di titik nol. Apa kemarin, Pak, yang dilakukan oleh teman-teman media atau meliput di titik nol ini, Pak Mayor?
2: Ya, saya sudah tidak sabar lagi.
1: Wah, tidak sabar gitu, ya.
2: Rasanya masih lama.
1: Tinggal hitungan hari loh, Pak Mayor, nih.
2: Oh iya, menghitung hari. Iya. Ya. Jadi ini diberi energi untuk mengambil momentum.
1: Ya.
2: Momentum Piala Dunia ini kan dirayakan seluruh dunia gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau
1: apalagi peserta lebih banyak loh ini,
2: betul,
1: loh.
2: Betul, apalagi kalau Solo diam-diam saja, ya, merugi gitu.
1: Ah, betul,
2: ya, gitu. Harus kita ambil peran dulu, suri start agar, ya, inilah Solo.
1: Ya. Saya dulu teringat ada kampung Piala Dunia waktu itu tahun berapa, Pak Mayor?
2: Ya, kemungkinan 8 tahun yang lalu.
1: 8 tahun yang lalu, ya. Betul. Betul, ya. Nah, terus jadi, yang disiapkan ini apa? Apakah masih sama kampung Piala Dunia atau apa?
2: Ya, karena ini pribadi, ya, jadi belum melibatkan pihak lain itu, ya. Jadi ya, sekuat tenaga saya sudah memasang ada 48 bendera peserta Piala Dunia.
1: Oh,
2: ya. Dan itu saya impikan sebagai spot selfie gitu. Harapan saya kalau ada warga yang lewat, moga-moga tuh mampir gitu, dan selfie, ya kita menyambut sukacita dengan cara selfie ria gitu.
1: Selfie ya?
2: Ya, tapi segera kami akan mengajak berbagai komunitas, ada anak SMK, anak SMA, anak SD, mumpung ini masih masuk ya. Mungkin Rabu besok sudah kami akan mengajak mereka, yuk kita bareng-bareng sini, karena ya itu media promosi untuk spot selfie gitu. Jadi spot selfie harus di
1: apa backgroundnya, apa itu backgroundnya untuk spot selfie ini? Pas backgroundnya pasti menarik nih.
2: Lah ya, sudah saya
1: nanti bentuk ada, bola raksasa?
2: Bukan. Jadi kami memasang ada span ram ukuran 55 cm itu ada 48 bendera peserta Piala Dunia gitu. Itu kalau diukur sekitar 3 sampai 10 meteran gitu nih. Jadi itu sudah layak untuk spot selfie.
1: Ini posisinya di mana nih Pak Mer? Titik nol.
2: Kami di Museum Titik Nol Pasopati. Di Jalan Kolonel Sugiono 37 Nayu Timur Nusukan Solo.
1: Kalau pakai map sudah muncul ya, titik nol
2: sudah
1: ya.
2: Sudah muncul ya
1: aplikasinya.
2: Ya itu sekaligus juga ingin mempromosikan bahwa di Solo ada museum sepak bola. Terutama supporter itu.
1: Iya. Jadi Museum Titik Nol
2: Pasopati
1: di Jalan Kolonel Sugiono itu buka setiap hari Pak? Mulai kemarin atau?
2: Ya, buka saban hari, tapi kalau perlu ketemu saya pengen ketemu.
1: Oh gitu itu, ya?
2: Kencan dulu Pak.
1: Kencan dulu ya?
2: Saya okay. Pasti, saya lebih senang kalau saya bisa bertemu. Ya itu cara kami untuk silaturahmi ya. Silaturahmi lewat diplomasi sepak bola gitu.
1: Oke, okay. Nah biasanya kan di CFD suka ada aksi, besok ada CFD nih. Pak Mayor sudah siapkan untuk apa?
2: Saya rencana mungkin minggu depannya.
1: Oh, minggu depannya.
2: Karena kami besok Sabtu saya ke Bogor.
1: Oh, itu acara luar kota. Nanti ya.
2: Pamit. pengen tapi ada tugas negara.
1: Tugas negara ya, yang tidak harus, bisa ditinggalkan.
2: Betul, jadi mungkin minggu depannya.
1: Nengok cucu?
2: Sekitar itu ya. harus dimulai.
1: Gitu. Okay, jadi nanti di minggu depan ada aksi terakhir ya, kan? Udah H-1 kalau tidak
2: salah. Ya kalau besok minggu saya absen, besok hari ya, mungkin besok minggu depannya.
1: Besok depannya ya.
2: Ya masih ada 3 atau 4 hari minggu lah.
1: Okay. Jadi sudah disiapkan untuk aksi di CFD ya.
2: Semoga Mas.
1: Okay, mudah-mudahan nanti masyarakat bisa bergabung ya.
2: Semoga.
1: Untuk memberikan support kepada Pak Mayor ya. Tentang ide-ide kreatif ya.
2: Ya moga-moga, harapan saya begitu.
1: Okay. Tapi Pak, ide-ide kreatif Pak Mayor kan selalu dapat respon dari masyarakat.
2: Insya Allah Pak.
1: Pasti selalu itu kan, karena orang kreatif ini yang apa ya, di Solo itu memang harus perlu dukungan itu tidak mudah loh, ada ide-ide kreatif apalagi ini mandiri gitu kan
2: ya.
1: Selama ini ada support dari apa
2: belum.
1: Namanya
2: belum
1: ya, mudah-mudahan ada yang mendengar
2: ya, harapan saya maksudnya banyak ide-ide semua, tapi nah. Kan ada pepatah jam mengatakan jerbasuki mawa beyo.
1: Nah
2: ini kan apa ya, pertandingan pribadi saya ini piye carane gitu ya. Sebenarnya banyak sih ada ide-ide ngelinding ke bola jumbo gitu.
1: Oh.
2: Saya punya vendor bikin sepak bola ya, bola kaki tapi ukuran jumbo gitu.
1: Ukuran ya. Jumbo ya.
2: Ya ada yang 3 meter, ada yang 4 meter.
1: Itu bahannya dari mana kalau?
2: Ya kayak plastik gitu.
1: Kayak plastik.
2: Iya. Ada sebelah saya sudah punya tabungan vendor mengkare itu lah. Ya. Jelbasuki mau apa ya?
1: Tinggal eksekusi
2: berarti. Ah ya, kalau ada orang bayari nah, ya jalan.
1: Mudah-mudahan.
2: Butuh waktu 2-3 hari jadi.
1: Ada yang mendengar punya?
2: Oh boleh.
1: Apa ya, katakanlah mungkin sponsor gitu ya, membuat bola ular raksasa sebenarnya.
2: Bola raksasa. Kalau itu digelindingkan di Car Free Day sepanjang 3 km apa enggak, dahsyat itu.
1: Oh, iya.
2: Itu viral banget itu. Wah betul, itu pasti semua mata dunia.
1: Iya.
2: Pasti kasih semua, dan itu memang momentum luar biasa gitu. Ya siapa yang harus saya gandeng ini, yang belum saya baru mencari-cari sopo yang pas gitu ya. Karena itu ya tadi biayanya juga mahal.
1: Biayanya mahal ya, sudah dihitung ya kemarin.
2: Sudah dihitung, nanti kalau saya jalan sendiri wah berat ya.
1: Berat ya.
2: Harus ada pihak lain yang mendana itu, yuk kita bareng-bareng. Ini misinya apa ya, branding kota sebenarnya,
1: branding
2: bukan
1: Solo. Ya.
2: Branding kota Solo ya, bukan. Bukan untuk saya, itu okay. Bareng-bareng.
1: Ya, mungkin pernah di rasa-rasa dengan Pak Wali Kota Mas Wali, barangkali Pak Mas.
2: Belum. Ya.
1: Ini kan Pak Wali biasanya kan spot tourism itu kan langsung merespon biasa.
2: Saya sudah WA target saya tapi belum kebaca biasanya.
1: Belum kebaca ya. Mudah-mudahan segera dibaca ya.
2: Moga-moga.
1: Ya paling tidak mungkin melalui RRI ini ada ajudan atau staff-staff yang mendengar ya.
2: Ya moga-moga.
1: Bisa
2: ya, harapan saya begitu, harapan saya moga-moga tidak hanya Pak Wali tapi siapa yang bersama-sama ikut apa ya. Ya ini kita merebut momen ya. Merebut momentum Piala Dunia itu di Kota Solo. Apa yang kita perbuat itu loh.
1: Iya, iya.
2: Meskipun Indonesia tidak bertanding nggak apa-apa,
1: no problem, no problem.
2: Memang gitu. Belum sangatnya gitu kejadiannya, nggak apa-apa. Kita harus bersabar lagi.
1: Belum beruntung lah, belum beruntung. Kemarin hampir saja udah masuk ronde keempat loh, gitu kan? Oke, okay. Ya, tadi dulu Pak Mayer, saya ke Pak Kesresa, jurnalis dari Bola Spot. Nah, kalau Bola Spot sendiri apa yang sudah disiapkan ini? Kalau RRI kan jelas siar, kita sudah mulai menggiring ya dialog-dialog, kemudian apa namanya banner-banner juga mulai terpasang. Kalau di Bola Spot ada tagline khusus nggak?
3: Ya, karena sama-sama media ya Pak ya, RRI juga. Bola Spot juga bersiap untuk Piala Dunia, tapi kita punya tagline-nya Demam Bola kalau
1: Demam
3: di
1: bola, ya.
3: Kita. Nah, kita ada jualan juga Pak, ini mengenang, mengingat gitu ya, tabloid soccer dulu kan ada poster-poster gitu kan. Kalau Piala Dunia pasti rame, nah kita coba bangkitkan lagi kenangan itu, terus kita juga jualan edisi cetak ya Bola Spot ini Demam Bola.
1: Oh ya, ada
3: isinya
1: ada, ya?
3: Ada. Nah ini ada poster
1: kayak tabloid begitu
3: ya, tapi ini cuma edisi Piala Dunia ya Pak. Jadi buklet lah, bukan majalah seperti itu. Buklet, kemudian ada poster, juga ada jadwal, jadi bisa dicek ke akun Bola Spot mungkin ya, karena kita juga lagi pre-order edisi cetak itu.
1: Oke, jadi kalau kita ingin mendapatkan tabloidnya di mana nih Pak Kes?
3: Boleh, bisa dikepoin medsos kita di Instagram Bola Spot ataupun di TikTok kita juga ada TikTok shopnya, ada Bola Spot juga ada Shopee. Nah kalian pre-order dengan harga Rp75.000 aja udah bisa dapat booklet, kemudian poster yang isinya bintang-bintang Piala Dunia, kemudian juga ada jadwal yang bisa kita tempel dulu itu loh Pak.
1: Iya betul betul.
3: Kayak generasi 90-an kan pasti relate lah ya. Kita bisa nempel jadwal itu di rumah, di pintu-pintu.
1: Iya nah, di pos-pos ronda gitu ya.
3: Iya itu.
1: Itu. Ya papanya perlu juga ini guys dikasih
2: betul,
1: nih.
2: Betul.
1: Iya kan.
3: Menyambut Piala Dunia.
1: Iya plus tested ya.
3: Oh enggak.
1: Oh enggak. Tapi ada plus test demam Piala Dunia.
3: Belum Pak.
1: Belum ya. Oke. Okay. Ya. Jadi apa tagline-nya kan?
3: Demam bola.
1: Demam bola ya. Kalau di RRI pesta pesta dunia gitu.
4: Bola betul. Gembira.
1: Pesta gembira.
4: Bola gembira.
1: Bola gembira. Oke, okay. Bola gembira. Oke, okay. Itu yang disiapkan ya. Oke. Okay. Nuri gimana kalau melihat euforia di Kota Solo yang sudah mulai masuk beberapa apa namanya H-1 ya, menuju ke H-1 ini. Nuri.
4: Iya. Ini kalau saya lihat memang banyak ya di di persiapan-persiapan, bahkan kemarin juga waktu Indonesia banyak nobar-nobar di sudut-sudut kampung begitu. Nah ini kemungkinan juga akan terjadi, tetapi karena kan waktunya ya.
1: Iya waktu yang repot itu ya, ada main pagi,
4: ya,
1: main
4: betul,
1: jam-jam kerja
4: jam
1: yang
4: kerja,
1: malam ya dini hari gitu ya repot ya.
4: Yang paling pagi, ada yang jam 11 malam, ada yang jam 2 dini hari, bahkan ada yang jam 11 siang begitu. Nah itu kemungkinan jam-jam kerja itu mungkin di kantor-kantor malah nobarnya barangkali ya. Tapi semoga aja nanti seperti yang dikatakan Mayor Haris Lanto, ada kampung Piala Dunia begitu ya, itu jadi destinasi spot foto baru untuk nanti warga Kota Solo bisa datang menghadiri ke sana lalu foto-foto untuk meramaikan Piala Dunia meskipun enggak ada Indonesia.
1: Nah, itu dah. Ya, kalau Indonesia enggak jangan dianu dulu lah. Kita belum sanca ke sana gitu kan. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya.
4: 2030 ya.
1: 2030 ya.
4: Mungkin Arab Saudi.
1: Barangkali ada penambahan kuota.
4: Iya, bisa jadi.
1: Tapi Nuri perlu juga datang ke titik nol loh besok loh.
4: Oh iya, saya jadi penasaran
1: itu. Penasaran toh.
4: Iya. Nah,
1: pendengar RRI kalau penasaran langsung saja ke titik nol Pak Mayor ya.
2: Harus.
1: Oh iya, enggak pokoknya enggak usah bayar, enggak ada tiket masuk toh.
2: Oh enggak pasti.
1: Enggak ada tiket masuk lah gitu.
2: Tidak kan. Ada kata-kata bayar di tempat saya.
1: Tapi kalau mau jadi sponsor boleh
2: oh,
1: ya.
2: Oh sangat ditunggu.
1: Karena ada akan untuk membuat bola raksasa ya, yang nanti bisa digelindingkan di CFD ya.
2: CFD
1: oke. Ya. Pak Mayor lagi, kalau kita cermati Pak Mayor, tadi yang dikatakan non-bar-norbannya kan agak sulit karena

0: Ya, secara pribadi saya merekomendasi itu karena itu di jantung kota, nah, di titik nol kota Solo gitu loh. Karena kalau itu bisa terjadi luar biasa. Meskipun ada beberapa pihak yang apa ya, yang merasa terganggu, jangan enggak, ini kan enggak tidak setiap hari gitu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi saya merekomendasi, berharap Mas Wali Kota ya bisa kerjasama dengan Videotronnya Bank BNI.
1: Nah.
0: Yuk kita sama-sama, ini sukacita piala dunia gitu. Ini gelaran yang luar biasa yang harus kita sambut dengan luar biasa juga gitu loh. Jadi soal penonton jangan khawatir lah, kita tuh mau kok apa ya, ya jam tayang yang tidak ideal nggak masalah. Sepak bola kita tuh uang ya apa ya, super super gila bola gitu. Jadi nonton jam 7 pagi ya mungkin nggak bolos nggak apa-apa.
1: Remat kan
0: bayangkan bolos, bayangkan dan sebolos sekolah ini kan tidak libur nih ya dan libur sekolah sebab nggak apa-apa siap aja. Apalagi saya hanya pengen ada 2 jam mungkin pada saat opening dan closing gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke lah, itu kita hanya butuh 2 kali aja lah, jangan tiap hari.
1: Yeah.
0: Jangan 30 hari lah kelamaan.
1: Gitu. Ya, ya paling tidak ya di partai-partai yang
0: partai panas itu ya.
1: Partai panas, nah, betul, gitu, ya, kan. Ya, partai betul, panas gitu. Gitu kan.
0: Itu nggak perlu waktu mas, itu mau subuh mau dini hari itu pokoknya bola. Nonton bal itu kan wis candu yang.
1: Tapi kalau kita membuka non bar kan harus apa namanya tempat, mungkin waktunya harus strategis ya, mungkin yang malam ya, cari-cari jam-jam malam. Jam malam juga tidak banyak kalau tidak salah.
0: Ya kalau saya lihat partainya, partai itu nggak butuh subuh, nggak butuh dini hari.
1: Kalau udah
0: orang kalau finalnya jam 11 siang kenapa?
1: Iya.
0: Kenapa harus lihat itu?
1: Mau tidak mau ya?
0: Harus tidak mau loh, masa dundur delay nggak mungkin. Nanti ya, ya namanya mania sepak bola ya. Ya. Yeah. Ya begitu.
1: Iya, gilbol gitu ya, gilbol ya.
0: Jadi yang penting, tolong usul saya, RRI segera menyurati ke Pak Wali Kota.
1: Nah, ini dia.
0: Pemerintah Kota, dan juga mungkin tubuh saya ke Bank BNI. Yuk, ini pesta pora orang Solo ini. Dan itu luar biasa di titik nol, itu jantung kota Solo di situ.
1: Ya. Yang akan menjadi daya tarik nih barangkali Pak Mayor, karena RRI kan ada live nih. Ada siaran langsung nih melalui Pro 3 jaring nasional yang bisa dipancarkan di seluruh RRI ya. Karena ada instruksi semua RRI harus merilai partai-partai yang disiarkan oleh RRI. Barangkali pada saat nonbar gitu ya, nanti komentatornya, reporternya bukan reporter yang dari sana loh ya. Reporter RRI muncul tuh bisa itu. Bisa Pak Mayor.
0: Wow.
1: Bisa seperti 2018. Waktu itu kan RRI juga dapat siar gitu kan. Waktu itu yang siaran saya Pak bukan dari Brasil namun dari Pro 3, dari Pro 3. Itu bisa di match gitu ya. Jadi tidak ada delay gitu ya. Jadi nanti pada saat muncul di layar nanti suara reporter RRI muncul. Itu lebih heboh daripada mendengarkan live bahasa Inggris gitu kan. Itu lebih heboh, lebih mengena. Itu barangkali yang memang menjadi apa ya, angan-angan dari RRI seperti itu. Jadi pesta dunia ini akan lebih terasa, lebih heboh di mana-mana di layar lebar gitu. Gitu. Ya, saya ke Bagas Reza. Kalau kita cermati Bagas Reza, sekarang ini kan kita masuk ke anu ya, ke apa namanya? Pertandingan ya. Yeah. Ini kan 48 tim.
2: Yes.
1: 48 tim yang tentu saja ini juga tidak main-main karena waktunya juga lebih lama ya. Kalau dulu kan hanya 1 bulan, sekarang 1 bulan lebih ya. Bagas melihat seperti apa termasuk tim-tim dari Asia yang cukup banyak, ada 8. Barangkali nanti di periode berikutnya ada penambahan kuota sehingga ada peluang timnas bisa masuk.
2: Iya. Ya, ya memang ini jadi piala dunia yang paling banyak pesertanya ya sejauh ini sepanjang sejarah. Ini 48 tim, ini pertama kalinya dan ada 8 wakil Asia. Tentu saja ini juga membuka peluang juga mereka melangkah jauh ya, terutama kalau saya sih menjagoin Jepang ya Pak ya. Karena dia udah dari 2018 sama pelatih yang satu ini yang ini Hajime Moriyasuna. Mungkin akan melangkah jauh karena kita lihat beberapa pertandingan terakhir juga Jepang punya track record yang tak terkalahkan. Dan saya pikir di tahun 2026 ini juga mereka juga akan melangkah jauh gitu. Juga kita juga ada wakil-wakil Asia yang lain yang perlu kita lihat juga, kayak Uzbekistan yang debutan, kemudian Jordania ya, itu debutan juga. Dan peluang timnas tentu saja di edisi berikutnya mungkin ya, karena kalau kita lihat semalam Pak Edi, mungkin kita bisa
1: itu ya,
2: optimis ya, karena menang lawan Oman yang peringkat 70-an. Nah, dengan era Jude Hedman yang mulai seperti ini, nah kita bisa optimis nih 4 tahun lagi kita bisa masuk ke Piala Dunia.
1: Ya. Kalau saya tertarik dengan penampilan tadi malam. Padahal

0: Obrolan seputar olahraga, sorot prestasi, sorot prestasi, sorot prestasi.
1: Ya, kembali ke ada suara spot masuk nggak masalah ya tadi di spot opening gitu. Ya, Bagas, kalau kita lihat tadi Anda Jepang ya yang punya peluang ya. Kalau kita berbicara masalah pertandingan tadi malam, saya tertarik sekali ya. Kita nonton enggak seperti nonton sepak bola timnas tadi malam gitu ya. Oh, gaya-gaya Eropa sudah muncul gitu ya. Bahkan Oman yang sebelumnya juga melakukan apa ya, pertandingan persahabatan dengan tim Malaysia. Malaysia juga kalah. Kemudian Vietnam juga kalah. Betul ya? Kalau tidak salah dua kali diem kalah, dua kali
2: lag. Beberapa tahun yang lalu.
1: Iya. Kemudian hanya seri kalau sama Thailand kalau tidak salah ya. Imbang gitu kan. Lawan Indonesia Oman 3-0. Ini saya tidak melihat kemarin pertandingan timnas di ya ini yang masa depan, tim impian masa depan. Melihat seperti apa, Bagas?
2: Ya kalau lihat timeline medsos semalam sih banyak yang ini ya menyesal gitu ya karena kenapa nggak John Hedman aja yang datang dulu ya, kenapa nggak gitu ya, yang pelatih sebelumnya gitu. Nah ataupun malah kenapa diganti gitu ya pas dulu Shin Tae-yong. Nah ini kan menunjukkan kalau memang ada semacam kekecewaan itu kalau pas kita gagal lolos Bidlun. Tapi dengan penampilan semalam kita bisa melihat juga bahwa kerangka yang dibawa John Hedman ini memang benar-benar cocok lah ya, dan juga dengan filosofi yang lebih jelas dan pola permainan yang lebih jelas ketimbang pelatih sebelumnya. Makanya banyak juga penggemar yang optimis nih dalam 4 tahun ke depan kita bisa lolos Piala Dunia.
1: Itu ya, mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan, amin.
1: Mudah-mudahan materinya masih tetap bertahan 4 tahun, masih pemain-pemain ini akan lebih matang gitu
2: yang tampil gitu ya. Banyak pemain muda ya, Bung Edwi ya. Semalam seperti Donny Tri, kemudian juga Matthew Baker semalam juga debut dalam usia 17 tahun. Dan 4 tahun lagi kita akan mendapat generasi yang mereka bakal lebih matang dan juga secara umur dalam usia produktif ya dalam sepak bola itu 25 tahun sampai 30 tahun. Jadi ya dengan skuad sekarang ini mereka akan mencapai usia itu. Kemudian ada juga penambahan beberapa pemain lagi dan kabarnya ini masih ada beberapa pemain yang akan diproses naturalisasi, Pak. Jadi masih akan bertambah pemain diaspora kita.
1: Oke, masih ada peluang ya.
2: Yes.
1: Oke, artinya ini akan lebih memperkuat timnas ya ke depannya ya. Pak Bayor mungkin tadi malam nonton?
3: Nggak nonton.
1: Mungkin ada komentar ya. Tadi malam 3-0 Pak. Ya walaupun bukan apa ya, pengamat aktif gitu ya, tapi kan sudah dengar gitu kan. Wow, ini luar biasa.
3: Ya saya bersyukur lah, alhamdulillah gitu. Ya menang itu kan sesuatu yang langka untuk
1: Indonesia. Sesuatu yang memang sangat ditunggu dalam satu pertandingan.
3: Jadi ya kita syukurilah meskipun ini bukan tanding resmi gitu ya, nggak apa-apalah.
1: Tapi Pak Mayor mengenal nggak nama-nama pemain-pemain diaspora itu?
3: Mengenal tapi kurang begitu.
1: Kurang ya.
3: Saya justru malah pingin apa ya, mengenal bahwa inilah saatnya euforia sepak bola Indonesia itu dibangun. Saya lihat tapi ya sekilas saja.
1: Tidak
3: begitu fanatik banget. Saya yang saya pikir malah apa sih yang saya bisa perbuat untuk euforia ini gitu. Ini yang jadi PR saya. Gitu.
1: Oke. Nuri tadi malam lihat full ya pasti ya.
4: Fannya
1: harus lihat lah, paling tidak highlightnya lah gitu.
4: Gimana? Highlightnya nonton. Soalnya kemarin ada kegiatan jadi nggak bisa nonton. Nah itu pas nonton pas gol ketiga.
1: Gol ketiga.
4: Iya itu udah pulang.
1: Gol ketiga golnya si Ragnar ya.
4: Iya itu pas tahu 3-0 Oman, wow.
1: Kaget juga ya.
4: Kaget juga terus cari-cari highlightnya ternyata Emil Audiro melakukan penyelamatan luar biasa penalti itu dan dibantu dengan Elkan Bagot yang membuang bola. Wah ini sepertinya memang permainannya sudah mulai bagus dipegang oleh John Hedman. Juga setelah pertandingan pemain-pemain yang tidak bertanding diminta untuk lari-lari ya kayak pemanasan ya gitu. Itu dilakukan juga oleh timnas Jepang. Dan itu wah sepertinya memang sudah mulai ke arah yang lebih baik.
1: Gitu ya. Ya mudah-mudahan tim impian kita ini ya seperti ini gitu kan. Iya kan, lawan Oman yang notabene memang levelnya lebih tinggi peringkatnya ya.
2: Iya.
1: Bisa dikalahkan dengan 3-0. Ini yang membuat fans kaget gitu ya, termasuk Nuri gitu ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, Nuri, tadi Bagas bilang di apa namanya pesta dunia, Piala Dunia, peserta Piala Dunia ini kan Jepang yang ada peluang, yang ada peluang lolos dari 8 tim yang mewakili Asia. Nuri melihat seperti apa dari gelaran babak penyisihan Asia Oceania yang hampir semua lawannya dikalahkan dengan mudah termasuk timnas.
4: Iya. Ini sepertinya memang banyak juga yang mendukung timnas Jepang dari Asia ini untuk bisa tampil lebih jauh begitu ya, tidak hanya lolos fase grup tetapi bisa 32, bisa 16, bisa 8 besar, dan mungkin bisa juga dengan apa ya, kita lihat kemampuan Jepang yang memang bagus begitu di level Asia, bahkan bisa juga di level dunia nantinya. Itu tidak menutup kemungkinan nanti Jepang bisa melaju jauh.
1: Walaupun lawannya ini kalau lihat di grupnya
4: Jepang,
1: Jepang ini kan ada ada Belanda ya.
2: Ada
1: Belanda, Swedia, atau Tunisia. Belanda, Swedia nih yang perlu diwaspadai.
4: Iya, memang iya, betul sekali ya, Belanda dan Swedia yang perlu diwaspadai, tapi bisalah, bisalah.
1: Masih bisa lewat ya.
4: Bisa lewat lah.
1: Pak Mayor mengamati enggak Jepang?
3: Belum, Pak.
1: Waktu timnas lawan Jepang itu kan kita kan dengan mudah dikalahkan.
3: Iya. Ya, moga-moga saya tadi sepakat tadi. Asia ada yang
2: juara.
3: Ya, juara
1: benar. Ya, minimal lolos penyisihan ya, grup.
3: Ya, betul. Gitu. Belum saatnya ya.
1: Belum saatnya ya. Ya.
3: Tapi misalnya seandainya itu bisa apa ya, tadi 8 besar, 4 besar itu udah apa ya, lompatan yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Ya, tapi ya semoga-moga lah kita doakan lah gitu ya.
1: Ya, okay.
3: Untuk mewakili suara Indonesia.
1: Ya. Bagas melihat seperti apa di grup F ini? Itu kan Belanda, Swedia kan pemain-pemain sudah sangat pengalaman di situ.
2: Iya. Tapi memang insya Allah bisa lah ya. Jepang kan sudah langganan juga ketemu tim Eropa. Dan mereka ini tulang punggungnya sekarang juga pemain Eropa yang berkarir di sana ya.
1: Yeah, yeah.
2: Terutama di Liga Belanda dan Bundesliga. Dan ada juga tambahan dari Premier League, itu ada Daichi Kamada, kemudian juga ada Wataru Endo. Jadi ya mereka punya pengalaman juga, punya skuad yang mumpuni. Terutama ini juga tim ini dibentuk tahun 2018 ya, udah berapa tahun berarti sampai sekarang? Oh, udah 8 tahun ya berarti ya. Dan sama pelatih yang sama juga.
1: Yeah, yeah.
2: Sehingga ya chemistry mereka, kemudian kolektivitas mereka juga, saya pikir ya kita inilah salah satu faktor yang kita bisa dukung Jepang gitu.
1: Bisa ya. Anda tidak melihat Korea?
2: Korea kurang ya Pak ya, mungkin ya karena ada pergantian pelatih ya di beberapa tahun terakhir ini. Kemudian secara permainan Jepang lebih unggul saya rasa. Karena ya itu tadi, kolektivitas mereka dan tidak mengandalkan satu bintang, satu pemain gitu ya. Mereka bermain secara kolektif. Kalau kita lihat uji coba terakhir kalau gak salah lawan Inggris ya, atau ada lagi gitu ya. Nah itu mereka bisa menguasai lini tengah, menguasai pertandingan walaupun melawan tim Eropa gitu Pak.
1: Itu ya. Sayang tim pemain-pemain Jepang yang tampil di Super League tidak dipanggil sama sekali ya, tidak disentuh ya. Padahal kan banyak juga ya.
2: Iya banyak.
1: Dan kualitasnya rata-rata di atas rata-rata pemain kita ya.
2: Ya di atas rata-rata pemain kita, tapi untuk level dunia kan masih banyak juga pemain Jepang yang berkarir di Eropa, terutama saya bilang tadi ada dari Belanda yang paling banyak dan juga dari Jerman. Gitu.
1: Itu ya, termasuk kipernya itu Suzuki itu.
2: Kiper
1: ya?
2: Dion Suzuki itu Parma. Kemudian ada dari La Liga juga Takefu Sakubo, itu dia juara bersama timnya itu Getafe ya kalau nggak salah ya.
1: Nah. Tapi cuman Kode Tanaka tidak dipanggil ya.
2: Oh iya.
1: Dan Su Yamamoto.
2: Betul.
1: Satu lagi siapa yang pemain di Dewa itu?
2: Taisei Marukawa. Itu nggak dipanggil.
1: Ini kalau di timnas, kalau di Indonesia kan wah luar biasa ini.
2: Nah, malahan ada rumor Taisei Marukawa sudah bisa dinaturalisasi tuh Pak.
1: Oh iya.
2: Karena udah 5 ya, tahun 5 di sini tahun. Kan.
1: Karena dia
2: malah, malah, malah bisa bela timnas ini sekarang.
1: Ya harus cari pendamping dulu orang Indonesia itu biar lebih mudah barangkali. Kan dia masih lajang kalau tidak salah.
2: Iya.
1: Iya kan. Dulu waktu di PCS mah dirumorkan oleh tim medis dari PCS, tapi
2: enggak tahu. Oh, yang dokter siapa
1: yang
2: itu?
1: Yang dokter itu kan.
2: Siapa itu dokter?
1: Iya, sempat ada isu pacaran gitu ya. Namun kelanjutannya tidak.
2: Kayaknya enggak sih, Pak. Kayaknya pacarnya orang Jepang tuh.
1: Oh, iya. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, Nuri, kalau lihat Korea Selatan kenapa tidak diunggulkan? Padahal di Korea Selatan kan pernah menjadi runner apa nih ya? Empat besar waktu di Piala Dunia di Korea Jepang waktu itu.
4: Yeah.
1: Ini di grupnya kan ada Meksiko, Afrika Selatan sama Ceko. Ada melihat tiga lawan ini berat atau bagaimana? Padahal Korea kan lebih dulu terkenal daripada Jepang.
4: Iya. Yeah. Karena kalau menurut saya tidak terlalu ini ya, apa tidak terlalu banyak bintangnya dari Korea yang apa ya, bisa tembus ke Eropa begitu. Ada beberapa tapi lebih populer Jepang daripada Korea Selatan saat ini.
1: Mungkin dari sisi perjalanan di Asia-Oceania kemarin atau bagaimana?
4: Enggak juga. Dan sebenarnya juga mulus-mulus saja ya,
1: lancar,
4: Korea.
1: Lancar juga gitu ya.
4: Lancar-lancar aja gitu untuk Korea Selatan, tapi kalau saya sendiri juga lebih mengunggulkan Jepang daripada Korea Selatan untuk wakil Asia yang bisa tembus lebih jauh begitu.
1: Ya, karena levelnya memang di atas rata-rata Jepang gitu ya. Korea masih bisa kita imbangin ya, Korea Selatan ya.
4: Iya, pernah ngalahkan juga kan.
1: Pernah ngalahkan juga. Kalau Jepang kita belum pernah mengalahkan.
4: Belum pernah mengalahkan.
1: Itu yang menjadi pertimbangan ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di tim lain di situ kan ada apa namanya, ada Arab Saudi ya, yang sudah langganan Piala Dunia, ada Australia yang juga gagal waktu itu timnas kita mengatasi Australia. Bagaimana Anda melihat Australia dan juga Arab Saudi?
4: Iya, itu sebenarnya juga negara-negara yang bagus ya. Australia dan juga Arab Saudi itu, Australia yang sekarang bergabung ke Asia untuk kompetisinya. Nah, itu apa ya, tapi vibes-nya itu seperti lebih dekat ke Jepang kita.
1: Itu ya.
4: Iya, Jepang Belanda itu rasa-rasanya dekat dengan Indonesia begitu. Atau karena pernah menjajah kali ya. Nah, itu jadi lebih ke arah Jepang juga daripada Arab Saudi ataupun Australia yang cukup bagus juga, negara yang bagus juga dan sering tembus Piala Dunia. Tapi jarang lolos tembus, jarang tembus lolos
2: babak
4: selanjutnya.
1: Ya. Pak Mayor, mungkin Pak sedikit mengamati Pak Mayor. Di Piala Dunia ini kan ada negara-negara kecil ya, negara-negara kecil yang lolos ya. Kalau dulu kan orang selalu mengatakan, kenapa sih Indonesia yang punya penduduk 275 juta ya, cari 11 pemain aja sulit. Sementara seperti negara-negara kecil, misalkan katakanlah Korakau ya, Pantai Gading katakanlah, yang dari Afrika. Ini kan negara-negara kecil, tapi bisa menjadi langganan Piala Dunia. Pak Maya melihat seperti apa sih?
3: Ya, saya sebenarnya juga heran juga.
1: Ya. Heran ya.
3: Kita tuh
1: cari 11 pemain
3: betul gitu ya. Dari berapa? 250 juta.
1: Ya, hampir ya lebih itu. Lah, lebih sekarang nah, lah.
3: Kok sulit sekali gitu ya? Apa memang apa ya?
1: Padahal kalau lihat kompetisinya udah bagus, ada Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1, Super League.
3: Ya bagus tapi rusuh. Saya dari mana sekarang ini kok makin kesini makin rusuh gitu ya. Kenapa gitu ya? Heran juga. Jadi memang apa tuh termasuk dosa kita semuanya gitu ya. Nanti sepak bola kita tidak mendapatkan berkah.
1: Gitu kan.
3: Ya sekarang betapa sulitnya. Sekarang ini aja kan yang semuanya kan naturalisasi.
1: Diaspora
3: ya,
1: diaspora.
3: Ya, betul diaspora ya. Itu yang main berapa orang sih yang
1: dua asli kemarin? Nah, yang lawan Oman. Betul.
3: Hanya dua itu berarti kan ya sayang gitu loh. Jadi kenapa gitu ya, ada apa gitu loh. Kan saya juga kerepotan juga menganalisa ini apa sih memang teori di atas kertas kan apa susahnya memilih 11 orang dari sekian juta warga Indonesia gitu loh ya. Ya semoga-moga ini apa ya jadi PR kita semuanya gitu ya. Apa ya harus diaspora ya gitu ya. Apa begitu
1: ya? Iya. Buktinya kalau dia nggak diaspora juga nggak bisa.
3: Ya betul. Ya,
1: kemarin diaspora sudah masuk ke ronde keempat kan.
3: Terus pertanyaan saya, nah, terus liga kita itu untuk apa gitu ya? Ada liga 1, 2, 3, dan 4.
1: Sampai 4
3: itu saking kemuruyuk segitu kok ya. Masa hanya nyumbang 2 orang gitu kan. Nangis gitu sih.
1: Gitu ya.
3: Nangis betul ini. Kenapa? Berarti kan liga kita harus di apa ya, di reset lagi gitu ya.
1: Tapi diaspora itu kan, pemain diaspora itu kan memang sah gitu kan Pak Mayor ya, dan itu kan memang merupakan warga keturunan, bukan bukan melulu kita cari orang curang pemain luar langsung diambil itu enggak kan, betul Bagas? Bagasnya seperti apa?
2: Iya betul.
1: Mungkin nanti, mungkin pendengar biar ada gambaran diaspora.
2: Diaspora yang kita ambil kan keturunan ya, punya darah Indonesia, terutama kalau FIFA itu melegalkan sampai keturunan ketiga, artinya cucunya kalau pemain Eropa punya simbah gitu ya, atau kakek neneknya orang Indonesia atau lahir di Indonesia, itu bisa membela tanah leluhurnya. Nah ini yang dilakukan sama PSSI saat ini. Jadi kita mencari pemain-pemain diaspora yang punya keturunan, dan itu bisa lebih mendekatkan ya, karena secara emosional juga mereka kan masih bisa, masih punya darah Indonesia, dan kalau berseragam merah putih pasti mereka ini, karena mereka punya keluarga gitu di Indonesia gitu.
1: Jadi tidak melulu ngebun pemain luar kemudian, dan itu sudah dilakukan oleh tim-tim lain ya,
2: negara-negara lain. Bahkan Spanyol juga ada ya pemain keturunan dari yang bermain di Perancis, dia tarik kemudian ke Spanyol, nah itu juga ada gitu. Jadi bukan sesuatu yang asing gitu ya, atau baru di dunia sepak bola kalau pemain keturunan atau pemain diaspora itu ditarik ke tim negara leluhurnya.
1: Jadi itu memang resmi, sah-sah saja boleh dilakukan ya?
2: Boleh, boleh dilakukan.
1: Sesuai dengan regulasi FIFA ya?
2: Iya, sesuai
1: regulasi. Ya. Kan pernah ada pendengar, itu kan kenapa itu kok sampai ngambil, ya kita pernah ada telepon yang masuk ke acara seperti ini, harusnya kan enggak boleh, tapi kan itu kan diaspora. Dia ngertinya kan dia ngambil pemain asing direkrut jadi warga BNI gitu. Ternyata itu memang harus ada warga keturunan ya.
2: Iya, harus ada keturunan, dan PSSI juga melakukannya secara bertahap gitu ya.
1: Okay.
2: Bukan salah-salahan langsung.
1: Gitu ya. Jadi memang,
2: dan ini juga dalam upaya mempertahankan keindonesiaan kalau kita lihat program Kemenpora ya. Jadi orang-orang yang punya darah Indonesia kita tarik lagi, kita jadikan WNI gitu. Terutama di sisi sepak bola itu bisa membela timnas Indonesia.
1: Terutama di sepak bola ya, yang memang memperporakan olahraga tim gitu ya. Oke, Nuri melihat seperti apa, Nur? Banyak Pak Mayor tadi hanya dua kemarin di kan kelihatan ya. Kelihatan dua di Oman kan hanya Rizky Ridho sama
2: Beckham
1: gitu kan. Gitu. Gimana Nuri?
4: Sebenarnya kalau sekarang tidak masalah ya, karena memang dengan adanya pemain-pemain diaspora itu juga Indonesia juga semakin bagus,
1: semakin berjaya lah. Tadi malam buktinya.
4: Iya, gitu kan. Tadi malam buktinya begitu. Dan saya rasa juga tidak hanya di sepak bola ya, basket juga melakukan ya begitu.
1: Iya betul.
4: Nah itu juga
1: tim putri pernah juara karena diaspora.
4: Iya.
1: Si game gitu kan.
4: Iya betul. Nah itu tidak masalah karena itu juga sebenarnya kalau saya dulu belajar PPKN itu. orang keturunan yang tinggal di luar negeri atau lahir di luar negeri itu masih bisa dengan mudah untuk mendapatkan WNI, mendapatkan warga negara Indonesia, keturunan, terus ya pokoknya dengan asas ius soli. Itu bisa dengan mudah untuk mendapatkan WNI. Jadi enggak ada masalah gitu. Seperti tadi pemain Jepang juga boleh saja karena sudah 5 tahun ya. Di Indonesia nanti kalau misalnya mau atau boleh-boleh saja untuk memperkuat Indonesia tentu saja.
1: Seperti kipernya itu kan bukan asli Jepang ya, Sebagas ya.
2: Iya, itu kan keturunan Afrika kalau nggak salah, Ghana ya, Sion Suzuki itu, tapi dia ibunya Jepang. Jadi dia memilih membela tanah air ibunya di Jepang gitu.
1: Itu ya, itu salah satunya itu ya. Jadi pendengar nggak usah bingung, jadi pemain diaspora yang kita ambil itu merupakan pemain yang memiliki keturunan ya, keturunan darah orang Indonesia. Jadi itu sah saja dan sudah dilakukan oleh semua negara ya, termasuk Indonesia. Nah, Pak Mayor lagi ini selaku ide kreatif dari untuk pesta dunia yang dulu pernah membuat piala kampung piala dunia waktu itu di mana, Pak?
3: Dulu 8 tahun yang lalu. Dukuhan Nayu ya.
1: Nayu ya.
3: Dukuhan Nayu dan itu masuk 10 besar Indonesia.
1: Oh iya.
3: Iya, hadiahnya 20 juta. Gede.
1: Iya gitu ya.
3: Gede. Jadi itu pesta kampung itu.
1: Pesta kampung.
3: Kita bisa beli kambing itu. Betul, pesta betul itu.
1: Pesta betul ya.
3: Iya, karena memang kita urunan di desa kampung, urunan ada KSRT dan sebagainya. Ternyata ya utak kita abadi untung gitu. Karena dia 20 juta itu.
1: 20 juta ya. Oke. Nah, ini untuk yang tahun ini 2026 ada enggak spot khusus ya selain di titik nol?
3: Saya belum tahu ya.
1: Mungkin dari Pak Mayor ada gambaran enggak kira-kira dari waktu yang singkat ini membuat mana gitu yang akan dijadikan sebagai
3: ya saya fokus di tempat saya gitu.
1: Khusus tempat.
3: Iya, iya. Saya enggak ngerti ya. Saya kan tidak bisa berpikir panjang ya. Saya itu mikir kalau melaku gitu ya. Bisa terjadi besok gitu. Jadi ya sudah pokoknya ini saya kerjakan selalu apa ya bergulir terus. Ternyata ide besok ada didatangi tamu, didatangi sekolah dan sebagainya, itu saya nikmati terus itu. Ya. Besok minggu ada CFD ngapain ya gitu ya.
1: Oh gitu ya.
3: Ya itu aja. Jadi mungkin waktunya ya 2-3 hari lah itu.
1: Jadi posisi last
3: tadi minute. Tadi itu. Sir Basuki mau mobil itu.
1: Nah itu yang.
3: Kalau
1: yang
3: itu digelontorkan banyak, wah saya bisa pesta pora, bisa meledakkan semua gagasan saya.
1: Iya. Ya.
3: Karena setiap gagasan kalau tidak diwujudkan itu saya sakit itu. Ada sesuatu yang hutang terus itu.
1: Gitu ya.
3: Nanti harus ide itu harus diwujudkan meskipun ya berisiko ya berkonsekuensi ya tentang dana tapi ya nggak apa-apalah saya selama saya masih kuat ya saya lakukan itu.
1: Gitu ya. Ya. Itu yang perlu diapresiasikan itu mandiri ya. Namun ide-ide kreatif itu selalu muncul gitu ya. Di posisi 2-3 hari. Jadi kalau mikir panjang, mikir jarak jauh nggak bisa.
3: Memang nggak jadi.
1: Nggak bisa. Bukan seorang
3: konsep. Ini memang nggak jadi. Nggak bisa gitu ya. Pokoknya begitu saya mikir, besok harus bikin ini.
1: Langsung gitu ya. 2-3 hari gitu ya.
3: Iya, iya. Nah, saya beruntung di apa ya, di markas saya itu kan banyak properti yang yang bekas-bekas properti yang harus bisa saya daur ulang gitu loh. Nanti tidak perlu saya harus beli. Saya punya spanram, punya besi-besi yang bisa saya tata dan sebagainya. Ini tinggal didaur ulang aja.
1: Itu melibatkan berapa tenaga Pak bikin-bikin seperti Pak Maya? Kan nggak mungkin Pak Maya sendiri kan?
3: Ya saya mau, ya berdua aja kan.
1: Oh dua, hanya berdua saja gitu ya?
3: Itu gampang itu. Jadi saya nyetak dulu visualnya, ukuran sekian-sekian. Jadi saya punya material, ada saya punya spanram itu kan tampah itu.
1: Iya.
3: Yeah. Tampah ya, tampah itu tinggal ditembaki aja gitu. Itu kan tidak sulit. Menurut saya sulit. Ngerakit itu paling ya 4 jam selesai kok.
1: 4 jam selesai ya?
3: Hanya 2 orang selesai gitu. Gak butuh. Toh itu kan hanya sebulan lah. Itu kuat gitu loh.
1: Iya, iya.
3: Jadi tidak butuh apa konstruksi yang kuat-kuat. Enggak. Pokoknya lihat sana tuh, cek dulu. Ayo,
1: okay.
3: Kapan disidak?
1: Jadi
3: silakan siapapun
1: masuk di museum titik nol. Ini nuansa bendera ini dikibarkan di luar atau di mana?
3: Oh di luar, no. Ngapain kan di dalamnya? Di luar tuh begitu masuk blank tuh cek itu wow,
1: nuansa
3: euforia ya. Kita ini sepak bola gembira, suka cita sepak bola dunia. Ya. Orang lewat silakan mampir udah banyak kok.
1: Ya.
3: Wah ada Gojek mampir foto, ayo pak foto sulen, ayo sebarkan ya.
1: Ya, saya butuh. Bagas baru masuk nih, Bagas ini besok nih.
2: Boleh, boleh. Oh, kita liput.
3: Mas Abio sekarang juga, nanti setelah sini.
2: Oh iya, boleh, boleh Pak, boleh Pak.
3: Jangan siap, besok hujan. Oh, sekarang ini umpung panas. Sekarang
1: ya, udah, nanti setelah ini bareng aja dengan Pak Mayor. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Langsung di ekspos nah,
2: nanti. Ya, siap, siap. Ya,
3: loh, bisa. Tadi jam 7 udah kencang sama reporter media.
1: Oh iya?
3: Iya, harusnya nanti. Oh enggak, jam 7 nak pagi sebelum saya kesini. Sudah. Foto udah lumayan.
1: Sudah ya. RRI sudah muncul beritanya kok.
3: Iya.
1: Sudah muncul loh kemarin kan.
3: Pokoknya saben hari saya harus ada dari museum titik nol Pasopati. Apapun caranya. Karena hanya cara itulah kita bisa menjual Solo gitu loh.
1: Yeah. Nah, kalau kita mau mengulik titik nol sendiri. Apa isinya? Dulu kan apa ya? Jersey. Ya toh barang-barang milik pemain-pemain. Ada hal yang baru enggak? Itu kan museum.
3: Lah ya, museum kan punya halaman, punya pagar. Ya pagar itu saya manfaatkan untuk memasang 48 bendera.
1: Terakhir milik pemain siapa yang di museum kan?
3: Museum si
1: itu kan pemain top itu yang masuk. Rata-rata kan pemain-pemain terkenal gitu kan. Tidak pemain apa namanya? Cek-cek.
3: Jadi museum titik nol Pasopati itu tidak bicara soal pemain ya. Ada supporter atau pesohor. Pesohor yang punya apa ya care terhadap sepak bola saya masukkan sana gitu.
1: Ya, ya.
3: Jadi lebih lanjut biar saya tidak usah berpanjang lebar datanglah ke sana. Yuk,
1: gitu.
3: Biar lebih penasaran.
1: Tapi yang menjadi daya tarik perangkat tip saya yang ada tulisan
3: R. Oh iya,
1: betul. Pernah diminta sama mayor ya.
3: Saya beruntung Pak Edwin itu apa tape recorder
1: jadul.
3: Yang ada tulisan Henry kan belum, masih saya pasang, Pak. Jadi jangan khawatir, tidak mungkin saya jual, Pak. Tidak berani saya.
1: Makanya kan saya mengibahkan memang kan
3: harus Pak
1: gitu. Jadi tim yang sebelum ada muncul tip digital, sebelum muncul apa tape record dari HP gitu ya. Saya punya tape record dengan kaset gitu, Pak Mayor ya, yang ada tulisannya RRI, dan itu sering kita pergunakan untuk liputan-liputan olahraga terutama bola ya.
3: Iya, saya terima kasih Pak Edwin sebagai apa ya? Itu termasuk apa ya? Memorable yang pertama kali yang itu termasuk kalau orang Jawa paitan gitu ya. Paitan Museum Pasopati itu ya dari Mas Edwin.
1: Dan itu andalan saya kalau di depan itu muncul RRI gitu kan, tulisan RRI itu yang andalan saya waktu itu. Tapi akhirnya muncul rekor digital itu, akhirnya ya udah kita museumkan aja lah gitu lah. Oke, termasuk ID card Pak ya, ID card saya juga muncul di situ ya?
3: ID card itu ada, buka-buka masih Pak.
1: Itu bagus ya, jadi disitulah salah satu nanti bisa di-expose nanti berbagai hal yang lain ya. Aksesoris, ada sal, ada topi, ada sepatu ya, ada apa ya, sarung tangan ya milik,
3: tidaknya itu Pak ada cap kaki,
1: ada cap kaki,
3: stempel cap kaki.
1: Tapi yang saya ingat itu apa namanya, koran gitu ya, koran waktu itu kan koran bola masih ada ya, yang pada saat kerusuhan di Manahan tahun berapa Pak waktu Pak Mayor pertama kali
3: 2000 tahun 2000, 11 Juni
1: itu masih
3: sebentar lagi nih ulang tahun ini. 11 Juni tahun 2000.
1: Pada saat stadion Manan itu sampai center ban ya.
3: Betul,
1: masih betul ada ya, pas final. Betul.
3: Jadi ini itu kan pertemuan antara Pelita Solo melawan PSIS Semarang. PSIS Semarang harus menang. Ya. Kalau sampai kalah degradasi.
1: Nah, itu kan.
3: Itu apa ya? Panas
1: itu,
3: betul.
1: Itu fotonya masih ada ya?
3: Masih ada. Itu 11 Juni itu.
1: 11 Juni.
3: Sebentar lagi, besok ulang tahun ini.
1: Oh iya.
3: 26 tahun yang lalu loh, keren.
1: Jadi itu rekor penonton melubir ya di Stadion Manahan ya. Sampai sentral ban akhirnya terjadi kerusuhan. Betul?
3: Kerusuhan, iya.
1: Iya. Kerusuhan. Pak Mayor waktu itu presiden pertama kali ya, Pak Sopati ya.
3: Saya tidak tidur sampai jam 3 pagi itu.
1: Kenapa?
3: Ya karena menunggu itu. Itu kan tim supporter Semarang kan nggak bisa pulang gitu.
1: Dikunci. Posisi di mana waktu itu, Pak?
3: Gimana?
1: Pak Mayor di mana?
3: Enggak. Ya masih enggak saya di rumah. Saya Zoom Pak malam itu saya dipanggil di telepon ya, di telepon Pak Wali Kota itu Pak Slamet Suryanto ya.
1: Suryanto betul.
3: Mas Mayor iki piye bolo-bolo murah, ora mulih-mulih. Karena teman-teman Pak Sopati kan nyegat itu.
1: Iya, iya.
3: Nyegat di putar stadion Manahan. Supporter Semarang enggak bisa pulang gitu. Akhirnya pakai ya ada yang pakai dalmas itu kita selesai. Ya bisa pulang gitu.
1: Itu ya.
3: Itu kerusuhan yang aduh
1: luar biasa ya.
3: Luar biasa kali itu.
1: Sampai
3: saya merasakan
1: kursi-kursi berterbangan waktu itu.
3: Berterbangan ya. Kursi-kursi rusak. Bahkan kursi itu jadi artefak Museum Titan.
1: Oh, ada juga di situ.
3: Ada juga.
1: Oh, iya kursi yang dilempar gitu ya. Yang dari fiber itu ya.
3: Oh, iya fiber. Iya, ada dua atau berapa. Jadi di sana ada foto kerusuhan dan sebagainya. Terus pasca kerusuhan itu saya kan bertemu Pak Gubernur saat itu Mas Mardianto ya.
1: Mardianto
3: dia menuju ke Pasar Gede, terus saya titip salam Pak. Titip salam damai untuk PSIS, supporter PSIS. Dulu belum ada snack, belum ada. Belum ada.
2: Oh, belum.
3: Itu tahun 2000 ya.
1: Yeah.
3: Snack Pasar itu 2001.
1: Yeah.
3: Jadi saya salam damai, yuk kita tutuplah masa lalu, kita menuju ke depan. Buat apa masih masa lalu?
1: Iya. Yeah. Bagas bisa juga nanti melihat fotonya. Bagas waktu itu tahun 2000 usianya berapa?
2: Waduh,
3: masih SD.
2: Iya, betul. TK malah ya.
1: Nuri malah belum lahir.
4: Udah dong.
1: Udah ya.
4: TK.
3: Oh, TK. Aduh, lah TK udah perang.
1: nanti bisa nonton gambarnya. Ya. Fotonya masih terlihat jelas itu.
3: Berarti saya tua sekali. Nah.
1: Gitu. Jadi seperti itu, nanti itu koleksi-koleksi yang memang tidak bisa dilupakan ya.
3: Betul.
1: Kelam gitu ya, masa-masa kelam ya. Jadi ternyata di Manahan itu waktu itu ada, saya gambarkan waktu itu saya juga liputan gitu ya. Saya tahu Pak Mayor, waktu itu saya kan live, waktu itu saya siaran langsung dengan tim RRI waktu itu. Pada saat jadi kerusuhan itu, Pak Mayor di belakang saya, depipis gitu. Bergetar, saya lihat betul mimiknya itu. Sampai dia duduk begini, dia duduk di belakang saya siaran. Saya kan tetap live waktu itu. Memang kita nggak terputus waktu itu ya. Kita gambarkan ada ada apa namanya, ada kerusuhan, kita gambarkan. Kalau kita pandangan mata kan nggak bisa terputus karena realita gitu. Lalu kita sampaikan terjadi kerusuhan bla bla bla bla bla itu. Presiden Pak Sopati, Mayor Haristanto, berada di belakang sampai dia duduk sendipuh seperti wow gitu. Untung waktu itu kan kamera belum ada ya, jadi nggak bisa kita abadikan.
3: Nggak viral aja.
1: Itu luar biasa banget.
3: Ada cerita lagi, itu dalam satu minggu itu kami punya kerusuhan dua kali. Nah, sebelumnya kami tur ke Jogja ini. Ya. Jogja rusuh, seminggu kemudian di mana rusuh lagi. Jadi itu memang pengalaman yang pahit betul itu ya. Jadi kalau ke Jogja itu PSIM itu kan sudah degradasi.
1: Betul.
3: Jadi PSIM ya. Pantol tidak berharap penonton Jogja nonton gitu ya. Sudah enggak semangat itu. Tapi orang Solo berapapun jumlahnya silakan datang ke Stadion Mandala Krida saat itu. Selama bayar, bayar pasti bayar. Akhirnya kami bisa menguasai satu Stadion Mandala Krida itu. Semuanya merah. 4 jam menduduki Yogyakarta. Betul ini. Ini enggak mungkin terjadi ulang. Tahun 2000 loh itu. Jadi Stadion Mandala Krida itu yang harusnya biru ya, Jogja itu biru, kami bisa merah. Akhirnya orang Jogja mungkin tanda kutip ya cemburu itu melempari dari luar stadion, lempar batu, bla bla bla bla bla bla bla bla. Akhirnya kami masuk ke stadion, ke lapangan hijau, udah ditunda. Itu minggu pertama. Minggu kedua di Manahan rusuh lagi dengan Semarang.
1: Yeah.
3: Jadi ini saya sudah kehabisan energi untuk apa lagi ini ya, harus kita apa ya, hadapi bersama. Tapi itu ya sejarah itu penting ya, tapi sudahlah, kita tidak berlarut-larut, kita lebih condong ke depannya lah ya. Yuk kita ke depan untuk bagaimana baiknya antara Jogja, Solo, Semarang, Sleman, itu sudahlah, kita berpikir tentang prestasi, lupakan masa lalu
1: ya,
3: kita masuk ke depan.
1: Itu yang jelas kita sambut pesta dunia ini
3: harus
1: ya, bahkan masa lalu kita sambut piala dunia atau pesta dunia ini dengan satu euforia baru ya, satu semangat baru ya. Oke, Bagas, tidak terasa sudah masuk di sesi terakhir. Dari 48 ini Bagas kira-kira condong kemana sih?
2: Oke, kalau hati kecil sebenarnya Inggris ya kalau setiap piala dunia itu, tapi kita tahu Inggris kalau di event-event tahunan kayak begini kan sering flop ya. Nah, ini juga ada kontroversi juga di timnas Inggris yang pemanggilan kali ini pelatihnya Jerman, Thomas Tuchel. Nah, tapi kayak yang saya bilang tadi, kali ini saya menjagokan Jepang karena sesama Asia yang tadi saya jelaskan.
1: Oke,
2: okay.
1: Okay, Jepang ya?
2: Iya, Pak.
1: Anda ini kan ada satu tim yang sebetulnya punya apa ya, liga yang cukup mumpuni ya, Itali yang tidak lolos. Anda melihat seperti apa?
2: Oke, okay. Ya itu banyak juga, terutama usia-usia seperti Pak Edwi ya, banyak ya, penggemar Itali.
1: Saya itu penggemar AC Milan waktu itu.
2: Oh iya.
1: AC Milan, kemudian ada Juve, ada apa namanya, atau tim-tim yang Fiorentina waktu itu
2: ya. Ya itu berarti memang kualitas liganya mereka kurang, karena kalau kita lihat sekarang kayaknya Serie A itu apakah masih top 5 Liga Eropa apa sudah bukan, karena kemampuan bersaing mereka di Liga Champions terutama di liga-liga antar klub Eropa ini sangat-sangat apa ya, tidak ada pemenang ya dari Liga Italia. Kemudian juga pemain-pemain di Liga Italia juga yang udah tua-tua ya Pak ya, karena mereka seringnya itu merekrut pemain gratisan dari Inggris, dari Liga, dari Premier League, dari La Liga yang udah usianya 30 tahun ke atas. Nah mungkin ya juga PR juga buat Italia ya, karena meningkatkan kualitas liganya dan meningkatkan kompetitif dari liganya seperti itu. Jadi ya kali ini Italia nggak ada lagi mungkin ke Piala Dunia keberapa, ketiga kali dia udah nggak lolos, jadi harus ada evaluasi untuk meningkatkan liga mereka.
1: Gitu ya. Oke, mudah-mudahan tetap tidak mengurangi apa namanya kemeriahan di Piala Dunia nih, pesta dunia nih, walaupun tanpa Italia ya,
2: tanpa timnas Indonesia sekali lagi. Ya kita tetap bisa lah. Bisa lah, Rizky Feria.
1: Ya, ya. Kalau Nur seperti apa Nur? Kamu melihat mungkin kita langsung saja jago mana lah
4: itu. Kalau saya sebenarnya tertarik dengan Piala Dunia itu, saya nonton Piala Dunia pertama 2002. Nah,
1: 2002
4: dari
1: usia berapa waktu kamu?
2: Masih 3 tahun.
4: Enggak. Berapa itu ya? Umur 8 apa ya?
1: 8 tahun ya. 8 tahun udah mulai ya.
4: Iya, dipengaruhi bapak saya. Oh. Itu karena waktu itu kan juga tuan rumahnya Jepang Korea, jadi tidak terlalu jauh perbedaan waktunya ya. Nah, itu saya mulai dari situ suka dengan Spanyol. Iya, karena ada Cesc Fabregas yang sekarang jadi pelatihnya Como.
1: Gitu ya. Sampai sekarang jago mana betul?
4: Spanyol.
1: Tetap Spanyol.
4: Iya, meskipun menangnya baru tahun 2010 ya. Tapi enggak apa-apa, Spanyol meskipun ya sebenarnya kalau secara dukung karena cuman ada Lamin Yamal yang ini sama siapa itu yang pemain di Liga Inggris itu bintangnya cuma 3 sebenarnya ya, kalau bisa dilihat gitu di Spanyol, tapi tetap dukung Spanyol.
1: Oke. Kamu di rumah ada berapa orang?
4: 4.
1: 4 orang? Lain-lain pasti ya?
4: Lain-lain.
1: Bapakmu apa?
4: Bapak saya Jerman. Adik saya itu mana ya, kemarin itu dia bilang Jepang.
1: Oh, Jepang.
4: Iya.
1: Mama?
4: Oh, enggak ini.
1: Masa
4: enggak.
1: Kakakmu?
4: Udah beda rumah sekarang.
1: Oh, beda rumah ya. Beda-beda ya.
4: Beda-beda. Okay. Oh, kalau kakak ipar saya Inggris.
1: Oh, Inggris.
4: Iya.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Mayer. Pak Mayer mana pilihannya Pak Mayer?
3: Ya, saya pilihan belum punya pilihan ya, karena bagi saya sepak bola atau bola itu bundar gitu ya. Mungkin ya hamin kurang seminggu lah baru ketahuan. Yang pasti saya ingin melihat.
1: Setelah bawa penyisian ya.
3: Ya betul, nanti biar itu dulu biar ya. Ya. Yang pasti bahwa kita akan melihat para bintang-bintang mau pensiun ya. Ada Messi, ada
1: Ronaldo. Kalau saya jago Messi loh Pak.
3: Eh?
1: Saya jago Messi.
3: Ya syukur lah gitu. Syukur lah. Jadi saya ingin melihat keharuan mereka pensiun gitu ya, kayak apa gitu ya.
1: Gitu ya.
3: Iya, moga-moga pensiun apa dia jadi pemain terbaik atau apa gitu. Itu sebetulnya menang-menang gitu ya. Tapi enggak mungkin ada dua tim menang ya. Ada. Saya ingin melihat keharuan mereka pensiun itu seperti apa gitu ya.
1: Artinya masih mendukung Argentina sebagai juara dong.
3: Ya, betul. Tapi saya menunggu ke apa ya? Drama ya, drama dia pensiun itu kan mengharukan ya. Kayak apa sih orang pensiun gantung ke sepatu gitu ya. Saya tunggu
1: kan itu. Bisa juga dia memberikan menambah motivasi ya, karena dia pensiun dia membawa timnya untuk yang kali kedua berturut-turut ya.
3: Betul. Ya meskipun dia sudah senior ya, sudah tua-tua keladi ya. Makin tua makin jadi.
1: Ya. Mudah-mudahan ya euforia ini akan semakin heboh gitu ya. Nuansa di Solo nonton juga akan lebih memanas gitu ya, supporter, walaupun kita terenyuh dengan gagalnya Persis Solo bertahan di Super League ya, bagus ya. Namun dengan adanya Piala Dunia, Pesta Dunia ini menambah semangat dari tim Persis Solo bisa bangkit ya, tidak menunggu tahun berikutnya ya, bagus ya. Tahun ini Liga 1 kemudian Liga 2 kemudian langsung promosi lagi ya.
2: Setahun aja di kasta setahun kedua.
1: Seperti PSS dan juga Bayangkara ya.
2: Ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Mayer Haristanto, Presiden Republik Aeng-Aeng, Nuri, fans Piala Dunia, Pesta Dunia. Bagas, terima kasih. Ya, silakan Anda bisa langsung ngindir Pak Mayer untuk menuju ke titik nol, bisa melihat seperti apa sih kondisinya, ya, termasuk apa namanya museum-museum apa saja yang ada di sana. Baik, terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir mewakili seluruh kerabat kerja. Saya Edi Gorjama untuk diri, kita ketemu di Dialog Olahraga Sabtu depannya lagi dengan topik masih tetap Piala Dunia. Terima kasih, tetap semangat dan salam olahraga.
0: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Mendengar informasi haji untuk Anda, satu jemaah haji asal Debarkasi Solo terpaksa tertunda kepulangannya ke tanah air karena harus menjalani perawatan medis intensif di Arab Saudi. Dan sudah terhubung dengan reporter kami Arga Diraksa. Silakan Arga laporannya. Halo Arga.

0: penerbangan akan disesuaikan dengan open seat yang tersedia. Selain itu, Nabila mengungkapkan PPA Solo menerapkan mekanisme pemulangan teknis dengan memangkas habis seluruh prosesi seremonial penyambutan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Langkah potong kompas ini diambil panitia agar proses serah terima dari panitia ke petugas daerah berjalan singkat sehingga jemaah bisa langsung bertolak ke kampung halaman masing-masing tanpa harus bertahan lama di Asrama Haji Donohudan. Itu pernyataan dari Humas BPBD Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia.
1: Dapatkan informasi untuk jemaah haji dari SOC yang dirawat di Rumah Sakit Mekah, ada satu jemaah haji. Kita doakan semoga jemaah segera sembuh dan dapat bergabung dengan jemaah lainnya. Dan untuk perawatan berada di Rumah Sakit King Faisal Hospital Mekah.
0: Ya, lebih lanjut, Nabila mengatakan selama 4 hari pelaksanaan operasional pemulangan jemaah haji sejak tanggal 2 Juni, PPA Solo mencatat sudah ada 6 kloter dengan total 2.139 jemaah yang dipulangkan. Dan untuk jadwal pemulangan terdapat 3 kloter yang dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini, yakni kloter 7, 8, dan 9. Mereka merupakan jemaah haji asal Brebes, Tegal, dan Pemalang. Sementara itu, lanjut Nabila, terdapat sebanyak 31 jemaah asal Debarkasi Solo dilaporkan wafat selama operasional pemberangkatan hingga pemulangan haji tahun ini. PPA Solo mengimbau jemaah yang merasa kurang sehat setibanya di rumah untuk segera melapor ke puskesmas terdekat agar mendapat penanganan medis secara cepat. Dan adapun Kasumas juga menambahkan untuk mekanisme koper bagasi besar dan air zam-zam para jemaah akan diserahkan lewat Kementerian Agama Daerah setelah jumlahnya dipastikan cocok dengan catatan manifest penerbangan dari Tanah Suci. Pembagian koper kepada jemaah nantinya akan dikembalikan kepada kebijakan perwakilan kabupaten kota masing-masing. Demikian dari Asma Haji, Arga Diraksa melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Arga atas laporan langsungnya. Pendengar, demikian informasi haji untuk Anda.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih di Surakarta pagi ini, kami informasikan untuk Anda ya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismo ya, pagi ini memimpin penanaman pohon di Taman Gergunung Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan sudah terhubung dengan reporter kami, Adam Sutanto. Adam, silakan laporannya.
1: Langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ini melakukan kegiatan penanaman pohon di kompleks Taman Gergunung Klaten Utara, dan ini memang leading sektornya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dan pagi tadi diawali dengan kegiatan Zoom dengan pemerintah pusat. Kami sampaikan penanaman pohon yang dilakukan pada pagi hari ini kurang lebih ada 600-an pohon yang baik ditanam di lingkungan Taman Gergunung, juga di sekolah-sekolah. Berikut sampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
2: Menanam 650 pohon, di mana alhamdulillah kita bekerja sama dibantu CSR dari PT Ancol Indonesia Kabupaten Klaten. Nah, sebagian kita tanam di sini, sebagian kita bagikan ke beberapa sekolah di Klaten yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga harapannya ada gerakan, ada movement bagaimana kita menjaga lingkungan kita, environment kita akan tetap asin, tetap enak, bersih. Ya, kita gerakan tanam. Upaya-upaya menjaga lingkungan kita sendiri seperti apa? Saya sudah membuat surat edaran kepada desa-desa dan ada kegiatan seluruh sekali bersih, kemudian bagaimana pemerintah daerah ke sekolah-sekolah untuk tanam pohon. Di sisi lain juga kita mulai ada gerakan ke depan bersepeda minimal seminggu sekali, minimal kalau ada kegiatan cuma jarak 1-3 kilo kita bersepeda. Nah, ini nanti
1: sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi juga menyebutkan, selain melakukan penanaman pohon di sejumlah tempat sebanyak 600 dari bantuan pihak tiga, namun ada pula dari Dinas Lingkungan Hidup kurang lebih ada 100-an pohon yang jenis buah-buahan yang ditanam di tempat tersebut. Sebelumnya kegiatan yang dilakukan adalah bersih-bersih di Taman Gergunung. Demikian Adam Santo melaporkan, selamat pagi.
0: Baik Adam, terima kasih atas laporan langsungnya dari Taman Gergunung Klaten ya. Dan pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
4: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
3: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
4: Ih, beda. Jadi BPS itu ada 3 sensus, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
3: Kapan tuh sensus ekonominya?
4: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
3: Terus kita harus ngapain dong?
4: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
3: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
4: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
3: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Terima kasih pendengar masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar dari Palang Merah Indonesia, Kota Surakarta ya. Untuk stok darah update hari ini 6 Juni 2026, golongan darah A ada 220 kantong, golongan darah B total ada 479 kantong, golongan darah O ada 219 kantong, dan golongan darah AB ada total 239 kantong. Dan untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung ke gedung UDD PMI Solo ya, buka setiap hari pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam ya. Dan untuk agenda donor mobile unit hari ini ada di showroom Taruna Jaya Motor, dibuka mulai dari pukul 8.30 dibuka untuk umum. Kemudian ada di Masjid Al-Hidayah Soko Solo Baru, dibuka mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk umum. Kemudian di Sibat Kelurahan Gilingan dibuka mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk umum. Kemudian ada di KMTK FAK Teknik UMS dibuka pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk umum. Kemudian ada di Astra Motor Palur pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk umum. Kemudian di Mitra Swalayan Kartasura ada dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk umum. Kemudian ada di KMTS UMS ya, Fakultas Teknik Sipil, dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk umum. Dan informasi selengkapnya bisa Anda hubungi ya customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Untuk layanan ambulan PMI Kota Surakarta 24 jam Anda bisa menghubungi ke 0851-0306 dan 0505. Dan mengakhiri Surakarta pagi ini pendengar, informasi dari PMI Kota Surakarta, saya Citra Fitka pamit undur diri dan juga rekan-rekan tim dari Pro 1. Selanjutnya nanti ada Rian Dani Surya di Surakarta siang ini menemani Anda. Tetap semangat dan selalu sehat untuk Anda ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, semoga langkah-langkah kita hari ini penuh dengan keberkahan ya, dan doa yang baik segera akan terkabul. Surakarta siang ini bersama saya Rianani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung bersama kami di 0271638055 dan WhatsApp kami di 0813901555. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami selain dari 101 FM, Anda bisa melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Mudah-mudahan semuanya lebih indah hari ini daripada hari kemarin dan hari-hari selanjutnya pastinya. Satu lagu pembuka dari Adera.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Mendengar kehadiran anak dalam sebuah keluarga ini adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai, begitu ya. Saya bilang itu bagian dari kekayaan yang tiada tara kalau saya bilang ya. Dan anak ini bukan hanya sekedar penerus keluarga, tetapi juga sumber kebahagiaan, kemudian harapan, motivasi, dan pelajaran berharga tentang anak, tentang cinta tanpa syarat. Dan setiap anak ini memiliki pribadi yang istimewa, termasuk anak berkebutuhan khusus yang mempunyai potensi dan kelebihan yang dapat berkembang ketika kita mendapatkan pendampingan yang tepat pastinya. Siang hari ini di obrolan siang, saya sudah kedatangan tamu. Ini saya bilang tamu istimewa, wanita yang kuat, wanita yang hebat. Karena apa? Karena ya prestasinya. Dan ada adik juga ya. Senyum-senyum aja kayaknya dari tadi begitu masuk gitu ya. Nah, kalau kita berbicara anak, namanya keluarga ini maunya pengen punya anak yang sehat begitu ya, sehat, tumbuh dengan normal. Tapi kita juga tidak bisa menolak apapun yang sudah kita Tuhan kasihkan untuk kita. Nah, di siang hari ini saya sudah bersama Mbak Maria Intan. Beliau ini Ketua Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta. Saya sapa dulu ya. Selamat siang Mbak Intan.
2: Selamat siang.
1: Iya, Mbak Intan bisa didekatkan mikrofonnya, ya. Ya, Mbak Intan ini kalau saya bilang ya inspirasi ya, inspiratif untuk semua ibu-ibu di luar sana yang mungkin mempunyai anak yang berkebutuhan khusus begitu ya Mbak Intan ya. Mbak Intan datang tidak sendirian, Mbak Intan datang dengan buah hatinya begitu Mbak Intan?
2: Iya.
1: Bisa diceritakan siapa nama adiknya?
2: Ini namanya Tania.
1: Tania, umur berapa Tania
2: Mbak Intan? 13 tahun.
1: Berapa?
2: 13.
1: 13 tahun. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Intan diceritakan apa sih kekurangan dari Tania ini?
2: Tania ini anak istimewa, dia cerebral palsy.
1: Cerebral palsy.
2: Ya, cerebral palsy itu kelumpuhan otak.
1: Oke.
2: Iya, jadi baik. Dia termasuk cerebral palsy yang quadriplegy. Jadi harus mungkin seumur hidupnya nanti harus didampingi, harus
1: oleh,
2: ada pendamping ya, baik orang tua atau pendampingnya.
1: Baik.
2: Jadi ya.
1: Putra keberapa ini?
2: Ini yang pertama, kedua harusnya, tapi ini anak.
1: Jadi anak jadi anak sulung berarti ya setelah. Oke, dari putra, dari berapa putra?
2: Dari dua.
1: Oke, jadi Tania ini masih punya adik gitu ya?
2: Ya.
1: Laki perempuan?
2: Laki.
1: Oke. Okay.
2: Baru 4,5 tahun.
1: Oh, baru 4,5 tahun. Lumayan ya jaraknya ya.
2: Jaraknya jauh.
1: Oke, baik. Tania, penderita, kalau saya bilang boleh saya sama anu ya, apa namanya, memberi kekurangan begitu ya. Artinya ini kehebatan seorang ibu, seorang Mbak Intan dalam mendampingi putrinya yang mempunyai kekurangan begitu ya. Mbak Intan tahu apa awalnya Tania mempunyai kekurangan ini saat umur berapa?
2: Dia 6 bulan.
1: 6 bulan. Apa yang tampak ya, dalam?
2: Sebenarnya di usia 4 bulan itu udah terlihat. Cuman saya itu masih belum paham kan.
1: Ya.
2: Waktu itu kan masih istilahnya belum mengerti anak-anak istimewa itu seperti apa.
1: Okay.
2: Tidak seperti sekarang.
1: Ya.
2: Koneksi kita ya, ingin info apapun kan gampang. Kalau dulu kan kita menebak-nebak.
1: Betul.
2: Kok anak saya belum bisa tengkurep. Kok anak saya belum bisa nengel-nengel kepalanya.
1: Ya.
2: Nah, ternyata itu sebenarnya udah ada
1: tanda-tanda.
2: Bahwa tumbuh kembangnya itu bermasalah. Jadi waktu usia 6 bulan dia demam tinggi, saya kontrol ke dokter spesialis anak, di situ baru ketahuan kalau dia tumbuh kembangnya bermasalah dan dicek dia itu masuk ke cerebral palsy.
1: Cerebral palsy ya. Begitu ya. Oke, baik. Artinya sejauh ini berarti Tania ini tidak bisa berkomunikasi ya.
2: Dia kalau komunikasi secara lisan dia memang tidak bisa. Tapi jadi saya kalau komunikasi sama anak saya itu ya Tania mau apa?
1: Terus. Jadi mungkin membaca dari gerak bibir ya,
2: gerak
1: Mbak
2: bibir.
1: Intan.
2: Jadi setiap hari itu sekarang kan dia sukanya nonton YouTube nih. YouTube. Waktu kesini pun
1: dia ketawa tuh disebut ya, YouTube gitu.
2: Kalau waktu kesini pun saya bilang Tania, nanti kita di RRI Tania nanti masuk YouTube loh. Dia dia antusias.
1: Antusiasnya dengan antusias. Dengan apa? Dengan menunjukkan ekspresi seperti apa?
2: Ini,
1: senyum. Oh, oke. Tania suka.
2: Tania mana Tania? Tania di mana?
1: Oh, iya, jadi begitu ditanya yeah. Tania di mana, menunjuk di depan Tania ada monitor. Apa namanya monitor begitu yeah. Ya. Baik, iya. Artinya berarti memang komunikasi selama ini melalui apa ya istilahnya? Jadi gerak. Dari gerak-geri begitu ya. Artinya memang tidak bisa berbicara, tidak bisa.
2: Okay. Tidak bisa sama sekali.
1: Tidak bisa sama sekali.
2: Tapi pemahaman dia paham.
1: Oke, okay, baik.
2: Dia minta apa gitu?
1: Gimana caranya mintanya? Oke.
2: Okay. Tania mau makan apa hari ini gitu oh. Kan.
1: Artinya memang dari kita sendiri yang harus selalu aktif gitu ya.
2: Iya, jadi karena sudah 13 tahun mm-hmm. Jadi kan kita harus memahami anak kita.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, harus memahami anak kita. Dia maunya apa, kita baik. Harus tahu. Misalkan okay. Dia tantrum pun kita harus lihat ini tantrumnya karena apa.
1: Tantrumnya teriak tapi kan enggak bisa
2: teriak-teriak nangis.
1: Oh, teriak. Oh, oke, okay, baik. Jadi artinya ini sekarang dia lagi happy ya. Happy, senyum-senyum gitu kan? Ya. Halo Tania, ada Tante Ria ini di sini. Iya, Mbak.

0: Saya dan Tania mungkin tahu ceritanya, ya. Jadi itu saya 2 bulan itu benar-benar apa bingung lah. Tapi kan banyak orang baik di sekitar saya yang merangkul, memberi support saya gitu kan. Jadinya ya udah, coba second opinion ke dokter yang lain gitu kan. Dan jawabannya tetap sama.
1: Sama.
0: Dan tipe cerebral palsy anak itu, anak saya itu kan quadriplegi, jadi benar-benar down-nya di situ.
1: Itu artinya memang tahap paling apa ya istilahnya, yang paling tinggi ya?
0: Iya, karena kan semua gerak tubuhnya bermasalah kan. Iya. Terus dia sulit menelan.
1: Sampai begitu. Oke, baik.
0: Menelan makanan pun dulu halus, harus benar-benar halus, kasar sedikit tersedak. Jadi dari tahap situ saya belajar, ini bagaimana ini anak saya harus seperti apa. Jadi ngikutin alur, dan saya harus mencari referensi apa yang harus saya lakukan untuk anak saya, yang terbaik buat anak saya. Seperti itu.
1: Artinya memang kepikirannya begitu tahu anak kita tidak berkembang secara normal gitu, pikiran batinnya justru malah memikirkan bagaimana nanti anak saya.
0: Iya.
1: Seperti itu ya.
0: Dewasanya nanti bagaimana?
1: Okay,
0: jadi
1: baik.
0: Waktu dia usia 6 bulan setelah saya tahu itu, saya mikirnya besok gedenya dia bagaimana ya. Saya cuman gitu. Seperti itu terus. Dari medis iya, dari non medis iya. Jadi selama 10 tahun ya mungkin itu yang saya lakukan.
1: Baik.
0: Tapi kan karena dia cerebral palsy, memang yang dibutuhkan itu fisioterapi, okupasi terapi, seperti itu.
1: Jadi sepanjang ini masih dilakukan terapi-terapi seperti itu. Artinya memang apa ya namanya, kita selalu melakukan yang terbaik begitu ya untuk anak kita gitu. Dan optimis begitu ya.
0: Harus itu.
1: Baik. Dalam sepanjang Mbak Tania mempunyai, Mbak Intan mempunyai Tania yang mempunyai istilahnya kalau saya bilang berkebutuhan khusus gitu ya, apa yang dirasakan, apa mungkin tantangan-tantangan apa atau hambatan-hambatan apa yang dirasa berat untuk menjalani atau merawat seorang anak yang mempunyai kebutuhan khusus begitu Mbak Tania, Mbak Intan?
0: Kalau berat sebenarnya, kalau bukan anak istimewa pun berat ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan apa kesadaran, dengan penerimaan, kita itu harus menjalininya dengan sukacita yang saya bilang tadi, sukacita. Jangan jadikan anak itu menjadi beban, karena apa yang dititipkan Tuhan pasti kita sudah diberi jalan untuk menyelesaikannya.
1: Artinya memang Mbak Intan menjadi pilihan Tuhan juga.
0: Iya.
1: Dikasih anak berkebutuhan khusus begitu ya, istilahnya dititipkan gitu ya.
0: Iya. Jadi apa namanya, dia sebagai guru saya lah.
1: Kenapa bisa dibilang begitu?
0: Dengan memiliki anak spesial, ya, dengan saya dititipitannya itu, saya lebih sabar, lebih menguasai emosi seperti itu. Karena waktu down itu memang kayak dunia itu gelap gitu loh.
1: Iya.
0: Benar kan? Kalau dunia itu kan gelap.
1: Iya.
0: Gimana ini kalau saya tetap dengan dunia yang gelap itu, anak saya bagaimana? Jadi saya harus move on. Gimana cara move off-nya? Ya itu tadi, mencari sesuatu yang terbaik buat anak saya. Gitu.
1: Support system pertama kali begitu tahu punya Tania yang berkebutuhan khusus siapa?
0: Mama saya. Suami juga ya.
1: Pasti
0: suami, karena suami saya kan juga gak menutup kemungkinan dia pasti juga kecewa kan. Tapi ya kita punya Tuhan, dan saya yakin Tuhan itu memberikan jalannya nanti.
1: Baik. Hidup kan tidak selalu mulus gitu ya. Apalagi mempunyai apa namanya anak yang berkebutuhan khusus. Pernah enggak sih apa namanya saat-saat sulit begitu Mbak dalam membesarkan Tania sejauh ini begitu?
0: Pernah. Ya, kalau anak istimewa ini kan kebutuhannya enggak cuman fisioterapi. Makanannya pun proteinnya harus dijaga. Vitaminnya kan juga, terutama susu ya. Susu itu tetap sekarang saya kasih. Dan susunya itu kan bukan susu-susu yang
1: kebanyakan ini, begitu bukan?
0: Bukan. Ini saya karena dia kan spastik. Spastik itu kan lebih membutuhkan energi. Jadi saya kasih yang proteinnya tinggi. Seperti itu.
1: Oke, artinya bisa membutuhkan apa namanya?
0: Memang ya, dananya besar lah. Nah, itu

0: tadi, dana gitu ya.
1: Dananya usah.
0: Jadi semua serba khusus begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau melihat begitu kan rasanya hati kita tuh udah nyes udah gitu senang. Ya, senang begitu. Ya, Tania.
1: Tania suka apa Tania? Tania suka apa? Tania suka di sini. Itu Tania.
0: Kelihatan di TV ah. Tania. Iya, yeah, oke. Okay. Sedih dia melihat bisa saya sampaikan gitu mendengar, iya. Yeah. Oh, enggak dimarahin, tidak dimarahin. Ya, yeah, ini adalah ekspresi dari Tania. Apa namanya? Memang suka muncul seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Tantrum-tantrum yeah. Tiba-tiba. Jadi baik-baik. Kita rehat sejenak ya sambil Mbak Intan mendiamkan Tania dulu. Dan ini adalah sebuah apa ya? Contoh gitu ya, karena menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ini adalah memerlukan tenaga yang ekstra dan sabar yang lebih pastinya. Tetap bersama kami pendengar di obrolan siang hari ini.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siang dan saya masih bersama Mbak Maria Intan, beliau Ketua Forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta dan tema kita bagaimana sukacita memiliki anak istimewa. Dan saya mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon kami di WhatsApp di 638055 atau di 081390015525. Terima kasih ya Mbak Intan sudah menunggu sesaat. Kita ada yang bergabung melalui telepon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang obrolan siang Pak Cu. Ya, selamat siang Pak Cu. Baik. Apa yang mau disampaikan kepada narasumber kami? Ya.
2: Iya, Pak. Masih. Suami saya masih ada.
1: Ya. Apa yang mau di?
2: Gimana?
1: Kenapa Pak Cu? Seperti apa? Oke, perhatian kepada putrinya begitu ya. Terus kemudian apa lagi, Pak Cu? Oke, baik. Ada. Ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Betul. Iya.
2: Iya.
1: Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Cu. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana perhatian dari suami atau ayah dari Tania sendiri, kemudian fisioterapi atau terapi yang dilakukan di rumah sakit itu seperti apa saja?
2: Oke. Kebetulan suami saya bekerja, bekerja. Jadi kita berbagi tugas.
1: Oke.
2: Untuk perhatian dengan anak saya, kita juga sama-sama sama-sama menyayangi dan mencintai. Jadi apa? Kadang kalau ada waktu liburan gitu, kita ajak anak liburan.
1: Oke.
2: Okay. Walaupun cuman jalan-jalan atau pagi-pagi kita kemana? Ke Car Free Day.
1: Ke Car Free Day, ya, baik.
2: Sama. Jadi ayahnya itu juga memang perhatiannya tidak cukup untuk mamah ke anak, orang tua ayahnya itu juga harus berpartisipasi mendidik dan merawat Tania juga.
1: Oke. Oke, gitu. Baik. Iya, tadi sekedar informasi begitu ya, sebelum kita rehat tadi, Tania ini tiba-tiba nangis-nangisnya, tapi kemudian bisa tertawa, happy, bahagia. Memang moodnya seperti itu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi memang tidak apa berubah kadang, secara tiba-tiba.
2: Iya, kadang kalau disapa terlalu ini seperti itu.
1: Oh iya, berarti mungkin tadi karena Tante Rianya terlalu terlalu excited begitu ya, jadi malah kaget begitu. Nah, Mbak Intan, pelajaran hidup apa nih yang didapatkan dari kehadiran anak berkebutuhan khusus ini sendiri, yang didapat Mbak Intan dan keluarga?
2: Kekompakan ya, kekompakan antara suami dan istri untuk merawat anaknya itu perlu. Jadi kadang mungkin suami cuma kerja, urusan rumah istri, kita enggak. Jadi memang dua-duanya mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak.
1: Apalagi ada PR yang lebih khusus gitu ya.
2: Seperti adiknya pun mulai kecil saya kasih pemahaman, kakakmu seperti ini.
1: Tapi mohon maaf, adiknya normal?
2: Normal.
1: Alhamdulillah, ya, oke.
2: Okay. Baik. Malah kakaknya ini lebih seneng ya kalau karena di rumah nggak ada anak kecil kan, jadi punya teman, gitu, menjadi teman mungkin itu rencana Tuhan ya, memberikan anak adik buat
1: apa
2: Tania.
1: Interaksi antara Tania dan adiknya ini
2: ya, kalau misalkan kita nonton YouTube bersama-sama musik dance gitu, adiknya joget-joget, Tanianya
1: ketawa-ketawa.
2: Nonton ketawa-ketawa gitu. Kadang
1: baik
2: apa namanya tebak-tebakan gambar seperti itu. Jadi ini gambarnya yang mana ya, seperti itu. Jadi mempunyai interaksi antara adik dan kakaknya itu memang sudah siap pupuk dari kecil.
1: Oke. Kalau Mbak Maria Intan ini sebagai ketua forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta, apa sih sebenarnya yang ada di dalam forum tersebut?
2: Itu ya, forum FBHB ini dibentuk itu untuk orang tua yang memiliki anak istimewa. Tentunya di situ tidak hanya anak SIPI, tapi semua anak yang memiliki kebutuhan khusus.
1: Oke.
2: ya anak-anak istimewa, ada Sripi, Down syndrome, ada Daksa, ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, itu kita ada semua. Dan itu untuk orang tua yang memiliki anak istimewa di Kota Surakarta.
1: Iya. Gitu. Sudah lama forum ini
2: sudah
1: ada?
2: Sudah 8 tahun ya.
1: Oke.
2: Okay. 8 baik. Tahun itu diprakarsai oleh Ibu Sri Sudarti, Ibu Ketua KDD Surakarta saat ini. Jadi beliau gimana ya, mah ngumpulin orang tua, orang tua ini jadi kita tahu di Solo itu sebenarnya ada berapa anak istimewa. Jadi kalau ada istilahnya kebutuhan atau keperluan anak-anak itu bisa ada wadahnya gitu. Kayak misalkan anak-anak istimewa ini kan membutuhkan alat bantu yang tidak sedikit. Mungkin dari anak satu dan yang lain kan kebutuhannya berbeda. Seperti itu. Jadi kita tahu, oh di sini kalau kita mau pengajuan ke dinas sosial seperti itu. Jadi kita dikasih informasi-informasi yang berguna bagi orang tua. Wadah ini pun juga buat untuk ini ya, saling melengkapi antara orang tua itu. Jadi tidak sendiri, kita itu tidak sendiri. Jadi kita punya teman, satu rasa, satu penanggungan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang mengenai anaknya, bisa konsultasi, walaupun udah ada mungkin dokter atau apa, kan buat curhat lah, curhat seperti itu.
1: Terus, sudah 8 tahun ya forum ini, tahun. Ada berapa anggota yang ada di forum Buah Hati ini?
2: Ada 75 lebih, tapi yang aktif itu sekitar 45 anak, karena karena berbagai ini ya jenis disabilitasnya, jadinya mungkin ada yang berarti mobilitasnya itu kurang, jadi yang bisa biasanya kalau kita
1: mau ngajak ngobrol gitu. Sepertinya itu ditanggapi dulu. Baik, ada sekitar 70 tapi yang aktif 40 begitu ya. Artinya kegiatannya itu rutin dilakukan pertemuan atau apa seperti itu, Mbak?
2: Karena kita itu di forum ini tuh tidak ada volunteer. Jadi semua kepengurusan itu oleh orang tua-orang tua anak istimewa semua.
1: Baik.
2: Jadi kita kalau kita bikin sebulan sekali untuk pertemuan, mungkin kita itu kegiatannya itu tidak hanya ngurusin forum gitu. Jadi kita seling 2 bulan sekali.
1: Kegiatan. Apa yang biasanya dilaksanakan di kegiatan secara 2 bulan sekali itu?
2: 2 bulan sekali.
1: Membawa anak-anaknya serta atau?
2: Jadi kita melibatkan anak dan orang tua. Ada kalau dulu itu dua tahun yang lalu itu kita kerjasama dengan ISI ya. ISI, jadi ada mahasiswa ke tempat kita memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan itu buat anak maupun orang tua.
1: Seperti apa pelatihannya?
2: Membikin kayak ini nih, melukis di kaos seperti ini.
1: Yang dipakai ini ya, Tania ya.
2: Terus membuat tas, kita dikasih caranya membuat tas dari perca, itu terus membuat lampu dari galon bekas seperti itu. Jadi memang karya-karyanya buat orang tua bisa, buat anak juga bisa. Terus anak juga dikasih kegiatan gerak dan lagu seperti itu. Jadi hasilnya itu nanti kita kayak dipentaskan untuk anak-anak.
1: Baik. Jadi sampai saat ini masih berjalan ya?
2: Kalau untuk kerjasama dengan ISI sudah tidak. Jadi kita memiliki kegiatan dan agenda yang lain.
1: Jadi setiap 2 bulan sekali ada aja begitu ya agenda kegiatannya. Kalau kita kembali kepada mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, orang tua begitu, ada nggak sih pernah mengalami stigma atau pandangan negatif dari lingkungan sekitar begitu, Mbak?
2: Puji Tuhan, lingkungan di tempat saya itu mensupport saya dan suami.
1: Mungkin
2: Dari luar ya. Dari luar mungkin itu kalau orang-orang lama itu dosanya orang tua atau apalah gitu kan. Nah, pernah itu
1: sih. Iya, model seperti itu.
2: Iya, cuman ya saya ketawain saja. Kok kamu bisa ngomong seperti itu? Kamu bukan Tuhan.
1: Betul. Iya.
2: Gitu, malah saya menganggap ini anugerah buat saya.
1: Okay.
2: Karena saya memang dititipi anak-anak istimewa.
1: Betul.
2: Dan di sini saya bisa belajar untuk lebih sabar, lebih menahan emosi, lebih logikanya jalan lah.
1: Iya. Begitu. Pernah nggak sih mengalami kelelahan gitu secara apa ya, mental begitulah, psikis lah ya, dalam menghadapi
2: semua mungkin ya, semua orang tua yang memiliki anak istimewa pasti itu pernah terjadi. Gitu. Itu jadi untuk ngeredemnya itu biasanya saya butuh waktu sejenak. Saya malah curhatnya itu tidak dengan orang, tapi saya curhatnya dengan Tuhan.
1: Punya Tuhan gitu ya, gitu.
2: Dan pasti saya yakin dan pasti apapun itu pasti dijawab dengan Tuhan.
1: Iya. Baik. Ini adalah apa ya? Mbak Intan ini benar pilihan gitu ya, orang pilihan yang dititipi oleh Tuhan apa namanya, seorang anak yang mempunyai kebutuhan khusus begitu ya, Mbak ya. Apa namanya? Kemudian kalau kita berbicara lagi apa namanya, anak dengan berkebutuhan khusus gitu seperti Tania sendiri 13 tahun. Untuk di dari sisi apa istilahnya namanya, akademik begitu. Apakah selama ini bisa enggak sih anak seperti Tania ini masuk kepada mungkin SLB atau bagaimana, atau keinginan Mbak Intan untuk Tania juga walaupun punya kebutuhan khusus juga harus bisa.
2: Iya, puji Tuhan Tania
1: belajar.
2: Lulus kelas 6.
1: Oh iya.
2: Mudah-mudahan lulus SMP diterima.
1: Oke, di mana di
2: SLB Negeri Surakarta.
1: SLB Negeri Surakarta di mana itu?
2: Di Mangkubumen.
1: Oh, Mangkubumen. Oke, ya. Oke. Iya, iya, iya. Dekat itu ya, sebelah apa? Sama Grand Mall itu ya depannya itu.
2: Bukan, itu YPAC.
1: Oh, itu YPAC. Beda
2: yang
1: ya.
2: Mana ya itu? Mangkubumen Roti Mahkota masuk itulah.
1: Oh, daerah situ, Sambeng ya?
2: Sambeng.
1: Oh, Sambeng. Oke. Okay. Jadi memang sekolah juga?
2: Iya, sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
1: tapi tidak setiap hari?
2: Iya, jadi Tania itu secara psikologi sudah saya teskan, yaitu anak mampu rawat sebenarnya.
1: Anak mampu?
2: Mampu rawat.
1: Oke, okay. Artinya?
2: Anak mampu rawat itu dia sehari-hari itu dia mampu, harusnya rawatnya kayak kehidupan sehari-hari, apa untuk terapi seperti itu, untuk pendidikan dia sebenarnya tidak mampu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi karena saya yakin dengan sekolah ini dia bisa sosialisasi dengan teman-temannya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya beranikan anak saya di sekolah.
1: Oke. Okay. Baik. Gitu.
2: Karena gini, kalau dia nggak sekolah, dia nggak tahu dunia luar.
1: Nah itu.
2: Jadi sosialisasinya banyak, temennya juga banyak. Jadi dia tahu waktu apa pertama kali sekolah, itu kan ini temenmu pakai kursi roda juga, seperti itu. Jadi dia tidak merasa sendiri.
1: Artinya ini kalau kita ngobrol ini dia juga tahu ya,
2: paham
1: gitu ya.
2: Paham.
1: Iya, dan memang secara emosi juga tiba-tiba bisa nangis, bisa tiba-tiba ketawa. Nah, iya, jadi kayaknya saya juga tidak berani untuk ngerasani gitu ya, nanti takutnya tantrum lagi. Ada yang mau bergabung di telepon ini, saya angkat dulu ya, Mbak Intan ya. Halo, selamat siang, obrolan siang.
3: Iya, selamat siang, Mbak.
1: Iya, dengan?
3: Ini saya sudah kenal Mbak Intan ya, Mbak Intan ya.
1: Pak siapa ini?
3: Saya Pak Sukiman Pertuni.
1: Pak Sukiman Pertuni.
2: Iya,
1: monggo. Apa yang mau disampaikan Pak Sukiman?
3: Ini Mbak Intan ini ya tugas kita bersama. Ya, Mbak. Jadi saya menyarankan untuk anak yang seperti Mbak punya ini ya. Ini kan cerebral palsy ya?
1: Iya.
3: Nah, ini kan tingkat kecerdasannya juga sangat terbatas. Oleh karena itu cara mendidiknya saya mohon pengertiannya, mohon penjelasannya Mbak, seperti apa.
1: Okay.
3: Karena tingkatan-tingkatan ini pasti ada ya Mbak ya. Seperti kalau tunanetra jelas itu, kalau tunanetra tidak bisa melihat, tapi untuk kecerdasan yang lain kan dia mampu. Nah kalau cerebral palsy ini seperti apa Mbak? Apa juga ada istilahnya tingkatan-tingkatan misalnya ada ujian dan sebagainya. Ini Mbak.
1: Ya, okay.
3: Pokoknya saya support Mbak. Jenengan punya anak seperti ini, mau saya juga nggak bisa melihat juga.
4: Iya ya, Pak.
3: Jadi saya juga senang. Ya.
4: Iya.
3: Saya nggak bisa melihat Mbak Satunanitra juga. Mbak, ini Mbak penyiarnya siapa ini?
1: Dengan Ria, Pak Sukiman.
3: Mbak Ria.
1: Iya. Mbak. Saya sering mendengar suara Bapak juga ini.
3: Jadi saya juga ingin mengetahui secara langsung Mbak bagaimana cara tingkat pendidikannya.
1: Oke.
3: Okay. Juga seperti apalah. Nah, bisa dia bisa mencapai kelas
1: lulus SD ya.
3: Seperti apa?
1: Oke.
3: Okay. Karena berbeda dengan yang lain, Pak. Yeah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sukiman. Monggo langsung dijawab Mbak Intan.
2: Oke. Okay. Untuk anak cerebral palsy itu ada tingkatan-tingkatannya sebenarnya. Ada diplegi, ada quadriplegi, terus ada satu lagi apa itu. Jadi tidak semua anak CP itu seperti Tania. Jadi kalau misalkan diplegi itu dia lebih ke mungkin kakinya, tapi untuk cara berpikir, bicara itu normal kayak anak normal lainnya.
1: Okay.
2: Itu masih bisa sekolah tidak hanya di SLB, bisa masuk ke inklusi juga.
1: Okay.
2: Ya. Baik. Jadi tingkat kemampuannya itu memang berbeda. Terus ada yang anak seperti Tania ini memang kalau dikasih pelajaran pendidikan itu tidak bisa. Jadi pendidikan yang saya kasih ke Tania mungkin sama gurunya juga kayak mewarnai gitu. Jadi metodenya pun tidak, kalau di sekolah ini yeah. gitu kan. Kalau kita enggak, jadi saya kasih YouTube ini gambar. Misalkan kan dia kecerdasannya kayak anak usia 5 tahun ke bawah ya, yeah. Tania itu sebenarnya.
1: Jadi okay.
2: ini apa Tania? Gajah yang mana? Seperti itu. Kereta yang mana? Masih seperti itu.
1: Oke. Okay. Tapi masih secara ini nunjuknya apa?
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Bisa. Cuman okay. kan dia kalau mandiri
1: belum, nggak bisa.
2: Tidak bisa kan? Mungkin kalau CP yang lain di Playgi masih bisa. Ada yang bisa bernyanyi.
1: Okay.
2: Jadi ada yang bisa menggambar, jadi sesuai kemampuannya. Kalau anak-anak istimewa seperti ini dilihat dari kemampuan anaknya, dia suka apa.
1: Kalau Tania suka apa?
2: Kalau Tania ini sukanya, suka apa Tan kamu Tan? Sukanya apa Tan?
1: Ketawa dia.
2: Nonton dia, sukanya nonton.
1: Okay. Suka. Jadi apa yang dikasih Mbak Intan ke Tania, tontonan apa?
2: Tontonannya itu
1: ketawa. Nanti bisa ketawa, tapi tiba-tiba nanti bisa nangis sendiri.
2: Nontonnya
1: gitu ya.
2: Itu apa Tan?
1: Apa?
2: Kayak
1: Ipin dan Upin.
2: Kayak ini kereta api.
1: Okay.
2: Seperti itu, kereta api kan dia lihat kereta api, dia antusias kayak pengen lihat di sana. Contohnya saya lihatin kereta api yang di Ambarawa itu.
1: Ya, artinya mau. Berarti secara pendidikan, secara apa ya, tidak resmi begitu ya, ya apapun yang apapun. Dilihat bisa disampaikan informasi-informasi di dalamnya ya, begitu ya Mbak
2: sebelum
1: Intan.
2: Saya ke satu tempat, yaitu saya kasih.
1: Oke, oke.
2: Seperti ini Tan.
1: Iya, kita begitu. Nanti mau ke stasiun, di stasiun ada kereta api, kayak gitu ya mungkin ya. Kita mau lihat binatang-binatang gitu, Intan suka nggak? Tania suka nggak?
2: Suka.
1: Binatang apa? Gajah, ikan.
2: Ikan. Dia suka ikan.
1: Iya. Oh, suka ikan. Ikan koi.
2: Ikan
1: emas.
2: Ikan hias.
1: Ikan hias ya. Oke. Okay. Oh, berarti seperti itu begitu ya? Apa jadi namanya metode?
2: Metodenya saya seperti itu. Kalau secara pendidikan formal kan tidak bisa.
1: Ya, ya, oke. Okay. Baik. Nah, dia lagi sambil asik lihat YouTube begitu ya. Jadi apa namanya? Biar tidak bete ya. Ya, Mbak Intan kembali ke apa namanya? Ketua sebagai ya. forum Buah Hati Berseri Kota Surakarta gitu. Apa yang pengen disampaikan dengan adanya forum ini, terutama untuk para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus begitu?
2: Iya. Untuk anak yang mempunyai anak istimewa, jangan berkecil hati karena kita tidak sendiri seperti itu. Terus biasanya kan kita tahu ya ekonomi saat ini itu seperti ini. Saya harapkan orang tua anak istimewa ini mampu berubah dalam artian misalkan ingin mendapatkan penghasilan, kita tuh mempunyai dua tangan, dua kaki. kita punya dikasih apa, bisa berpikir, kita gunakan talenta itu. Misalkan kita bisa masak, cobalah kita menjual masakan. Kita bisa berkreasi, kita jual hasil karya kita. Jadi jangan takut kalau kita itu kurang lah gitu. Dari situ nanti pasti ada hasil. Kalau kita sudah berkecil hati sendiri, bagaimana kita akan mendapatkan penghasilan dan bagaimana kita akan merawat anak kita, sedangkan kebutuhan anak kita itu lebih besar dari anak-anak yang lain. Gitu itu sih.
1: Kalau Mbak Intan sendiri menguatkan diri Mbak Intan dalam mendidik atau mempunyai Tania yang mempunyai kebutuhan khusus begitu, apa yang mendorong apa semangat sendiri diri sendiri itu?
2: Semangat diri sendiri apa ya, itu mengalir. Mengalir ya. Jadi kalau kebetulan saya itu puji Tuhan banyak orang-orang baik di sekitar saya yang selalu mendukung saya, memotivasi saya. Jadi dari situ setiap kali saya agak
1: capek,
2: bukan capek ya, secara emosi semangatnya istilahnya turun,
1: lumrah sih.
2: Itu harus digenjot habis ya
1: sendiri. Apa yang bisa dilakukan?
2: Biasanya kalau seperti itu, misalkan dua anak nih, dua anak tantrum semua. Saya biarin mereka nangis dulu dan saya diem. Diem, ambil nafas. Nah, itu nanti sudah kita punya semangat lagi. Kenapa?
1: Apa yang harus dilakukan gitu ya?
2: Iya, jadi kalau misalkan anak tantrum atau kita ada masalah apa, terus kita stick di kok bisa gini, kok bisa gini, kita nggak akan menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus mencari jalan keluarnya sendiri. Kita nggak mungkin keluar dari zona yang tidak nyaman ini dengan bantuan orang lain. Kita harus sendiri, kita mencari jalan kita.
1: Keseharian sendiri, setiap hari selalu bersama Mbak Intan Tania? Atau mungkin bisa dititipkan kepada orang rumah atau di saat Mbak Tania punya kesibukan yang lain?
2: Iya, jadi saya dulu Mbak itu Intan kan bekerja. Dulu bekerja tanya sama mama saya. Terus sekarang kan setelah punya anak, itu saya resign. Jadi saya di rumah
1: Fokus
2: ke anak.
1: Baik. Iya.
2: Begitu, jadi
1: dia asik
2: di, ya, di rumah. Jadi saya punya pemikiran gini, aku di rumah harus apa ya? Karena kan penghasilannya tinggal satu ini. Aku harus apa ya? Ya saya harus berusaha. Gitu, berusahanya seperti apa? Ya itu yang PR-nya saya. Gitu.
1: Mungkin bisa membuka usaha di rumah sambil bisa saya, mengawasi saya, Tania saya dan buka adiknya.
2: Usaha di rumah.
1: Sekarang sudah membuka gitu. Baik. Jadi bisa menghasilkan uang juga.
2: Jadi menghasilkan uang tanpa saya harus keluar rumah dan saya
1: bisa mengawasi full
2: Ya, itu yang menjadi motivasi saya untuk teman-teman. Jadi misalkan ibu rumah tangga ya, kamu harus mempunyai skillmu apa, buatlah itu berguna, bisa membantu suami, ya bisa memenuhi buat tambah-tambah suami rumah kan.
1: Rumah. Gitu. Karena memang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu juga ininya juga khusus juga begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Semua dilakukan untuk anaknya tercinta begitu ya Tania ya. Iya Tania suka.
2: Suka
1: ada di sini.
2: Enggak.
1: Bosan dia. Baik, terakhir Mbak Intan yang mau disampaikan atau pesan mungkin bagi orang-orang tua di luar sana yang mungkin mempunyai anak yang sama berkebutuhan khusus begitu, harus apa gitu.
2: Buat orang tua yang memiliki anak istimewa, saya harap berilah perhatian ke anakmu. Selagi kamu bisa, berikanlah perhatian semaksimal mungkin. Seandainya kamu merasa sendiri, carilah orang untuk diajak bicara atau bisa gabung di forum kita di LPHB. Misalkan anaknya ini gak ada kegiatan, di forum kita itu ada kegiatan untuk anak dan orang tua.
1: Ada di mana sih base campnya?
2: Kalau tempatnya itu kan di rumah saya.
1: Oh, di rumah di mana ya, itu?
2: Di Punggawan.
1: Oh, di Punggawan. Oh, dekat.
2: Saya kesini kan jalan kaki kita.
1: Jalan kaki. Wah, kamu pasti seneng ya ngeliat ada bis kota, ada mobil. Oh.
2: Iya, kita aja sekolah juga jalan kaki.
1: Oke, tapi jadi, dia menikmati begitu ya?
2: Iya, jadi memang dia yang pengen jalan biar bisa lihat kanan kiri.
1: Mungkin di penggawannya di sebelah mana, atau mungkin bisa ada siapa tahu ada yang mau bergabung gitu di boleh. Bisa menghubungi kemana, nomor telepon mana gitu Mbak?
2: Di Jalan Nusa Indah 4 nomor 8 Penggawan Surakarta.
1: Nusa Indah 4 nomor 8.
2: Iya.
1: Oke. Iya. Terus ada nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin?
2: 0838. Kemudian 6676 5758.
1: Ini nomor Mbak
2: saya.
1: Intan. Oke ya. Jalan Nusa Indah 4 nomor 8 Punggawan gitu ya.
2: Iya.
1: Itu kalau bisa disebut bukan kantor tapi apa ya? Base camp lah ya, buka, forum. Apa istilahnya?
2: Apa ya?
1: Ruang.
2: Karena kita enggak punya tempat.
1: Iya.
2: Jadi kalau setiap berkegiatan itu biasanya kita pinjam tempat. Dinas sosial.
1: Oh, oke. Okay. Artinya memang dukungan dari pemerintah juga okay lah ya di forum ini ya.
2: Okay. Bapak Wali pun sudah terbuka ke kita
1: kalau
2: misalkan ada kegiatan di rumah beliau boleh dipakai juga.
1: Oke, okay, baik. Ya. Sudah ada yang mau disampaikan lagi? Pesan lagi atau cukup ya?
2: Tetap semangat, jangan menyerah.
1: Ya, jangan menyerah. Seperti kata The Massive tadi, sehat terus ya, Mbak Intan, dan tetap apa ya istilahnya, bakoh gitu ya, kuat gitu ya. Tania, bahagia ya. Jadi anak yang hebat gitu ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih ya Mbak Intan sudah berada di studio kami, dan pendengar ada sudah menyimak obrolan siang kami bagaimana sukacitanya orang tua memiliki anak istimewa, anak berkebutuhan khusus, dan tetap seperti yang disampaikan Mbak Intan tadi, tetap harus semangat. Kita tidak pernah mau mempunyai anak yang mempunyai berkebutuhan khusus, tapi anak adalah anugerah apapun itu kondisinya, betul ya Mbak Intan ya, dan tetap kita sayangi anak kita apapun kondisinya, dan keluarga adalah harta paling berharga. Terima kasih Anda sudah menyimak obrolan siang kami.

0: Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raimon Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI, terus mengudara.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang

0: yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fofana Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari minggu itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini, dan line telepon sudah saya buka untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 08139015525 di Jeda Jendela Cerita Anda. Anda bisa bercerita tentang apapun di siang hari ini, cerita yang ringan-ringan dan yang lucu-lucu saja ya. Halo, selamat siang Jendela Cerita Anda.
2: Assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Mbak Tarmi, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Niki anu Mbak.
1: Apa?
2: Dagang teng utah kelahiran kula.
1: Wah, di mana itu? Boyolali.
2: Teng Boyolali.
1: Oh.
2: Dan resepine njenjing ning kula Mekah. Lah mengke terus meneh ngiring teng Karang Gede mriku.
1: Karang Gede itu mana?
2: Nggih, niku daerah Gunung Madu ngilek anu maler mengke terus menggok teng pundi.
1: Oh. Menggok teng pundi. Lah ning goke teng pundi?
2: Alah. Boten melu men kon mabuk.
1: Iya. Jadi ceritanya lagi. Jadi ceritanya lagi jagong naik bajai gitu ya. Ngesop, ngesop.
2: Ah, girangan.
1: Wah,
2: kok boten enten pegetop.
1: Oh, enten. Adanya?
2: Entene kentang dikering nika.
1: Oh, Mustafa. Oh, oke. Okay. Iya kan, kalau jagung kan istilahnya ngesop gitu kan, golek sop sik gitu kan.
2: Oke, okay, nek iki nek dhisik niku jarang, Mbak.
1: Oh, jarang ya. Oke. Okay. Apa mungkin nasi kalau saya bilang sih nasi manten gitu.
2: Nasi pupuk.
1: Nasi pupuk itu apa?
2: Sukani mie nih kok.
1: Mie sambal goreng.
2: Sukani sambal goreng kentang garing niku.
1: Iya.
2: Jempol niku.
1: Telur ya.
2: Pupuk. Boten ngangge telur.
1: Oh, lah apa? Cuman sambal goreng sama mie.
2: Iwak suwiran sithik.
1: Oh iya, apa terik ya?
2: Nggih, terik ning boten terik.
1: Terik daging apa terik tempe gitu. Kerupuk gitu ya.
2: Kepetrek temen-temen, Mbak.
1: Napa?
2: Kepetrek temen sing gaene kula nakali.
1: Walah. Lah itu, wah, tos oh, ini sing gaene ngisengi jaman biyen itu.
2: Nah.
1: Ini sudah berangkat tapi sudah di sana. Baru mau berangkat.
2: Nggih, lha ngentasi lare kula teh OTW tendalan.
1: Oh, wah naik bajai.
2: Nggih.
1: Aduh, nyenengke bajai itu bisa belakang tuh bisa nah, bertiga ya.
2: Jane niku kula kan ngeterke putu kula. Tak terke wae.
1: Iya.
2: Lah nek nggih, wis kan ming murah, Mbak.
1: Iya.
2: Tapi
1: Tapi kan bulu matanya nanti terbang.
2: Kenapa nih?
1: Bulu mata.
2: Bulu mata.
1: Lah kan kalau jagong kan gitu, pakai bulu mata.
2: Wong kula mantu ajeng kae ingat niku mah.
1: Anu ya, kalau enggak biasa tuh gatel gitu ya.
2: Lah.
1: Kayak ganjel. Kayak ganjel gitu loh.
2: Mbak Ria matanya ngasem.
1: Ya pernah, makanya bisa merasakan rotu ganjel-ganjel piye gitu. Enggak sih, tetap yang penak itu ciptaan Tuhan.
2: Kula pun enten idepe kok.
1: Lah iya makanya, tetap yang enak yang asli itu ciptaan. Lah itu makanya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun gitu loh.
2: Jadi mantan ini ajeng dikerok kula ge wegah. Heeh. Awake dikerok marai opo.
1: Heeh. Ya itu makanya. Ya itu. Kumis aja saya enggak kerok kok. Asal jangan nambah lagi gitu ya, sudah cukup aja segitu gitu. Betul, disyukuri.
2: Ngerapopo,
1: mancung sebenarnya, cuman mancungnya nggak keluar tapi ke dalam. Iya kan?
2: RRI nggak rejuk Mbak.
1: RRI, ya tidak begitu panas. Saya lihat ke luar ini.
2: Betul nih aslinya dan
1: Iyop lagi, iyop. Tidak begitu panas. Jadi tapi tidak mendung banget gitu loh. Redup-redup biasa aja gitu.
2: Ini gunungnya anu kakung ngetok ke lahar.
1: Apa iya?
2: Oke. Oh.
1: Iya. Saya malah nggak lihat berita semalam tidur sih. Nah itu makanya. Mudah-mudahan tidak bahaya gitu ya. Nah betul.
2: Ditanjangi nek mboten asal ampun ngeyel. Mungkin nenten kejadian lagi wah aku kae tuas dilekke randuku.
1: Iya itu makanya betul.
2: Lah kaya ngaten nek diterjang kan nggih mboten terus to Mbak.
1: Heeh betul.
2: Lah zamane Semeru nika Solo kebak bledu nika.
1: Iya.
2: Ponakan kula, Pak De kula main mriko ning tebih, Mbak. Ning sani nggih kirangan nang mboten nate komunikasi.
1: Oh, lah kenapa?
2: Lah jika lampun do bapak pun mboten enten niku dadose mriko pun mboten mriki.
1: Sudah sibuk masing-masing gitu ya.
2: Mriko nggih mabuk.
1: Sudah sibuk masing-masing ya.
2: Pun penting sehat.
1: Betul, itu yang penting. Betul.
2: Sehat selalu ya, Mbak.
1: Iya, Mbak Tarmi juga ya. Ya.
2: Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu.
1: Siap.
2: Keluarga, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Mbak Tarmi ya. Wah, siap-siap naik bajaj, wes full angin. Jangan masuk angin ya pulangnya ya. Halo Pak Cu, selamat siang, jendela cerita Anda. Halo. Selamat siang Pak Cu. Ada cerita apa siang hari ini? Selamat siang juga. Mahil. Oke, siap. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cu untuk teleponnya atau untuk ceritanya di siang hari ini. Dan masih saya tunggu untuk Anda pendengar. Sama siang juga untuk Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Jeda Mbak Ria, nyimak saja dengan nikmati cerita-cerita para monitor. Salam sehat selalu, selamat tugas, sukses lancar, amin, terima kasih. Kemudian ada Ibu Tin Santoso ini di Njati Srono Wonogiri. Selamat siang ya dari Pro 1. Salam buat semua monitor Pro 1. Mohon disenggol. Waduh, sudah disenggol Bu. Jangan sampai jatuh ya. Iya. Ada beberapa penelpon tadi di opsi tadi enggak keangkat gitu ya. Ada Bu Alia atau Bu Alia atau Ibu Nur Nusuan ini ya. Tidak terangkat karena memang tidak ada notifnya gitu. Jadi tidak bermaksud untuk tidak mengangkat gitu ya. Wah, saya ini sekarang jadi agak sedikit sensitif. Agak sedikit berhati-hati gitu. Kalau gak kebaca, kalau gak keangkat, kadang-kadang disangkanya itu disengaja. Padahal tidak ada maksud sekalipun ya ke situ ya. Pokoknya ya dengan keterbatasan kami dimohon pengertiannya gitu kan. Jendela cerita Anda bercerita mengenai Piala Dunia yang segera akan bergulir. Ini biasanya terus ada nobar-nobar kayak gitu kan. Ini juga akan diselenggarakan Polresta Surakarta beserta jajarannya akan mengadakan nobar atau nonton bareng. Jadi memang ajang turnamen sepak bola akbar Piala Dunia 2026 ini kita tahu akan segera bergulir. Dan untuk memberikan akses sekaligus hiburan kepada masyarakat yang ingin mengikuti turnamen ini, Polresta Solo bersama jajaran Polsek akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar gratis. Jadi memang sebagai informasi, Pildun 2026 akan digelar di benua Amerika meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan acara nobar ini diselenggarakan secara terbuka dan gratis di halaman Mapolresta Solo dan masing-masing polsek dan masyarakat dapat hadir untuk menyaksikan pertandingan sekaligus menikmati suasana kebersamaan dengan jajaran kepolisian. Dan diketahui juga lembaga penyiaran publik LPP TVRI dan RRI juga ya telah resmi memegang hak siar seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan ditayangkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport, dan RRI juga akan sebagai apa namanya salah satu lembaga yang menyiarkan Piala Dunia juga. Kapolresta Solo, Kombes Polisi Catur Cahyono Wibowo melalui Kasih Humas AKP Lingga Ramdhani menyampaikan kegiatan nobar pertandingan Piala Dunia 2026 ini terbuka bagi seluruh warga Solo. Itu kan pertandingan ini yang notabene sebagian besar dilangsungkan pada waktu dini hari, gitu kan. Ini juga apa namanya akan diinfokan lebih lanjut begitu ya, apakah nanti nobarnya seperti apa pelaksanaannya. Tapi memang sih kalau kita nonton sepak bola dengan nonton bareng itu rasanya lebih apa ya, lebih semangat, lebih rame gitu kan, dan lebih asik. Tapi kalau untuk dini hari, kalau kaum ibu-ibu juga mending tidur gitu ya. Nanti nontonnya tuh kalau sudah memasuki 8 besar atau perempat final kayak gitu, itu baru mulai. Tapi memang kalau mengikuti dari awal nih jadi tahu gitu kan, perjalanan dari apa namanya pertandingan atau segala pertandingan di Piala Dunia 2026. Tidak sabar segera menyaksikan berbagai pertandingan sepak bola antar negara di Piala Dunia 2026, begitu kan? Tinggal menunggu hari saja.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, line telepon WhatsApp saya buka lagi untuk Anda pendengar untuk bercerita siang hari ini. Cerita apapun ya, cerita mengenai kehidupan, cerita mengenai apa aja. Makan siangnya juga gak apa-apa. Pak Kris mau cerita apa ini? Halo, selamat siang. Selamat siang juga Pak Kris. Apa yang mau diceritakan? Ada apa? Iya, 2 bulan apa 3 bulan? Apa iya tuh Pak? Lama ya kayaknya ya, gak ketemu ya. Oh, nah itu makanya bukan saya yang nggak ketemu, Pak Kris yang sibuk. Iya, tapi udah berkurang kesibukannya. Oke ya. Oh, gitu. Baik. Hari ini membawa cerita apa? Ah ya. Apa ya ini negara yang dipegang apa nih? Wow, ada resepnya tuh ternyata. Ya. Kenapa bisa dipastikan begitu? Oke. Karena apa ya? Oh, oke. Okay. Dunia lain. Iya.

0: Okay. Yeah. Nggak ada suara. Oke, Pak Kris. Halo Pak Kris. Kok kayak katanya ada suara Pak Kris, nggak, suaranya nggak ada ya? Apa iya ya? Suara Pak Kris. Iya sekarang ini. Coba sebentar, Pak Kris bercerita dulu deh. Saya sambil mendengarkan apa namanya outputnya di radio gitu ya, Pak Kris ya. Bentar, bentar, sebentar, sebentar. Oh, denger itu, Pak. Denger itu mungkin radionya Bu Fitri mungkin ya. Oke, baik. Jadi mungkin karena ini ya, Pak, faktor apa sih namanya lingkungan atau apa gitu pengaruh juga kali ya? Enggak, maksudnya Piala Dunia, bukannya suara Pak Kris. Saya kok random sekali pertanyaannya ya. Maksudnya Piala Dunia tadi loh, Pak. Ini suara Pak Kris terdengar kok di monitor output saya. Bu Fitri dari Sukoharjo. Iya, ini Bu Fitri ini kayaknya ini ibunya Citra Afidka ini, mamahnya Citra ini. Ya, betul. Ya.
1: Ternyata melakukan itu tidak sama tadi.
0: Zidan. Ini kalau Pak Kris berarti selalu ngikutin ya dari awal pertandingan sampai ending itu selalu nggak ketinggalan ya? Oh iya karena nanti. Oh kenapa? Lebih fokus gitu? Oh. Iya iya. Apalagi nih nanti pertandingannya banyak kan dini hari ya, Pak Kris ya? Dini hari malah tengah pagi ya, waktunya orang kerja nonton bola gitu ya. Oh, oke. Iya. Nah, gitu makanya. Siap. Baik. Terima kasih, Pak Kris. Baik. Ya. Mbak, Ibu Fitri di Sukoharjo, ini teleponnya Pak Kris nggak terdengar ya di tempat Ibu. Ini saya langsung monitor output radio saya begitu, masuk suaranya. Terima kasih ya informasinya ya Ibu Fitri. Kalau nggak salah Ibu Fitri ini mamahnya Citra gitu ya, yang selalu standby, selalu mendengarkan. Baik. Jendela cerita Anda masih terbuka untuk Anda untuk bercerita bagaimana apapun ya, tentang apapun, tentang hal-hal yang ringan-ringan saja. Ya, ini cerita juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kota Solo. Ini kembali akan menghadirkan Solo Heritage Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026. Agendanya digelar di kawasan bangunan cagar budaya Kota Bengawan. Kepala Disbudpar Solo Mareta Dinar Cahyono menjelaskan Solo Heritage Festival 2026 ini merupakan perayaan budaya yang memadukan pelestarian warisan sejarah dengan berbagai aktivitas kreatif edukatif bagi masyarakat. Solo Heritage Festival diselenggarakan kali kedua ini mengusung tema rupa rasa warisan. Jadi tema ini merefleksikan dua kekuatan utama warisan budaya Kota Solo, rupa hadir melalui bangunan bersejarah, arsip, dan berbagai artefak yang menjadi saksi perjalanan kota, sementara rasa tercermin dalam tradisi, seni pertunjukan, musik, hingga nilai-nilai budaya yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Jadi penyelenggaraan Solo Heritage Festival menjadi bagian dari peringatan Hari Purbakala Nasional yang diperingati setiap tanggal 14 Juni, sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali ruang-ruang cagar budaya sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pariwisata. Acara ini nanti berlangsung di 3 lokasi pendengar, yakni di Taman Balai Kambang, Dalem Sasono Mulyo, dan Museum Keris Nusantara. Jadi untuk Anda yang pengen melihat Heritage Solo Festival, Solo Heritage Festival ini nanti akan bisa Anda nikmati dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda jeda. Line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp call, WhatsApp chat boleh di 081-3900-15525. Sudah saya buka kembali untuk jendela cerita Anda. Menceritakan apapun di siang hari ini, siang yang tidak begitu panas ya, tidak begitu terik. Apakah hari ini akan turun hujan atau sekedar mendung-mendung mendayu saja, tidak apa-apa. Lebih enak sih untuk beraktivitas gitu ya. Cerita dari portal kami rri.co.id ini ada informasi dari PT KAI, PT Kereta Api Indonesia Persero. Ini tengah menyiapkan penerapan teknologi Automatic Train Protection atau ATP sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di Indonesia. Jadi sistem ini dirancang untuk memantau dan mengendalikan pergerakan kereta secara otomatis sehingga bisa meminimalkan risiko kecelakaan termasuk potensi tabrakan antar kereta. Jadi selama ini perlindungan perjalanan kereta ini masih sangat bergantung pada peran masinis, namun ke depan KAI ingin memperkuat sistem keamanan dengan dukungan teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi. Seperti disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rashidin, saat ini sistem perlindungan perjalanan kereta ini masih banyak bergantung pada masinis. Dan ke depan KAI ingin memperkuat keamanan perjalanan dengan teknologi yang mampu memantau dan mengendalikan pergerakan kereta secara otomatis. Jadi konsep ini sebenarnya telah diterapkan pada sistem transportasi modern seperti LRT Jabodetabek yang menggunakan komputer untuk memantau dan mengendalikan pergerakan kereta sehingga risiko tabrakan dapat diminimalkan. Terdapat dua pendekatan teknologi yang saat ini dipertimbangkan KAI, yaitu yang pertama teknologi konvensional atau legacy system yang mengandalkan perangkat di jalur rel atau wayside dan perangkat di kereta atau onboard. Di sistem ini sensor dipasang baik pada rangkaian kereta maupun di sepanjang jalur rel untuk memantau posisi dan pergerakan kereta secara real time. Selain sistem konvensional, KAI juga mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih mutakhir berbasis satelit dan komunikasi nirkabel. Jadi teknologi nanti dikenal sebagai Future Railway Mobile Communication System atau FRMCS yang mulai dikembangkan di berbagai negara sebagai generasi baru sistem komunikasi perkeretaapian. Dan langkah ini menjadi bagian dari transformasi KAI menuju operator kereta api berstandar dunia sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin aman, andal, dan modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda. Selamat siang untuk Ibu Alia atau Ibu Nur Nuswan. Ini namanya Alia atau Ibu Nur? Soalnya namanya biasanya Bu Nur gak ini ya. Assalamualaikum Mbak Ria. Dia tidak apa-apa, santai saja. Tidak marah kok Mbak. Ini gara-gara HP saya yang biasanya lagi sekolah dulu Mbak. Oke, dipakai buat testing. Jadi saya tidak bisa selalu berinteraksi di setiap program Pro 1 kayak biasanya Mbak Ria. Dan masih beberapa hari ke depan. Wah gak apa-apa, ngalah dengan kepentingan anak gitu ya Bu Nur ya. Tapi saya selalu nyimak dan kadang gemes sendiri juga Mbak. Mau cerita dan berterima kasih sama TV-TV yang menayangkan tayangan olahraga favorit. Tapi maaf bukan sepak bola. Akhir pekan ini saya happy banget Mbak Ria karena ada live volley, badminton, juga MotoGP. Waduh, ternyata senang lihat ini ya, apa namanya, acara-acara olahraga ya. Pokoknya siap menonton di depan TV. Jadi Pro 1 saya duakan dulu jadi Mbak Ria. Waduh, sedih sekali. Nggak apa-apa, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu Mbak Ria. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur, sehat selalu ya. Ada Kak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Ria, salam sehat penuh berkat. Amin, ikut cerita horor ya. Waduh, gak apa-apa deh siang-siang. Kejadiannya di tahun 2025 saat saya habis sidang skripsi kuliah di Jawa Barat, perbatasan Jawa Tengah. By the way Mbak, sebenarnya saya kuat jika PP ke Semarang rumah engkong, tapi karena saya cewek, jadi mami saya nyaranin buat cari penginapan atau kos harian di sekitar kota C. Inisialnya ya Mbak itu C, di mana ya itu ya. Saya tertarik dengan kos yang saya cari di sosmed karena harga yang relatif murah di kantong mahasiswi. Setelah saya cari, ternyata kos tersebut ada di ujung perumahan Gang Buntu. Setelah saya ketemu dengan ibu kos dan bayar uang muka, saya diantar masuk kamar. So far kamarnya cozy and nyaman. Ada kamar mandi dalam, kemudian ada bed, ada meja belajar, dan rak serta lemari. Karena saya capek, sehabis beres-beres akhirnya terlelap tidur. Bangun-bangun ternyata udah jam 2 pagi Mbak. Saya lupa ternyata motor saya belum saya kunci stang. Turunlah saya ke lantai 1 buat ngunci motor. Pas saya mau naik tangga ke kamar saya yang di lantai 2, tiba-tiba terdengar samar-samar ada suara perempuan nangis dari kamar sebelah kamar saya. Oh, saya kira ada tetangga kos saya baru putus cinta kan Mbak. Kemudian saat saya mau lanjut tidur, kok tiba-tiba saya dengar lagi suara itu. Tapi kali ini dari kamar mandi saya. Setelah saya cek di kamar mandi gak ada apa-apa. Nah, sambil merinding-merinding. Pas saya balik badan, ternyata ada sosok wanita tua pakai daster tapi berambut gundul, ada di pojokan kamar saya sambil menangis tersedu-sedu. Tetapi sosok itu menghilang, menghadap ke belakang. Saat saya hampiri sosok itu, tiba-tiba hilang gitu aja. Takut sih ya Mbak, tapi saya putusin tidur sambil tutupan selimut. Duh, kalau saya udah ngacir itu. Anehnya saya malah gak bisa tidur lagi. Dan lama-lama kok kaki saya seperti ada yang gelitikin. Saya udah keringat dingin. Pas saya intip, ternyata sosok itu baru menjulurkan lidah di telapak kaki saya. Dan di posisi seperti itu cuma bisa baca-baca doa saja. Setelah sosok itu hilang lagi, saya gak pikir panjang, langsung turun buat gedor-gedor kamar ibu kos dengan alasan saya takut ada kecoa di kamar saya. Akhirnya diperbolehkan masuk kamar beliau. Dan akhirnya esoknya saya langsung cari kos yang baru, lebih tepatnya kos teman kelas saya Mbak. Walaupun jaraknya lumayan jauh, tetapi saya gak masalah asalkan aman dari gangguan. Sekian pengalaman horor saya Mbak Ria, semangat selalu siarannya. Waduh, kalau saya dari Kak Felicia begitu ya, sudah nggak tahu deh, sudah rasanya udah keringatnya segede-gede apa gitu ya. Ya cerita dari Kak Felicia ya, saat di rantau gitu ya, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya. Aduh, itu benar-benar kelihatan begitu ya. Pernah punya cerita apa lagi sih pendengar? Bisa mungkin bergabung di jendela cerita Anda siang hari ini. Kalau saya selalu berdoa jangan pernah ditemukan dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Beda alam apalagi, pokoknya ya sudahlah. Tapi ya kadang-kadang orang dikasih kelebihan bisa melihat hal-hal yang seperti itu ya. Itu mungkin Kak Felicia juga salah satunya gitu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
1: jendela cerita Anda. Nentelpon WhatsApp masih saya buka untuk Anda pendengar di jeda siang hari ini. Dan Indonesia, kita tahu ya, Indonesia kini memasuki fase aging population atau penuaan penduduk dengan jumlah lansia sekitar 29 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat. Dan berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, struktur penduduk Indonesia ini mulai didominasi oleh kelompok usia lanjut dan jumlah lansia yang diproyeksi akan meningkat hingga 2 kali lipat pada masa mendatang. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Indonesia telah mencapai 71,57 tahun, rata-rata usia hidup sehat masih berada pada angka 60,7 tahun. Seiring bertambahnya usia, lansia menjadi lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Oleh karenanya, upaya pencegahan dan deteksi dini sangat penting dilakukan. Agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif, diperlukan penerapan pola hidup sehat serta dukungan dari lingkungan sekitar pendengar. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memeriksakan kesehatan secara rutin di posyandu lansia setiap bulannya. Selain itu juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit per hari atau 3 kali dalam seminggu. Jadi konsumsi makanan bergizi seimbang, tidur cukup selama 7-8 jam per hari, serta melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan bisa dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Hal yang tidak kalah penting adalah dukungan keluarga. Dan kehadiran keluarga yang peduli menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan mental dan fisik lansia. Dukungan ini membuat lansia merasa dihargai, dicintai, dan memiliki semangat lebih untuk menjalani harinya dengan bahagia. Dan menjadi sehat dan mandiri merupakan harapan terbaik bagi diri sendiri maupun keluarga tercinta. Gitu kan? Jadi mari kita menjadi lansia yang sehat, aktif dan mandiri dan mampu menginspirasi generasi muda di masa depan gitu. Jadi lansia tidak tergantung kepada kondisi sekitar gitu ya. Kita bisa hidup sehat, kita bisa hidup mandiri ya gitu kan, tanpa merepotkan generasi penerus atau anak cucu kita, walaupun kita juga masih membutuhkan mereka, tapi tetap bisa melakukan hal-hal yang semestinya bisa kita lakukan sendiri. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali ini, Jeda RRI Solo. Kulo monitor mawon. Oke, matur sembah nun ya Pak Sukoharjo yang ada di Boyolali. Saya putarkan lagu dulu ya dari Green Day.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Pemkab bersinergi dengan founder Merbabu Advest mengadakan kegiatan Merbabu Advest. Ini Merbabu Advest MAF yang ke-6. Tahun seperti tahun sebelumnya diadakan di Sambatan, sekarang diadakan di Simpang Siaga.
2: Untuk penerapan jaga budaya memang salah satunya harus dari yang bersangkutan. Kami baru bisa memfasilitasi terkait dengan satu yang sudah menjadi milik pemerintah, yang kedua adalah yang dari bersangkutan mengajukan diri karena amanat dari undang-undang seperti itu.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta, Sabtu 6 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Badan Gizi Nasional BGN menyetop sementara operasional 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG program makan bergizi gratis MBG di Kota Solo. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Solo Purwanti mengatakan penyetopan 8 dapur SPPG itu terkait pemenuhan syarat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Menurutnya 8 SPPG yang berhenti sementara ini meliputi 2 SPPG di Kecamatan Lawean, 3 SPPG di Kecamatan Banjarsari, 2 SPPG di Kecamatan Jebres dan satu di Kecamatan Serengan. Beliau menjelaskan sebagian penerima manfaat disuplai dari SPPG lain yang beroperasi. Penerima manfaat pelajar kebetulan sedang menjalani ujian di sekolah masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan penghentian sementara operasional SPPG di Solo karena belum memenuhi persyaratan terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Penghentian sementara dicabut jika perbaikan IPAL sesuai standar sudah terpenuhi. Bocah perempuan kelas 5 SD di Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Anak berusia 11 tahun itu wajahnya dan beberapa tubuh penuh luka senjata tajam diduga korban perampokan lantaran Honda Vario dan handphone hilang dari rumahnya.
3: Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
4: Seorang anak perempuan asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada Jumat 5 Juni sore. Bocah yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar SD itu diduga korban pembunuhan lantaran ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan beberapa luka di tubuhnya. Informasi yang dihimpun, bocah tersebut pertama kali ditemukan oleh ibunya yang baru saja pulang kerja dari sebuah pabrik di Sragen. Bocah tersebut meninggal dengan luka-luka bekas kena senjata tajam di bagian muka, tubuh, dan juga tangannya. Kondisi korban saat ditemukan tergeletak di kasur yang digelar di lantai rumah. Selain bercak darah di kasur, juga ditemukan banyak jejak kaki di lantai keramik. Kades Dawung Aris Sudaryanto mengonfirmasi adanya kejadian tersebut. Pihaknya mendapat laporan dari Ketua RT tentang adanya korban dugaan perampokan. Aris langsung lapor ke Polsek Jenar dan mendatangi lokasi. Dia mengatakan korban yang masih duduk di kelas 5 SD itu masih mengenakan seragam pramuka ketika ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
5: Pak RT bawa laporan keluar sekitar jam 4. Ya. Kan bue pulang dari pabrik rokok nih kok. Tapi anak ini masih pakai seragam pramuka, berarti kan jadinya ini masih
4: siang
5: ya. Oke, darahnya sudah kering semua.
4: Kades menyebut anak tersebut keseharian di rumah sendiri karena orang tuanya bekerja semua. Dari peristiwa itu diketahui satu unit handphone korban dan sepeda motor Honda Vario milik orang tua korban raib. Kasus tersebut langsung ditangani Polres Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari langsung turun ke lokasi kejadian bersama dengan Kasat Reskrim AKP Catur Agus Yudo Prasino. Kasat Reskrim memperkirakan waktu kejadian dugaan kekerasan tersebut berlangsung pada siang hari. AKP Catur mengatakan ada temuan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban yang mengarah kuat pada dugaan tindak pidana pembunuhan.
3: Untuk olah TKP ini masih berjalan dan hasil olah TKP nanti kita evaluasi tentunya dengan langkah-langkah kepolisian secara scientific crime investigation, dan juga kita akan menggandeng pihak Bidokes Polda Jateng dalam rangka untuk penanganan jenazah yang kita sudah evakuasi ke rumah sakit RSUD Sragen. Yang jelas kita temukan adanya dugaan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami.
4: Saat disinggung mengenai motif dan kemungkinan adanya aksi perampokan, pihak kepolisian menegaskan masih melakukan pendalaman material. Kendati demikian, polisi membenarkan adanya barang milik korban yang hilang dari lokasi kejadian. AKP Catur meminta masyarakat untuk bersabar karena saat ini polisi sedang berada dalam momentum krusial penyelidikan. Redi Surakarta, Mulatisan, melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Solo Heritage Festival 2026 kembali hadir pada 12 hingga 14 Juni mendatang di 3 kawasan cagar budaya Kota Solo. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan budaya, edukasi sejarah, hingga pasar nostalgia untuk menghidupkan kembali ruang-ruang warisan budaya.
6: Jadi kita coba nanti akan menciptakan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama.
7: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menghadirkan Solo Heritage Festival 2026 pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Taman Balai Kambang dalam Sasana Mulyo dan Museum Keris Surakarta. Kegiatan ini merupakan perayaan budaya yang memadukan pelestarian warisan sejarah dengan berbagai aktivitas kreatif dan edukatif bagi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Marita Dinar Cahyono, menjelaskan penyelenggaraan Solo Heritage Festival menjadi bagian dari peringatan Hari Purbakala Nasional yang diperingati tanggal 14 Juni sekaligus menjadi upaya untuk menghidupkan kembali ruang-ruang cagar budaya sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pariwisata. Juga menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya.
2: Untuk penerapan cagar budaya memang salah satunya harus dari yang bersangkutan. Kami baru bisa mengkonsultasi terkait dengan satu yang sudah menjadi milik pemerintah, yang kedua adalah yang dari bersangkutan mengajukan diri, karena amanat dari undang-undang seperti itu.
7: Sementara perwakilan Indonesia Vintage Festival, Firman Angga, mengatakan kekayaan budaya sejarah dan kreativitas masyarakat Kota Solo kembali mendapat panggung melalui penyelenggaraan Solo Heritage Festival 2026 bertajuk Rupa Rasa Warisan. Festival yang digelar oleh Indonesia Vintage Festival tersebut menghadirkan berbagai koleksi barang antik, seni budaya, kuliner, hingga hiburan musik bernuansa nostalgia. Dikatakan Firman, ajang yang kerap disebut Lebaran Vintage merupakan bagian dari upaya mengenalkan kembali nilai sejarah dan budaya kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.
6: Warisan-warisan budaya kemudian dilalui barang-barang seni pada era-era yang lama, coba akan kita sajikan nanti. Jadi kita coba nanti akan menciptakan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama yang mungkin tidak terpikirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu bisa punya value atau nilai jual.
7: Perlu diketahui, selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik, antara lain pembukaan Solo Heritage Festival dengan senam nostalgia sepanjang masa, peduli cagar budaya Surakarta seperti penanaman pohon di cagar budaya, lomba desain batik, pasar nostalgia, dan masih banyak lagi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali resmi membuka event Seni Budaya Merbabu Art Fest 2026. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan, Sekretaris Daerah Sekda Sawaludin mentargetkan pengunjung lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Seperti tahun sebelumnya diadakan di Sambatan, sekarang diadakan di Simpang Siaga.
8: Event seni budaya Merbabu Art Fest kembali digelar. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan festival yang berakar dari masyarakat Desa Sambatan ini dikemas lebih besar dan rangkaian kegiatannya akan berlangsung hampir 3 bulan. Pada tahun pertama hingga kelima, kehadiran Merbabu Art Fest masih terpusat di wilayah Desa Sambatan. Namun pada penyelenggaraan tahun ke-6 ini, skalanya diperluas tidak hanya di desa tetapi juga merambah ke pusat Kabupaten Boyolali. Ditemui pada pembukaan Merbabu Art Fest 2026 di Simpang Siaga, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Boyolali, Syawaludin, mentargetkan pada tahun ini event seni budaya Merbabu Art Fest bisa dikunjungi lebih banyak wisatawan daerah maupun luar kota.
1: Pemkab bersinergi dengan founder Merbabu Art Fest mengadakan kegiatan Merbabu Art Fest. Ini Merbabu Art Fest MAF yang ke-6. Tahun seperti tahun sebelumnya diadakan di Sambatan, sekarang diadakan di Simpang Siaga. Alhamdulillah ini cukup padat, insyaallah semoga bisa menyemarakan peringatan hari jadi dan menggembirakan masyarakat. Harapannya menjadi satu wadah sinergi ya, segenap remaja, anak-anak muda, pecinta seni, juga melanjutkan tradisi budaya lokal Boyolali. Bersama, ini muatannya sama, tapi ini nanti mata rangkaian Merbabu Art Fest kan nanti ada kegiatan sedekah bumi, ada kegiatan bersih-bersih dan sebagainya, bersih-bersih gunung maksudnya.
9: Iya.
1: Targetnya, kita bikin penuh gitu aja.
8: Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah turut meramaikan pembukaan Merbabu Art Fest 2026. Senada dengan Sekretaris Daerah, dirinya juga menargetkan pada gelaran Merbabu Art Fest tahun ke-6 ini bisa lebih banyak pengunjung yang hadir memeriahkan acara.
10: Antusias yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, Merbabu Fest kemarin sangat sukses sekali, luar biasa. Terima kasih seluruh warga Kabupaten Boyolali yang sudah ikut memeriahkan, dan semoga dari tahun ke tahun pun juga nanti insya Allah akan kita selenggarakan. Target pengunjung sudah lebih dari target itu kemarin, sudah sampai sangat luar biasa. Kenapa sekali itu? Ya, banyak banget pokoknya gitu kayak.
8: Festival yang berawal dari inisiatif komunitas dan Karang Taruna Desa Sambatan ini diharapkan mampu memperkuat identitas Boyolali sebagai daerah yang kaya akan potensi seni, budaya, dan pariwisata. Sebagai informasi, Merbabu Art Fest digelar dari 4 Juni hingga 22 Agustus 2026. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Usai disorot warga, pemerintah kota Surakarta pastikan 31 rusa Sriwedari sehat dan siapkan penataan serta penangkaran. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani saat meninjau langsung Taman Sriwedari Solo hari ini.
11: Kiyanya langsung menanggapi kemarin banyak warga yang menanyakan kondisi rusa di kawasan wisata Taman Sriwedari. Hari ini kami bersama Kepala Dinas Pariwisata langsung meninjau, dan tadi sempat kami diskusikan di rapat kecil bahwa ada jumlah 31 rusa yang saat ini hidup di kawasan Taman Sriwedari.
0: Pemerintah Kota Surakarta memastikan sebanyak 31 ekor rusa yang berada di kawasan Taman Sriwedari Solo dalam kondisi sehat. Kepastian itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo Marita Dinar Cahyono saat melakukan peninjauan langsung ke kawasan wisata tersebut, menyusul banyaknya pemberitaan hewan rusa memakan sampah sisa makanan dan tidak terawat. Astrid mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan seluruh rusa yang berada di Taman Sriwedari mendapatkan pakan dan tempat istirahat yang memadai. Meski demikian, Pemkot akan melakukan penataan kawasan sekaligus mengkaji pengembangan penangkaran agar pengelolaan satwa lebih baik dan tetap nyaman bagi pengunjung.
11: Ya, dari pengelola sudah diberikan ya Pak ya? Ada diberikan sekali sehari, kemudian ada penambahan volume pakan juga ya yang sudah disiapkan. Jadi mungkin kemarin juga melihat dari sisi bobot rusa itu ternyata ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, karena memang dari 31 ekor rusa yang ada di Sriwedari ini variasinya beda-beda, tapi secara umum kita pastikan semuanya sehat, semuanya ada tempat untuk beristirahat, ada bobot untuk pakan ya, untuk pangan yang kita juga siapkan dan seterusnya akan kita benahi dari sisi kawasan.
7: Astrid mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, salah satunya terkait pengelolaan lingkungan. Pasalnya, rusa terkadang terlihat memakan sampah yang berada di sekitar kawasan. Untuk itu Pemkot Solo akan menerapkan standar tempat sampah yang lebih aman dan tertutup sehingga tidak terjangkau satwa. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, menjelaskan kondisi kesehatan rusa terus dipantau secara berkala melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan hewan. Pemantauan dilakukan baik terhadap rusa yang sakit maupun baru melahirkan.
9: Ya, melahirkan, kemudian juga nanti ada yang sakit, kami selalu koordinasi dengan kesehatan, kemudian mereka menindaklanjuti untuk memeriksa rusa yang ada di sini. Kemudian kami juga melaporkan 3 bulan sekali ke BKSDA, karena memang setelah keluarnya SK izin penangkaran, 3 bulan sekali kami harus melaporkan kepada BKSDA.
7: Mareta menambahkan, izin penangkaran rusa di Taman Sriwedari telah terbit sejak November 2025. Pemeliharaan satwa tersebut juga didukung anggaran pemerintah daerah serta kerjasama dengan berbagai pihak dalam aspek kesehatan hewan. Terkait rencana pembangunan pagar atau pembatas kawasan, Mareta mengatakan hal tersebut masih dalam tahap kajian. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, satu jemaah haji asal Debarkasi Solo dilaporkan terpaksa tertunda kepulangannya ke tanah air karena harus menjalani perawatan medis intensif di Arab Saudi. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan saat ini satu jemaah haji asal Jawa Tengah tersebut masih harus tertinggal untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit King Faisal, Mekah.
12: Untuk jemaah haji dari SOC yang dirawat di Rumah Sakit Mekah, ada satu jemaah haji.
13: Satu jemaah haji Debarkasi Solo terpaksa belum bisa ikut pulang ke tanah air bersama rombongan kloternya akibat mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup serius di Arab Saudi. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, yang mengatakan saat ini satu jemaah haji asal Jawa Tengah tersebut masih harus tertinggal untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit King Faisal Mekah. PPIH Debarkasi Solo berkomitmen terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji hingga nantinya bisa dinyatakan layak terbang. Nabila menyebut jemaah haji tersebut akan diterbangkan dengan rombongan kloter lainnya kembali ke tanah air usai tim kesehatan PPIH di Arab Saudi tengah menyatakan jemaah layak terbang. Penerbangan akan disesuaikan dengan open seat yang tersedia. Selain itu, Nabila mengungkap

0: dan untuk perawatan berada di Rumah Sakit King Faisal Hospital Makkah.
1: Lebih lanjut, Nabila mengatakan selama 4 hari pelaksanaan operasional pemulangan jemaah haji sejak tanggal 2 Juni, PPH Solo mencatat sudah ada 6 kloter dengan total 2.139 jemaah yang dipulangkan. Sementara, lanjut Nabila, terdapat sebanyak 31 jemaah asal Debarkasi Solo dilaporkan wafat selama operasional pemberangkatan hingga pemulangan haji tahun ini. PPH Solo mengimbau jemaah yang merasa kurang sehat setibanya di rumah untuk segera melapor ke puskesmas terdekat agar mendapat penanganan medis secara cepat.
0: Kami sudah menerima dan sudah mengembalikan jemaah haji dari Embarkasi Solo, jemaah haji SOC, sebanyak 6 kloter dengan rincian jumlah jemaah sebanyak 2.139 jemaah haji.
1: Adapun Kasih Humas PPH menambahkan untuk mekanisme koper bagasi besar dan air zam-zam para jemaah akan diserahkan lewat Kementerian Agama Daerah setelah jumlahnya dipastikan cocok dengan catatan manifest penerbangan dari Tanah Suci. Pembagian koper kepada jemaah nantinya akan dikembalikan kepada kebijakan perwakilan kabupaten kota masing-masing. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkot Solo siapkan penataan dan penangkaran rusa di Taman Sriwedari agar terhindar kontaminasi konsumsi sampah. Pemerintah Kabupaten Boyolali resmi membuka event Seni Budaya Merbabu Art Fest 2026. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Jam Santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaitema kok ono, woy marai lucu tau mbak Sisi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
1: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: cinta. Alamak, inikah jatuh cinta? Jatuh cinta dengan Pro 1, jatuh cinta dengan Anda semuanya yang selalu setia kepada kami di RRI Surakarta. Dan line telepon sudah saya buka pendengar di 02716380555 dan WhatsApp 081390155 di Jam Santai.
1: Jam Santai.

Jam Santai Cerita malam minggu, Anda mau kemana atau lebih suka di mana menghabiskan malam minggu, itu tema kita siang hari ini ya. Sudah ada Ibu Elisa, selamat siang Jam Santai. Selamat siang juga Ibu Elisa. Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya Bu Elisa? Baik ya, alhamdulillah. Lebih suka menghabiskan malam minggu di mana Ibu Elisa? Di rumah saja atau pergi atau dengan kegiatan? Oke, biasanya ngapain Bu? Rebahan? Oke, rebahan. Pro 1, waduh, mantap. Tidak suka bepergian menghabiskan malam minggu ya Bu ya? Oh, oke. Iya, oke. Selebihnya lebih suka di rumah gitu ya? Oke, baik. Lagunya apa ini Bu Elisa? Demi Cinta dari Chris Patih. Baik, mau salam-salam dulu, mau nggak silahkan. Belum, yang pertama Bu Elisa ini. Sekali-kali Bu Elisa yang gak diganduli gantian ya. Iya, monggo, gak apa-apa. Oh, bener.

0: Aisyah, ya. Iya. Enggak ngantuk. Aman, aman, aman, aman. Sehat selalu ya Bu Elisa. Amin. Baik, siap. Saya sudah siapkan lagunya. Oke. Siap. Sudah disiapkan Ibu Elisa. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Happy Saturday. Ini Demi Cinta juga di request oleh Ibu Fitri ya di Sukoharjo. Bu Fitri, selamat siang. Sudah pulang anaknya ya, sampai rumah ya. Bu Fitri ini adalah ini mamahnya Citra Afidka gitu ya. Selamat siang Mbak Ria, ikutan absen jam santai. Request lagunya Chris Patih, Demi Cinta. Iya Mbak Ria, ini tak panteng RRI-nya untuk teman kerja biar gak ngantuk. Iya. Salamnya nanti gandul mawon Mbak Ria. Biasanya Pak Tri dulu sudah dan lainnya sudah komplit. Ini Bu Fitrinya ini kan Citra kan ya. Sehat semangat, bahagia selalu, rezeki lancar. Amin. Wah, terima kasih ya untuk undangannya ya Bu Fitri. Boleh dibocorkan gak sih? Gak apa-apa, di-spill, harus di-spill dong. Kan salah satu pendengar setia juga gitu. Jadi kalau, wah mamahku tuh selalu monitor Mbak Ria gitu. Ya iyalah, anaknya siaran, masa dia gak dimonitor ya Bu Fitri ya. Halo, selamat siang. Oke, Anda sudah tersambung di 638055. Selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Halo.
1: Kabarnya aku rindu sama kakak.
0: Ya. Iya, rindu juga sama Kak Citra.
1: Udah makan siang belum, Kak?
0: Belum. Mau ditraktir apa?
1: Kenapa, Kak?
0: Kak Citra.
1: Bakso atau apa?
0: Kayaknya bakso cocok ya.
1: Iya, aku suka, Kak.
0: Suka ya? Biasanya kosongan.
1: Jangan kosong, nanti cuma mangkok.
0: Maksudnya bakso pentol tok gitu, enggak usah pakai ya, mie pake gitu kan. Iya benar.
1: Tetelan sama sayur hijau itu.
0: Oh, mantap. Itu enggak ngomong masalah bakso. Saya makan bakso sampai di Jogja loh kemarin.
1: Ya ampun, Kak. Aku enggak diajak.
0: Nah, itu makanya mau ngajak Kak Citranya lagi kerja. Ya sudah, saya sendirian aja.
1: Sendirian.
0: Enggak sendirian juga sama teman-teman sih.
1: Sama teman-teman. Bakso di mana itu, Kak?
0: Jogja. Kalau enggak bermaksud iklan ya, di daerah Kolombo.
1: Oh, iya.
0: Di dekat UNY ya. Waduh, enak banget itu baksonya, sumpah.
1: Ya aku kalau Jogja tak mampir
0: deh. Namanya bakso Pajero.
1: Oh iya, Kak.
0: Bakso Pajero Kolombo gitu ya.
1: Oh itu ya.
0: Kak Citra?
1: Iya.
0: Malam Minggu mau kemana? Sukanya menghabiskan malam Minggu di mana?
1: Aku sukanya naik ke gunung, enggak.
0: Hari ini mau rencana ada naik gunung enggak?
1: Iya.
0: Oh, apa?
1: Ke Tawangmangu aja.
0: Tawangmangu ya?
1: Kan sana adem, Kak.
0: Benar, adem, cocoknya makan yang panas-panas, iya. Itu kan, minum yang panas-panas, gitu kan.
1: Ada mie
0: rebus, jagung bakar, gitu ya.
1: Mantap, Kak.
0: Mantap banget. Udah lama nih nggak ke Tawangmangu?
1: Aku sering, Kak.
0: Kalau sering ya?
1: Ini libur pasti kesana. Sampai kadang nyewa villa gitu.
0: Bareng. Refreshing juga ya.
1: Sama masak-masak.
0: Nah itu makanya refreshing, bakar-bakar gitu iya. Kan lagunya apa ini Kak Citra?
1: Lagunya aku pingin di play anu Kak.
0: Apa?
1: Wanita Yang Paling Bahagia, BCL ya Kak.
0: BCL,
1: ya.
0: Oke.
1: Aku salam biar kakak dulu yang cantik.
0: Wanita Yang Paling Bahagia, mau kirim-kirim dulu?
1: Iya dong, sama kakak yang cantik, tambah cantik.
0: Terima kasih.
1: Tambah bahagia.
0: Amin.
1: Tambah banyak.
0: Amin.
1: Terus nanti pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Salam buat keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Waalaikumsalam. Baik.
1: Ya Kak, yang udah masak siapa Kak?
0: Baru Bu Elisa tadi sama Ibu Fitri di Sukoharjo.
1: Iya, salam buat Bunda Elisa, mah Bunda. Tadi jawel aku enggak Kak?
0: Jawel kayaknya. Enggak kerasa ya?
1: Iya, enggak terasa. Baru makan jale tadi.
0: Nah, itu makanya.
1: Sama Bunda Yuni, Papi Rudi dan Mami, Om Benny dan Tante. Ada Kak Bima, tak tunggu masuknya ya, Kak. Kok ngepen sama suara Bima?
2: Oh gitu. Oke, baik.
1: Ada Bunda Rere, ada Bunda Menti, ada Bunda Yuni, ada Bunda Endang yang di Sukarjo. Udah belum?
2: Belum.
1: Bunda tak tunggu masuknya. Bunda Endang yang ada di Cemani, Bunda Napasar Legi, ada Bunda Tanti, Bunda Modesta, Bunda Elisa, ada Bunda Bunda-bunda semuanya ya kak. Dan pokoknya kakakku yang cantik pulang
2: baik, kasih, terima kasih
1: semuanya yang
2: waalaikumsalam
1: Fitra, tak semuanya ya kak.
2: Sengok semuanya
1: iya ya kak.
2: Terima kasih muah. Terima kasih Citra, bukan Citra Afidka tapi Citra muah gitu ya. Selamat siang untuk Pak Sardi di Bekonang. Mbak Ria yang ceria minta lagunya Puspa dari ST12. Salamnya buat Pak Beni di Jebres, Pak Mula di Bantul, Pak Triboyolali, Bu Elisa Pajang, Bu Ragil Grogol, Bu Endang Sukarjo dan lain-lain. Buat Mbak Ria selamat tugas, tetap semangat, happy and sukses selalu. Saya putar lagu dulu ya dari Kris Patih, spesial untuk Ibu Elisa dan Ibu Fitri di Sukarjo.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lemong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung Kejagung menyebut mantan Presiden Joko Widodo Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewik Pesung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai dengan 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam santai.

0: Apa agenda Anda biasanya menghabiskan malam minggu? Nah, itu tema kita siang hari ini. Sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang. Jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang. Sudah 7 purnama tidak bertemu.
1: Nun sewu. Ya. Inginnya masuk per nomor 1 tapi nyari HP sampai goblok HP ini nomor berapa.
0: Makanya kalau lagi masak handphonenya ditaruh dulu, jangan disimpan di tempat bumbu-bumbu.
1: Nah, ini kan jam mulai operasi bunda-bunda agak nanti di storyin.
0: Oh oke, okay. Di storyin di mana aja itu? Saya mau ngicipin
1: Di gerobak-gerobak.
0: Wetangan.
1: 10 gerobak.
0: Oh mantap, itu biasanya 10 gitu tuh habis semua ya Bu, temu ya?
1: Habis ya, paling-paling sok masih 3.
0: Alhamdulillah. Laris manis, uang kumpul, dagangannya habis. Lah iya dong, harus seperti itu. Dan yang penting sehat gitu ya Bu temu ya.
1: Ya betul, Mbak, aku sampai gua biasain HP-ku.
0: Wes, kayak
1: dan berambang-ambang.
0: Tunggu dulu, itu dicium dulu bau handphonenya, bau berambang bawang enggak?
1: Jelas bau berambang bawang.
0: Aduh, ya ampun, itu ngapain gitu ya di situ ya?
1: Lah aku enggak tahu kalau Mbak lihat tugas loh, dengan langsung wah anu apa jajaran telepon tak saya ke gledek.
0: Aduh, coba kalau ketemu di sini kayak yang malu-malu begitu padahal. Ketemu.
1: Dalam.
0: Biasanya kalau malam minggu ini menghabiskan waktu kemana dengan acara apa?
1: Ya nanti sama duda-duda.
0: Kalau ini kok duda-duda loh.
1: Aja loh, dari saya tuh sekarang nggak suka punya teman perempuan-perempuan.
0: Berarti nggak suka punya teman saya berarti?
1: Oh enggak, teman wanita belum.
0: Eh sangat wes orang komen plus. Biasanya apa ngabisin malam minggu kemana?
1: Saya biasanya ke alun-alun gitu. Cari wedang ronde terus sike juga
0: sileng. Kok rumah ngunggah ke sikil wes tekan alkit gitu ya.
1: Oh tapi kan saya sikile
0: sudah
1: nyaman
0: ya itu kan bener kan saya bilang kurang main nggak kayak sikil loh ya tekan alkit gitu loh tapi ya itu menikmati hidup ya Bu temu ya.
1: Oh iya harus
0: gitu
1: punya teman 4 duda tapi duda yang meninggal anu
0: istri. Oh oke baik, terus apa yang diceritain?
1: Kalau duda saya orang ngetok nih duit.
0: Aduh. Mas, lagunya apa? Lagunya?
1: Lagunya biasa kan tidak pernah minta.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Saya sudah ketemu kalau masuk ya.
0: Oh, memang ini mesti sing liyan-liyane kok do. Angger ketemu masuk segedek-gedek. Salam-salam aja monggo.
1: Pokoknya sesi ya buat gumentik saja. Lah iki atau metu mantan jengkluk bunder.
0: Pemantik tadi keluarnya di apa tadi?
1: Dari di karas, gue ada apa winter baru karas. Juga buat Bu Menti, buat yang satu-satu, kamu nggak silakan, aku tak medon peluru.
0: Oke. Jih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang penting ketawanya sih buyanter gitu ya bertemu ya. Halo selamat siang, jam santai. Selamat siang Ibu Wigati dari Wonosobo, jauh sekali nih Wonosobo, bagaimana cuacanya siang hari ini? Oh sudah gerimis. Aduh, memang di sana curah hujan tinggi ya. Oke. Sampai sekarang ya udah cocoknya ya sambil dengerin Pro 1 sambil menikmati yang panas-panas gitu mungkin ya. Betul, iya. Nah itu. Benar. Lagunya apa dulu saya siapkan? Oh, sudah ya? Oh iya, belum saya baca. Sebentar. Ibu Wi. Iya, Isantarore ya. Oke, baik. Biasanya menghabiskan malam minggu di mana, Ibu Wigati? Di rumah. Oh, selancar. Oh, alah. Selancar di udara sama di media sosial gitu ya. Oke, baik. Enggak ya, cuman oh, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Wigati. Mau salam-salam Bu Wigati? Dengan Ria, Bu. Ini Rian Dani Surya. Belum. Kenapa sih suaranya hampir sama ya? Wah, ya. Habis ini Nana Hardan Santoso di Surakarta sore ini nanti. Oke. Iya. Lah iya. Tarik selimut. Tarik selimut bobok cantik gitu ya. Baik. Siap, baik. Nggih, matur sembah nuwun. Iya, terima kasih dari Wonosobo sudah jauh-jauh hadir. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen ini di chat WhatsApp kami. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Lagunya Rosa Wanita Yang Kupilih. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Nun. Kemudian ada Kak Felicia di Colomadu. Jam santai Mbak Ria yang always ceria. Request Dendam Malam Kelam dari Gea Indrawari. Salamnya teruntuk Ibu Endang, Sukarjo, Bu Modesta, serta untuk semua saja yang mendengarkan Mbak. Untuk Mbak Ria tetap semangat selalu, senantiasa sehat, sukses, bahagia bersama orang-orang terkasih, serta rekening dan isi dompetnya always full. Amin. Terima kasih Mbak Ria. Malam minggu biasanya ke coffee shop sama Ayang Mbak. Salam juga Bu, Mbak, buat Mas Bima yang kemarin apa ini? Nyanyi buat Mbak Citra Afitka. Oke, kemarin Mbak Citra sampai salting loh Mbak. Waduh. Ternyata Mbak Citra mau official toh Mbak. Makanya kemarin nyanyikan kok senyum-senyum untuk Mbak Citra muah-muah. Aku juga ngefans sama Mas Bima. Bisa kali ya Mbak kita bikin fanbase penggemar Mas Bima. Efek pada baper dengan suara, dengar suara Mas Bima nyanyi semusim. Harap maklum cewek-cewek pada melting. Ah, itu tadi. Mudah-mudahan keluar ya siang ini Mas Bima ya. Ini loh cewek-cewek sudah menunggu. Citra Afitka mau memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Mau memasuki kehidupan yang real, yang nyata gitu ya. Doanya ya untuk Citra Afitka, mudah-mudahan dilancarkan sampai hari H. Dan pokoknya berbahagia menjadi keluarga yang sama wa insya Allah. Saya mau menyapa dulu teman seperjuangan saya yang sudah purna, sudah gak siaran lagi. Sedih juga ya kehilangan teman sejawat. Mas Yogi, selamat siang. Lagi dengerin Pro 1 enggak? Prayogi Rodiman ini per 1 Juni sudah purna tugas gitu ya. Kita kehilangan teman sejawat lagi satu. Mudah-mudahan Mas Yogi sehat selalu ya. Selalu dengerin Pro 1. Kadang-kadang mampir-mampir lah, main-main kayak gitu kan. Pak Sukarjo di Boyolali ya, jam santai Mbak, hari Rabu sampai dengan Senin RRI Surakarta. Baik, monitor saja ya. Pak Ahmad Faisal, assalamualaikum, jam santai, request lagunya lagu untuk ayah ibu tercinta dari Tri Utami, salam sehat untuk semuanya, terima kasih. Saya putar dulu ya, ada beberapa lagu yang belum terputarkan. Gea Indrawari dulu, Ku Pasti Menemukanmu. Bukan. Dendam Malam Kelam. Kok saya membaca ininya, liriknya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: siang ini dan masih barengan saya Renani Surya yang menemani jam santai edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Selamat siang untuk Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Ria. Apa kabarnya? Baik, Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya dari Hijau Daun, judulnya Ilusi Tak Bertepi. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jackie di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Lisa, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Kris, Papi Rudi yang baca terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Siti Aisyah. Kemudian ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Jam santai program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Ria. Selamat jumpa lagi. Malam minggu ya di rumah aja, kecuali kalau diajak anak cucu keluar cari angin. Mohon diputarkan satu lagu versi akhir tahun 80-an. Waduh, kalau 80-an kita gak bisa ngeplay di jam santai ya Papi Rudi ya. Nanti di Ruang Rindu hari minggu malam. Ini dikirimnya untuk Mas Andi di Batam, Pak Triboyolali, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, Ibu Dede di Kalbar, Kak Puja di Bintuni Papua, Pak Kris, Pak Alkarim, Bu Endang, Sri Handayani, Bu Ragil, Bu Rere, Bonah, Ibu Mentik, Bu Ninik Sardini, Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Tanti, Ibu Modesta, Ananda Citra, dan semua tresnawan acara ini. Matur nuwun Mbak Ria, selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Kak Ibu Yeni di Jebres. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Salam, salam kenal dari Yeni di Jebres buat Mbak Ria, semangat siarannya. Terima kasih Bu Yeni. Ibu Endang di Cemani, assalamualaikum. Siang jam santai. Kalau kalau bendang tergantung Mbak, apa ini bendang? Kalau anak ibu jemput diajak keluar ya ikut saja. Kalau enggak di rumah Mbak, minta lagunya Nia Daniati apa saja. Salam buat Mbak Tanti, Mbak Citra Muah, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Bu Ona, Bu Elisa, Bu Lastri, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Bu Wigati, Kak Puja, Bu Dini, dan untuk semuanya saja selamat bertugas Mbak Ria, selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Amin. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai. Assalamualaikum Mbak Ria, aku lagi teko jrok iki Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pentol sing tak diwiti ndek mbene Mbak.
0: Oh iya, terus dijawit ya. Balik enggak? Lah mbok menawa dianu dibales kok.
1: Ora mungkin berani to Mbak.
0: Seneng ya kalau ketemu dengan teman kecil itu ya.
1: Heeh,
0: Mbak. Nah, itu makanya. Itu makanya.
1: Aku di sepa maman desa ya mesti ngono kayak Mbak.
0: Angel angel tenan.
1: Sing ketok rada enom iki dhisik uripe nang Solo saiki. Aku nang desa nang kok Mbah ngono mamang putu ya wis putu ae met.
0: Nah itu makanya.
1: Jenenge Slamet Mbak
0: wetan. Oh, kok cewek jenenge Slamet?
1: Ai Mbak.
0: Oh, alah. Ya sudahlah. Wah, jadi malam minggu tak kemana-mana ya? Sudah jagong tadi sudah jalan-jalan ya?
1: Enggak, lah anak lo ya banter banget. Jalannya sepi ya Mbak.
0: Nyupirnya banter banget gitu ya? Enggak. Bentang tekan. Lo
1: rodok mumet nih.
0: Oh lah. Masuk angin itu.
1: Enggak.
0: Iya. Bosen, Mbak. Apa? Kangin. Kanginan tadi lo. Siapa enggak tahu kan? Nah ya sudah.
1: Mana Mbak?
0: Apa?
1: Apa ya, Mbak?
0: Apa
1: tenda
0: dong?
1: Biru ae.
0: Tenda biru wis udah enggak pakai tenda kok.
1: Lah pakai napa? Pakai anu. Airbot.
0: Ya, sudahlah kirim-kirim salam. Monggo tak siapin.
1: Ini Pak Tri pun medal toh?
0: Belum, belum.
1: Oh, lah kok mboten medal.
0: Enggak tahu ini kemana.
1: Kula anu nika lho, Mbak.
0: Apa?
1: Pak Wawan nika lho kok dangu mboten ketingal iki, semoga sehat selalu nggih.
0: Pak Wawan.
1: Nggih, Pak Wan gane sok ngirasoto tengah dengan niku le.
0: Oh. Pak Lili. Pak Lili.
1: Senes Pak Wawan kok.
0: No. Bukan Pak Lili toh.
1: Senes. Pak Lili niku benten mele.
0: Ya, oh iya yang suka makan soto Lamongan ya?
1: Nggih.
0: Heeh, bener.
1: Kalian ngejak mriki, ngejak ketemu ayam bakar ngene Mbah Tarmi ngoten.
0: Oh, iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, itu kayak Mbah Pono juga udah lama banget ya enggak lihat, enggak kedengaran.
1: Mbah Pono niku ketinggalan teng perempat.
0: Perempat ya sudah, masih ada berarti ya, masih sehat ya.
1: Heeh. Kenapa? anu mboten digagah sampe niku males.
0: Jangan suka jangan suka diambil hati.
1: Duh, ya kan nek mboten digagah kan males kula, Mbak. Terus kok kalbune dangu-dangu banget.
0: Oh, iya baiklah.
1: Temanya apa, Mbak Ria?
0: Temanya malam mingguan mau biasanya menghabiskan dengan acara apa gitu.
1: Karena nenjing-jing niku kan acara arisan keluarga, Mbak. Gandeng nyareng nih. Diundur jeng tanggal sekawan belas. Tensi mau meleh
0: mereka. Oh, jadi ini malam minggu di rumah saja.
1: Itu yang kula men tak dolan.
0: Oh, iya. Lah iya ya. Ya enggak apa-apa menghabiskan ah, bener. Itu paling enak kayaknya ya kalau untuk lansia ya.
1: Nang pantai pun mubeng padha mawon lah nang pantai Suwok iku sae Mbak Ria pun tindak mriko
0: dereng. Pantai pendi?
1: Pantai Suwok.
0: Pantai Suwok belum, belum. Gunung Kidul Pacitan.
1: Tegak Kebumen kok, Mbak?
0: Oh, daerah sana. Walah jauhnya.
1: Tebih.
0: Iya, makanya. Tak
1: kurien kalih nambak kene iko.
0: Nah, itu makanya.
1: Terus kalih lare dak mriko nggih
0: pun. Iya, salam-salamnya buat siapa ini? Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat sedoyo mawon pun kula tinggal wau Bu Nini buat Nek Ani Sudalmi niku dilanggu niku nggih Eni napa Ani?
0: Eni, Ibu Eni, Ibu Eni.
1: Oh nggih Bu Eni. Niku. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bu Retno Hardani niku anu nggih, Baki. Niku nate tumbas karek niku.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Semoga sehat nggih.
0: Amin.
1: Kenapa-napa, sak mungkin mboten ketebian, mboten cocok. Nggih kagem Mbak Ria.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu lah Mbak Ria, jeng-jeng pengen luar negeri.
0: Saya besok enggak. Saya besok ada mau nge-shop dulu.
1: Oh, nggih nge-shop. Nge-shop daging nggih.
0: Nge-shop.
1: Oh, itu tes dadah ning males ya, Mbak.
0: Nge-shop alias apa namanya jagong.
1: Oh, jagong.
0: Iya.
1: Sana ada di kula jeng sedoyo, Mbak.
0: Iya. Besok.
1: Ini sing digawe. Mbok nginep to, Mbak? Waduh, penak men kene iki. Ora tak dinep ya. Film, Mbak. Mbok elek ana omahe dhewe lho.
0: Iya, betul.
1: Apripun.
0: Betul.
1: Eh, ngaten mawon, Mbak. Siap.
0: Amin.
1: Semoga sehat.
0: Ya, amin.
1: Oke, kondur ngata-ngata sih, Mbak.
0: Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbah Tarmi. Ada juga di WhatsApp chat ini ada Kak Atila di Mojosongo. Halo, Mbak Ria. Request lagunya Lembayung Bali, Saras Dewi ya, Mbak. Salam buat semua pendengar Jam Santai. Kak Cik Ling-Ling, selamat siang, Mbak Ria Q. Tersayang, semoga sehat lu ya. Mbak, salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Retno, Bunda Rere, Pak D. Kris, Pak D. Beni, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat bahagia, Njeh Mbak Ria. Mbak Ria yang cantik, saya absen aja, Njeh. Matur nuwun lagunya, terima kasih. Kalau di kantor, radio saya selalu disetel Radio Pro 1 dan Pro 4 loh, Mbak. Dan semuanya selalu mendengarkan Mbakku yang cantik. Baik, terima kasih ya, Cik Ling-Ling. Kemudian ada Mbok Na di Pasar Legi, Jam Santai. Siang Mbak Ria cantik. Sehat ya, tetap jaga pola makan dan imun. Mbak, lagunya Suara Hijau Daun. Suara Hijau Daunnya saya sudah pilihkan Ilusi Tak Bertepi tadi ya, yang di request Ibu Kakak Siti Aisyah tadi ya. Salam sehat untuk Mbak Nana, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Dini, Mbak Citra Moa, Mbak Citra Afidka, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, dan semua all crew yang terkasih. Untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang. Gak mikir malam minggu, Mbak, sebelah nanti Midodareni undangan besok Kusuma Sahid, masih numpuk dua undangan lagi ya. Disiapkan apa namanya amplopnya dan isinya pastinya ya. Semangat untuk undangan atau untuk jagong. Saya putar lagu dulu dari Isan Tarureh yang tadi di request Ibu Wigati ya, Cobalah Bertahan.

Momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Kok di FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
6: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
5: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
6: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
5: Kapan tuh sensus ekonominya?
6: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
5: Terus kita harus ngapain dong?
6: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
5: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
6: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
5: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.

0: Jam santai di menit-menit terakhir. Ini suaranya apa namanya, monitor di headphone saya kok sepertinya saya tidak berbicara gitu ya. Tapi ternyata sudah on air. Ibu Lastri di Jaten, assalamualaikum, selamat siang Mbak Ria. Jam santai absen Mbak, malam minggu di rumah saja. Lagunya gandul. Salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, Bu Endang Cemani, Bu Rere, Pak Rohman, juga semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Ria, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT, amin. Kemudian ada Ibu Modesta di Jaten, selamat siang Mbak Riana di Surya. Malam minggu dengarkan Pro 1 sambil makan kletik-kletian Mbak. Salam buat Mbak Ria, Pak Muladi, Pak Kris, Pak Pirudi, Om Beni, Mas Faisal, Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Wigati, Bu Endang di Sukoharjo, Ibu Tanti, Ibu Mentik, Ibu Temuwati, Ibu Rere, Ibu Elisa, Ibu Heru, Ibu Retno Hardani, Mbak Citra Muah, dan semua pecinta jam santai. Terima kasih Mbak Ria, selamat tugas, semoga sehat selalu, rezekinya mengalir gitu ya. Kemudian ada Ibu Mentik di Kepatian, siang jam santai, selamat tugas, sehat selalu Mbak Ria yang dompetnya masih tebel, amin. Tadi yang kirim saya ada Bu Elisa, Citra Muah, makasih ya. Ada Ratu Goes tadi, Cik Lingling, Mbak Tanti, Mbak Nini, Bu Wigati, Kak Siti Aisyah, Bu Modesta, semua monitor RRI Pro 1. Malam minggu di rumah saja, DRS jadi satpam anaknya yang cowok pergi. Ayo Bu Temu, kalau mau telepon saya ada nih ya. Lagunya gandul mawon nggih untuk Pak Tri, terima kasih. Pak Tri-nya nggak masuk hari ini. Kemudian ada Ibu Muharsih Wonogiri, selamat siang Kak Ria. Jam santai, salam kenal. Kalau boleh puterin lagunya Wali Band, yang penting halal. Sudah tidak keburu ya. Salamnya buat Bu Rere, Yang Sastro, dan semua monitor RRI Pro 1. Salam kenal semuanya. Buat Kak Siar, selamat tugas, sehat selalu. Dulu saya tuh udah ke RRI pas ulang tahun Gapensi, karena anggota Gapensi main ketoprak di RRI. Mungkin tahun 2000-an kalau gak salah. Kalau aku malam minggu paling jalan-jalan di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri, Mbak, beli wedang ronde, mantap. Kemudian ada Pak Muladi di Bantul, selamat siang jam santai Mbak Ria. Lagunya Lelaki dan Rembulan. Aduh, lagunya gak keputer ya, gak keburu ya Pak Muladi ya. Salam untuk Ibu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika, Fitri, Bu Retno Hadadi. Pokoknya semuanya ini komplit, semuanya disebutin sama Pak Muladi. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Malam minggu nanti di kampungku pas ada pengajian sekabupaten Bantul. Baik, terima kasih Pak Muladi. Ada Pak Wiyoto juga, Mbak Ria, bila cukup waktu saya nyun lagunya Bruri Peselima Jatuh Cinta. Mohon maaf waktunya sudah habis ya Pak Wiyoto ya. Buat semuanya tanpa terkecuali matur nuwun Pak Noyo Wiyoto Wonogiri. Ya, baik. Terima kasih semuanya sudah saya bacakan. Mohon maaf ya kalau lagu yang Anda request belum bisa kami putarkan di sini karena keterbatasan waktu juga. Bisa bergabung lagi atau mungkin nanti request di Ruang Rindu malam nanti ya, dan bergabung di jam santai setiap hari Senin sampai dengan Minggu kecuali Selasa ya, kita relay Jakarta. Sekaligus saya Renandi Surya pamit dari Surakarta siang ini, dan terima kasih untuk atensi Anda. Tetap bahagia, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur, jangan lupa. Dan mudah-mudahan Anda selalu menjadi orang-orang yang beruntung pastinya. Renandi Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum. Semoga kabar sehat, baik, berbahagia. Sore ini tentunya kami harapkan Anda tetap terus bergabung bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta. Surakarta sore ini kami hadirkan sampai jam 8 malam nanti. Saya Nana Hardan Santoso menemani Anda. Hari ke-6 bulan Juni 2026, semoga membawa hal baik, apalagi weekend ya. Dan saya harapkan juga suasana ceria, bahagia tetap Anda genggam sampai sekarang bersama kami Pro 1. Saya hadirkan dulu lagu pertama saya. Saya kirimkan untuk Anda yang terus bersama kami, Afgan dan Liodra. Ada.

0: Pendengar kami segera bergabung dengan jaringan Nusantara 11. Kami bersama dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menyiarkan bersama Beranda Asta Cita.
1: Channel informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin di sini ya, di Green Radio Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Dan kita di sore hari ini ya, maksudnya akan berbincang mengenai Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, kawal masa depan orangutan Kalimantan. Dan tentunya Green Radio berjaringan Korwil 11 dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Surakarta, dan juga Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada DRH Rengga Tiffany selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Halo, selamat sore Mbak Rengga, apa Mbak Tiffany nih?
2: Halo Mbak, nama saya Rengga.
1: Oh, Mbak Rengga, iya baik. Kabar sehat ya Mbak Rengga?
2: Sehat Mbak, baik.
1: Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh ini, Mbak Rengga ini kan seorang Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar, BORA itu apa sih, Mbak Rengga?
2: Nah, jadi kalau di tempat kerja saya itu emang ini tuh lebih ke tempat rehabilitasi orangutan. Jadi kayak khususnya dokter hewan, saya sama teman-teman dokter yang lainnya itu yang merawat orangutan yang ada di sini. Jadi kayak kita tiap pagi sama sore ngelakuin untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin. Siapa tahu ada pelayanan kesehatan waktu mereka sekolah hutan gitu. Jadi mereka tiap hari itu melakukan sekolah hutan tiap pagi sama siang. Nah, kalau misalnya ada masalah, misalnya luka-luka, itu bisa kita bantu perawatan. Setelah itu direhab juga, kayak tiap ada orang hutan masuk dari hasil rescue sama dari hasil pemeliharaan orang, itu juga akan dicek kesehatannya sama kita. Terus lalu kita rawat di sini, ikut sekolah hutan. Dan nanti kalau misalnya mau pelepas liaran lagi, juga kita cek kesehatan lagi. Gitu Mbak.
1: Iya, baik. Mbak Rengga, mohon maaf ini suaranya agak menggema gitu. Mungkin kalau misalkan Mbak Rengga pakai headset, mungkin bisa dilepas headsetnya dulu Mbak Rengga, mungkin biar suaranya lebih terdengar dengan jelas.
2: Oke. Ini aman sih Mbak, nggak pakai headset.
1: Iya, oke.
2: Udah jelas belum Mbak?
1: Nah, sekarang lebih jelas Mbak Rengga. Terima kasih. Iya, okay. Baik. Nah, ini berarti Mbak Rengga nih domisilinya atau pekerjaannya nih di daerah Kalimantan atau seperti apa ini Mbak Rengga?
2: Iya. Jadi tempat kerja saya itu di Kalimantan Timur Mbak. Tepatnya itu di Berau.
1: Iya, baik.
2: Jadi ya dari...
1: Iya, gimana Mbak Rengga?
2: Jadi ya kalau mungkin orang-orang familiarnya sama Balikpapan atau Samarinda. Nah, kalau dari sana itu sekitar seharian perjalanan sih Mbak. Kalau untuk ke Berau.
1: Lumayan gitu. Juga ya Mbak ya, jauh ya, yeah. Seharian.
2: Iya.
1: Iya, baik. Nah, ini bagaimana sih Mbak kolaborasinya dengan Center for Orangutan Protection? Nah, BORA ini tadi bagaimana nih kolaborasinya?
2: Jadi BORA itu sebenarnya termasuk bagiannya COP sih Mbak. Cuman ya itu tadi, dia kayak bagian tempat rehabilitasinya orangutan gitu. Kayak kita nerima orangutan masuk dari hasil rescue sama dari hasil pemeliharaan orang, terus kita rawat kayak gitu Mbak.
1: Iya baik. Nah, ini mengapa sih Mbak keberadaan orangutan Kalimantan ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan terutama di Pulau Kalimantan itu sendiri?
2: Jadi orangutan itu nggak cuma orangutan Kalimantan, jadi mereka itu buat keberlangsungan alam, mereka itu bisa dibilang sebagai petani hutan Mbak. Nah, mereka itu kesehariannya makan buah-buah hutan, terus kayak makan kambium, makan daun, makan serangga. Nah, misal dari buah-buah hutannya itu ada

0: mantan yang paling ini ya, paling signifikan gitu ya, Mbak ya?
1: Kalau yang paling signifikan sebenarnya ada beberapa faktor sih ya Mbak. Misal kalau kemarau panjang ada kebakaran hutan, itu juga bisa jadi ancaman populasi. Terus perdagangan ilegal, kan anak-anak orang hutan lucu ya Mbak. Jadi ya orang-orang tertarik untuk memelihara karena mereka waktu kecil lucu, tapi mereka nggak tahu waktu besarnya kayak gimana. Bahkan kekuatan orang hutan pun 8 kali kekuatan manusia. Nah itu mungkin orang-orang belum tahu. Terus setelah itu ya ada kayak bukaan-bukaan lahan, itu juga menjadi salah satu faktor ini sih, krisisnya orang hutan.
0: Iya, baik. Nah, ini mengapa sih Mbak peran dokter hewan jadi penting gitu ya, terutama dalam proses rehabilitasi orang hutan sebelum akhirnya satwa tersebut bisa kembali dilepas liarkan ke habitat alaminya, Mbak Rengga?
1: Nah, jadi rehab di kita, khususnya Bora ini, tempat rehab. Nah, jadi waktu orang hutan masuk itu, masuk ke kita, mereka itu dilakukan pemeriksaan berupa medical check-up, di mana kita meriksa kesehatannya, kayak contohnya harus bebas TBC, cek darah, terus tes HIV, gitu-gitu. Nanti kalau misalnya semuanya udah oke, udah bagus, mereka dinyatakan lolos karantina, yaudah mereka bisa ikut ke yang namanya sekolah hutan. Nah, di sekolah hutan itu agendanya itu pagi sama siang. Tapi untuk individu yang ikut dalam sehari itu tergantung dari absen absen kebutuhan mereka sekolah seberapa banyak, seberapa dibutuhkan. Nah, waktu SH itu ada animal keeper yang nyatet waktu mereka sekolah itu ngapain aja. Misal waktu sekolah mereka main sama temennya, memanjat, memanjat dengan ketinggian berapa meter, terus bermainnya, bermain dengan teman atau bermain sama manusianya, terus kayak respon terhadap manusia itu seperti apa, di hutan mereka makan apa, seperti itu. Terus kalau misalnya udah sekolah hutan, nah dari situ kan selalu ada rekap bulanannya dari sekolah hutan, terus kayak dari rekap itu kayak bentuk istilahnya rapotnya mereka. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, semisal mereka udah pantas, bukan pantas, mereka udah cocok untuk dilepasliarkan, udah memenuhi syaratnya gitu, ya udah mereka bakalan ditaruh ke pulau. Jadi pulau itu kayak tempat pra pra lepas liaran. Jadi sebelum ke hutan lepas, mereka ditaruh di pulau sendiri gitu, diisolasi di situ sendiri. Nah, di situ itu sebelum ke pulau, mereka juga medical check up lagi, buat kita tahu kalau si orang hutan ini benar-benar dalam kondisi yang sehat. Nah, setelah di pulau, kita tetap dipantau lagi, ada tim lain yang memantau kayak selama di pulau dia ngapain aja, entah manjat, makan atau apa, siapa tahu ada kelainan kesehatan gitu-gitu. Nah, kalau misalnya udah oke, mungkin sekitaran beberapa bulan di pulau menunjukkan perkembangan yang sangat bagus, itu baru mereka dilepasliarkan di hutan lindung gitu, Mbak. Rentetannya.
0: Iya, berarti memang ada beberapa tahapan ya, Mbak ya. Luar biasa menarik ya, ada sekolah hutan juga. Iya, baik. Nah, tantangan kesehatan yang paling sering dihadapi orang hutan yang masuk ke pusat rehabilitasi ini apa saja nih, Mbak Rengga? Dan selama ini gimana nih tim Veteriner Center for Orangutan Protection ini menangani?
1: Kalau tantangannya sih lebih ke karena misal mereka habis dari luar kawasan kita, masuk ke kawasan kita, otomatis kan butuh adaptasi ya. Nah, entah itu adaptasi berupa pakan, lingkungan, maupun suhu dan kondisinya. Nah, biasanya itu yang paling enggak paling sering juga, yang mungkin beberapa kali pernah muncul kayak flu, diare gitu-gitu, yang pertama kali mereka masuk sini, ya karena perubahan pola makan juga, perubahan kondisi. Jadi itu sih perubahan cuaca juga, itu yang lumayan sering jadi tantangan di sini sih. Itu lebih ke ini sih, ke gimana caranya mereka adaptasi dari perubahan lokasinya mereka aja sih, Mbak.
0: Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak beda jauh dengan manusia ya, Mbak ya?
1: Iya benar Mbak, karena DNA mereka kan juga 97% mirip sama kita, sama manusia.
0: Iya,

0: Nah, ini bagaimana sih Mbak? Mbak Rengga ini selaku dokter hewan ini memastikan bahwa orangutan rehabilitan tadi memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang cukup baik untuk bertahan hidup setelah kembali ke alam liar. Nah, ini indikatornya nih apa aja nih yang bisa menunjukkan bahwa memang orangutan itu tadi kondisinya baik gitu.
1: Jadi buat mastiin mereka baik itu, yang pasti kita selama keseharian kita sebagai dokter hewan di tempat rehab, tiap pagi, sore kita ngecek kesehatan mereka secara rutin. Terus waktu sekolah hutan, kita juga kalau lagi nggak ada kerjaan yang dikerjain, kita mampir ke sekolah hutan buat ngecek apakah mereka ada kelainan atau enggak waktu sekolah hutan. Terus kalau misalnya udah selesai, pas mau ke pulau, dilakukan medical check up lagi. Terus kalau misalnya sakit selama di rehab, misalnya kayak emang sakit yang membutuhkan pemeriksaan penunjang yang khusus gitu, kita bisa cek darah, X-ray, USG dan lain sebagainya gitu sih Mbak. Udah sih itu aja sih Mbak untuk mastiin kesehatannya mereka.
0: Nah, selain memberikan perawatan medis ini, Mbak Rengga, nah ini apakah tim dokter hewan ini juga berperan dalam upaya konservasi yang lebih luas ini, Mbak? Seperti penelitian penyakit satwa liar, pencegahan penularan penyakit antara manusia dan juga orangutan.
1: Jadi kita di sini emang menanamkan prinsip untuk pencegahan penyakit zoonosis ya Mbak, apalagi mereka orangutan yang DNA-nya mirip sama manusia. Nah di sini kalau kita kontak sama manusia, khususnya kita semua pekerja di sini itu wajib MCU juga Mbak. Jadi MCU-nya itu sama kayak MCU yang dibutuhkan orangutan supaya penyakit antara kita dan orangutan itu nggak saling menular juga gitu. Terus ya di sini juga kita kiper medis maupun siapapun yang kontak sama orang utan kita juga pakai APD, jadi kita pakai glove sama masker supaya kita juga menghindari kontak secara langsung buat bagian-bagian yang sensitif sama kita sih Mbak. Jadi itu bentuk bentuk ini sih bentuk pencegahan zoonosis juga.
0: Iya. Kalau boleh tahu ini Mbak Rengga nih sudah bekerja di sana selama berapa tahun nih Mbak Rengga?
1: Saya masih baru sih Mbak, baru 9 bulan di sini.
0: Oke. Tapi kayaknya udah mengenal lebih dalam ya Mbak ya, lebih jauh gitu ya. Nah, ini selama ini juga apakah dokter hewan ini memberikan ikut mensosialisasikan nih Mbak ke masyarakat sekitar atau juga ikut berkontribusi dalam upaya konservasi orangutan ini Mbak?
1: Ya sih kalau itu Mbak. Jadi kita sebagai dokter itu di luar kegiatan medis kita juga ada agenda kayak penyuluhan ke anak-anak TK, SD, SMP maupun SMA yang namanya school visit, bahkan juga kita sosialisasi juga ke orang-orang yang anak-anak yang udah kuliah. Jadi kayak kita nyampein seberapa pentingnya konservasi orangutan, seberapa pentingnya orangutan terhadap ekosistem hutan dan lain sebagainya, itu kita tetap edukasi sih Mbak. Gitu.
0: Iya baik. Nah, Mbak Rengga ini saatnya kita membuka atensi dari pendengar ya. Baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di line WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Langsung kami bacakan ini Mbak Rengga. Yang pertama ini dari Pak Teddy yang ada di Bantul. Sebagai seorang wanita, mengapa Mbak Rengga tertarik menjadi dokter hewan untuk orangutan Kalimantan? Apa yang memotivasi untuk mau menghabiskan waktu sebagai dokter hewan orangutan Kalimantan? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Dan yang kedua ini dari Ibu Lala yang ada di Jalan Magelang. Apa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat jika populasi orangutan Kalimantan dapat dipertahankan? Nah, dua dulu Mbak Rengga, namun jangan dijawab dulu ya. Yang pasti kita rehat sejenak dengan yang berikut ini. Ya, tetap bersama kami pendengar di Green Radio berjaringan Korwil 11.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam program Green Radio berjaringan Korwil 11 dan juga kita masih berbincang mengenai Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan. Dan kita juga masih bersama dengan DRH Renggati Fani selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Nah, Mbak Rengga, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang tergabung via WA Pro 1, mungkin bisa langsung dijawab. Nanti kalau misalkan terlupa, kami ulangi lagi pertanyaannya.
4: Tadi yang pertama dari Pak Teddy Bantul ya, Mbak? Sebenarnya sih, untuk cita-cita saya kerja jadi dokter hewan orangutan itu sejak kecil sih, Mbak. Cuman, dari dulu emang suka hewan juga. Terus seiring berjalannya waktu, mulai SMA, kayak semakin tahu ada berita-berita orangutan udah mulai punah karena perdagangan ilegal, perburuan, dan lain sebagainya gitu-gitu. Sampai akhirnya waktu saya kuliah, ikut sebuah acara, di situ emang saya tahu betapa mirisnya nasib orangutan yang entah disiksa orang, dan lain sebagainya, sampai ada kalau nggak salah ingat juga waktu itu saya ikut acaranya sampai ada orang yang rela bayar buat lihat penyiksaan orang hutan gitu. Dari situ saya ngerasa lebih yakin kalau ini pilihan saya yang emang saya mau. Saya juga mikir kalau bukan kita siapa lagi yang mau gerak buat nolong orang hutan yang mulai punah gitu. Nah terus kalau masalah kita sebagai perempuan mau kerja seperti ini, sebenarnya apa ya, kayak kerja di konservasi nggak membatasi entah kita perempuan maupun laki-laki, karena selama saya kerja di sini juga kita meskipun perempuan dianggapnya juga kayak sama aja sama laki-laki, dalam hal artian kayak kita nggak dianggap lemah juga di sini, karena misalnya kita nggak bisa pun cowok-cowok yang di sini juga bakalan bantu kita tanpa memandang kalau kita itu perempuan. Itu sih Mbak kalau dari jawabannya Pak Teddy itu tadi.
3: Tapi kalau yang kerja di sana gitu, partnernya Mbak Rengga juga banyak perempuannya Mbak Rengga?
4: Di sini sih imbang sih Mbak, sama aja cowok-cewek. Kayaknya lebih banyak cowoknya sedikit deh, perbandingannya 60-40, lebih banyak cowok.
3: Sekitar iya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi Mbak Rengga dari Ibu Lala yang ada di Jalan Magelang. Apa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat jika populasi orangutan Kalimantan dapat dipertahankan?
4: Mungkinnya sih besar banget ya kalau untuk orangutan, populasinya harus terjaga sampai di generasi yang akan datang. Karena itu tadi, mereka itu disebut sebagai petani hutan. Nah, di mana mereka habis makan, bakalan dibuang. Setelah dibuang, tanaman itu akan tumbuh lagi dan ya hutan-hutan akan tumbuh lagi karena dari hasil sisa pakannya orang hutan itu tadi. Seperti itu.
3: Jadi otomatis juga hutannya jadi lestari ya Mbak ya? Hutan juga nggak punah gitu kan ya?
4: Iya.
3: Iya, ini ada yang bergabung lagi. Pertanyaannya hampir sama dari Pak Budi Satoso yang ada di Wonogiri dan juga dari Ibu Ima yang ada di Bantul. Ini sama-sama menanyakan penyakit apa yang biasa ditemukan di tubuh orang utan, Mbak? Ya.
4: Kalau penyakit yang sering sih selama direhab itu diare, sama kayak kita, diare, flu, demam, itu yang sering sih. Ya karena perubahan cuaca juga sih Mbak, apalagi di Kalimantan kan bisa dibilang cuacanya nggak stabil juga ya, kadang hujan, kadang panas. Nah dari situ kayak perubahan tubuhnya juga menyesuaikan gimana kondisinya sih. Gitu.
3: Dan untuk obat-obatnya sendiri itu khusus gitu ya Mbak ya? Atau mungkin sama ya dengan manusia ya?
4: Iya sih, untuk obatnya sih ada beberapa yang sama kayak manusia. Mungkin dosisnya emang dosis yang khusus orang utan. Tapi juga ada obat yang emang khusus untuk mereka gitu sih Mbak.
3: Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang bisa dilakukan masyarakat nih? Mungkin juga hal yang sederhana gitu ya, untuk ikut mengawal masa depan orangutan Kalimantan ini, Mbak Ringga.
4: Kalau dari saya sih, untuk mengawal masa depan orangutan, dari orang-orang juga bisa membagikan postingan berupa pencegahan perdagangan ilegal, pencegahan pembukaan lahan ilegal, itu juga sangat membantu karena di mana itu adalah habitatnya orangutan. Apabila kita ikut meramaikan, otomatis kita menyebarluaskan ke masyarakat yang lain sehingga orang lain juga tahu, oh ternyata yang disebarkan orang ini ternyata pentingnya untuk menjaga kelestarian orangutan. Nah dari situ akhirnya udah tersebar luas. Nah orang-orang pun juga sadar bahwa emang kita harus jaga orangutan karena udah mulai punah juga di Indonesia ini.
3: Ya baik, pertanyaan senada juga dilontarkan oleh Ibu Nita yang ada di Sewon ini Mbak. Apa yang harus dilakukan agar keberadaan orangutan tetap terjaga? Nah mungkin
4: yang sama, dilakukan ya.
3: Mungkin juga hampir sama dengan hal sederhana tadi ya Mbak ya. Tapi ini lebih ke apa ya, mirip nih ya.
4: Jadi sih menurut saya nggak meskipun kita nggak kerja di konservasi, kita juga bisa turut membantu pelestarian orangutan. Kalau misalnya kita kerja di konservasi kan entah mungkin menjadi asisten lapangan, animal keeper, medisnya atau dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang awam di luar sana, itu mereka juga bisa membantu istilahnya berdonasi juga ke ini, ke kita atau ke yayasan yang merawat orangutan. Nah, dari donasi tersebut, mereka juga turut andil memberikan apa ya istilahnya kayak support untuk memberikan kebutuhan orangutan, entah itu kebutuhan obatnya, kebutuhan kandangnya dan lain sebagainya. Dari donasi itu juga bisa itu ikut menyebarkan platform-platform berupa pelestarian orangutan, juga bisa mengikuti webinar-webinar tentang orangutan juga bisa.
3: Nah tadi kan bisa ikut donasi ya Mbak ya. Nah selama ini selain dari donasi dari masyarakat, ini dalam tanda kutip ini uangnya ini dari mana Mbak untuk memenuhi kebutuhan dari orangutan itu sendiri?
4: Kalau di COP sih apa ya, lebih ke selain donatur, mereka juga ada event konser Sound for Orangutan. Nah itu mereka juga mengundang band-band tertentu yang nanti uangnya itu bakalan dikumpulkan untuk membantu kebutuhan orangutan juga dari situ. Terus kayak yang akhir-akhir ini kemarin baru aja kejadian itu ada yang namanya Run for Orangutan itu Mbak. Jadi kayak event lari gitu untuk orang-orang yang suka lari. Nah itu mereka juga ikut berdonasi ke kita. Nah itu nantinya ini juga untuk kebutuhan si orangutan itu tadi. Lebih ke situ sih Mbak hasilnya dari donasi-donasi.
3: Iya, berarti ada semacam kayak konser amal itu tadi ya Mbak ya. Iya, baik. Ini di live YouTube RRI Jogja Official, Mbak Ringga, ini ada yang mengirimkan live chat. Ini at Budi Santoso mengirimkan emoticon love-love ini. Dan juga at DAGT2RY, ini keren Dokter Ringga gitu katanya. penggemarnya Dokter Rengga ini sepertinya. Oke, baik. Ini di WA Pro 1 ada yang bergabung lagi nih, Mbak Rengga dari Pak Agung yang ada di Pogung. Sejauh mana peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya pelestarian orangutan? Monggo Mbak Rengga.
4: Kalau peran, oke. Jadi kalau peran pemerintah dan lain sebagainya, nah sebenarnya kan di sini sistem kita itu istilahnya kayak menjaga satuan negara ya, pasti ada hubungannya sama pemerintah. Jadi otomatis istilahnya kita itu kerja juga berdampingan sama pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti harus ada persetujuan dari pemerintah. Nah misalnya itu kayak kita bekerja berdampingan sama BKSDA. Nah dari situ kita berkolaborasinya seperti itu sih Mbak. Kalau misalnya mau ada orang hutan lepas liar, ya kita harus lapor ke BKSDA untuk meminta surat persetujuan, kayak gitu-gitu. Terus misalnya kita lagi mau ngelepas liarin juga, si BKSDA juga harus ikut mendampingin, kayak gitu. Kalau rescue pun juga BKSDA ikut mendampingin, kayak gitu sih.
3: Mm-hmm. Tapi sejauh ini pemerintah juga concern ya Mbak ya? Di daerah pemerintah Kalimantan itu Mbak, dan juga masyarakat sekitar terutama ya.
4: Iya.
3: Oke, berarti ikut serta membantu konservasi ya. Ini juga ada yang bertanya lagi dari Mas Dani yang ada di Condong Catur. Bagaimana pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda untuk melindungi orangutan? Nah ini kadang generasi muda itu kan kurang aware ya. Nah ini gimana nih Mbak, pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda?
4: Kalau di COP sendiri itu caranya untuk memasuki ke generasi-generasi muda itu dengan namanya school visit sih Mbak. Jadi di situ emang ada tim yang gantian atau rollingan untuk mempresentasikan tentang konservasi orangutan, kayak pentingnya orangutan untuk pelestarian ekosistem itu seperti apa, ancamannya seperti apa, terus bagaimana cara kita melestarikannya sebagai orang-orang yang seperti mereka itu harus seperti apa. Nah dari situ deh, selama saya pernah melakukan edukasi, itu melihat antusiasmenya anak-anak itu sangat antusias, sangat mendengarkan dan kayak apa ya, kayak tertarik untuk gimana sih caranya kita menjaga orangutan tanpa kita harus bekerja terjun langsung ke mereka. Apalagi mereka kan kayak juga masih, apalagi yang masih anak-anak masih kecil itu, mereka justru lebih mudah nangkep karena mungkin apa ya, kita menjelaskannya juga pakai bahasa anak-anak. Jadi mereka kayak oh jadi kayak harus gitu. Ke anak-anak yang lebih lanjut kayak SMP SMA pun juga ini sih yang penting penyampaian kitanya aja yang bisa ngena di merekanya gitu sih Mbak.
3: Iya, baik. Selama ini sih tantangan dari Bora sendiri nih apa Mbak, dalam merawat orangutan di sana nih Mbak?
4: Kalau tantangan sih sejauh ini belum ada sih Mbak tantangannya. Mungkin ya karena kita sering komunikasi juga, ada apa-apa kita bicarain, sama banyak bekerja sama juga sih di sini Mbak. Jadi untuk tantangan masih belum saya temukan selama saya di sini.
3: Misalnya nih Mbak, untuk obat-obatan itu sendiri, apakah pernah ada kasus ini obatnya tidak ada di Kalimantan gitu ya, mungkin harus impor atau ekspor? Nah ini udah pernah ada kasus seperti itu belum sih Mbak Rengga?
4: Pernah sih Mbak, misalnya obatnya nggak ada di sini, kita bisa titip ke, kan ada COP pusatnya di Jogja itu Mbak. Misal ada manajer umumnya COP mau kesini, atau orang pusat COP mau kesini, kita bisa titip obat itu tadi. Bahkan kalau misalnya donatur dari luar negeri pun juga bisa kita ini sih, bisa kita titipin untuk obat yang nggak ada di Indonesia, kayak gitu sih Mbak selama ini.
3: Iya, baik. Mbak, ini ada yang bergabung lagi di WA Pro 1 ini, ada Mas Ibnu yang ada di Kota Gede. Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap habitat habitat dan populasi orang hutan di Kalimantan. Monggo Mbak Rengga.
4: Jadi kalau dampak dari istilahnya kayak bukaan lahan gitu ya Mbak?
3: Iya.
4: Nah, itu tuh emang berdampak besar banget sih untuk habitat orang hutan. Yang dibuka lahan kan otomatis memang hutan yang masih bentuk hutan gitu, yang kayak banyak pohonnya yang rapet gitu-gitulah. Sedangkan emang habitat orang hutan itu, ya mereka adalah satwa arboreal, mereka hidupnya di hutan, di pohon, memanjat, membuat sarang pun juga di pohon. Dengan adanya bukaan lahan, itu jelas-jelas sangat mengurangi populasi, karena mereka ya menebang pohon, menebang habitatnya, otomatis mereka harus pergi, dan misalnya pun bukaan lahannya semakin luas, habitat mereka semakin kecil, dan nanti itu akan berimbas ke mungkin mereka bakalan cari makan ke tempat orang lain karena habitatnya udah nggak ada lagi, kayak gitu sih.
3: Nah, itu untuk mengatasi itu gimana Mbak? Di sana apakah ada hutan khusus gitu ya yang untuk hidup orang utan itu sendiri yang memang tidak boleh dialih fungsi lahan, tidak boleh dipotong dan lain sebagainya itu, pohonnya itu?
4: Jadi kalau di COP memang ada hutan lindung sendiri. Jadi setelah tim medis rescue sama tim rescuernya COP, setelah di rescue terus akan dilakukan perjalanan ke tempat hutan lindung, dan itu tempatnya lumayan jauh dari kita di Bro, itu sekitar 7 jam perjalanan, di mana itu harus ditempuh dengan perjalanan darat 7 jam dan perjalanan melalui sungai 3 jam untuk sampai di hutan lindung itu Mbak. Jadi emang ada tempat khusus di mana kita menyelamatkan orang hutan yang terdampak itu ke tempat hutan yang lebih aman untuk mereka.
3: Iya, oke, baik. Nah, Mbak Rega, ini tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan, tapi kita ingin ada closing statement ya, terutama yang ingin disampaikan oleh Mbak Rega ke pendengar Pro 1 terkait dengan Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan. Monggo Mbak Rega.
4: Oke. Jadi pesan dari saya sebenarnya singkat aja sih. Hidup cuma sekali, jadi jangan pernah ragu untuk mencoba apapun yang kalian inginkan. Meskipun kerjanya di hutan dan di tempat terpencil, lakukan aja jika ingin.
3: Luar biasa ya. Yang pasti melakukannya dengan hati ya Mbak Rengga ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rengga sudah menjadi narasumber kami di Green Radio hari ini. Yang pasti semoga Mbak Rengga dan juga tim yang ada di sana sehat selalu ya Mbak ya. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Rengga. Selamat sore.
4: Sore Mbak, terima kasih.
3: Iya, kembali kasih. Iya, baik, pendengar, demikian tadi Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema Dokter Hewan Center for Orangutan Protection, Kawal Masa Depan Orangutan Kalimantan, yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita DRH Rengga Tiffany selaku Dokter Hewan Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Terima kasih kepada pendengar yang bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Green Radio berjaringan Korwil 11 lainnya ya. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng, dan kali ini produksi dari RRI Surakarta.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MPG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberi peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Polresta Cilacap menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok program Haji Furoda yang menyebabkan kerugian mencapai 1,25 miliar rupiah. Lintas DIY Jateng sore ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberi peringatan keras ke seluruh pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk mematuhi regulasi agar zero keracunan. Peringatan ini disampaikan Eko Sapto kepada wartawan usai meresmikan SPPG Pabilan 2 di Kecamatan Kartasura. Selengkapnya berikut Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kami meluncing SPPG yang akan running yang ke-90 dari 120 yang sudah dapat skep.
2: Saudara Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberikan peringatan keras ke seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Semua SPPG harus mematuhi regulasi terutama juklak dan juknis untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan dalam program MBG. Peringatan itu disampaikan Eko Sapto Purnomo kepada wartawan saat peresmian SPPG Pabilan 2 di Kecamatan Kartosuro. Menurutnya, pelayanan semua dapur SPPG harus semakin baik dan yang terpenting adalah mencapai zero risiko keracunan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP tidak boleh main-main serta menyalahi prosedur, tegas Eko Sapto Purnomo.
1: Tentu nanti kami sudah sampaikan ke jajaran Satgas untuk bisa melakukan pendampingan sehingga terkait dengan item-item yang ada di SPPG Pabilan 2 ini bisa sesuai dengan juklak dan juknis. Begitu. Karena memang akan terus ada update-update terkait dengan SOP ini sehingga semakin pelayanannya semakin ke sana, semakin baik, semakin mendekati sempurna dan untuk mencapai nol resiko keracunan yang ada di semua satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jangan main-main, ya. Jangan main-main karena hari ini bersih-bersih betul. Jadi kalau kemarin ada mungkin ada beberapa kelengahan, ada beberapa keteledoran, hari ini kencangkan sabuk pengaman, gas, tidak boleh ada lagi ini secara detail begitu.
2: Lebih lanjut disampaikan SPPG Pabilan 2 yang merupakan SPPG unit ke-90 dari total 120 SPPG di Sukoharjo menjadi langkah strategis guna mempercepat cakupan SPPG di Sukoharjo. Sesuai arahan Kepala BGN, setiap SPPG diharapkan menggandeng sedikitnya 15 unit UMKM sebagai mitra penyedia kebutuhan program sehingga tercipta multiplier effect dari perputaran ekonomi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Yayasan Sarana Berkah Abadi, Chandra Manggih Rahayu mengatakan, sebagai tahap awal SPPG Pabilan 2 melayani sebanyak 1.600 penerima manfaat yang diberikan secara bertahap mulai siswa sekolah, ibu hamil hingga lansia sesuai tahapan program.
3: Penerima manfaat untuk saat ini alhamdulillah 1.600 yang kami akan mulai nanti di hari Senin tanggal 8 Juni. Semuanya bertahap, Mas. Semua bertahap dari anak sekolah dan nanti ada bumilnya juga. Semua bertahap sesuai dengan proses yang nanti akan disampaikan oleh korwilnya langsung dan penerima manfaatnya langsung, kita menyesuaikan.
2: Terkait peringatan keras dari Ketua Satgas MBG Chandra Manggi memastikan dapur SPPG Pabilan 2 yang melibatkan warga sekitar menyatakan siap mematuhi semua SOP. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Cilacap menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan bergedok program Haji Furoda yang menyebabkan kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Berikut pendengar, Reni Tania melaporkan dari RRI Purwokerto.
4: Polresta Cilacap tengah menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok program Haji Furoda atau Visa Mujamalah yang dilaporkan oleh warga Kecamatan Gandrung Mango. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 1,25 miliar rupiah. Laporan tersebut diajukan oleh Ahmad Fauzi pada Selasa 2 Juni 2026. Ahmad melapor mewakili 5 calon jemaah haji yang merupakan keluarganya, terdiri dari dirinya, istri, kedua orang tua, serta kakak. Kasus ini bermula dari penawaran paket haji furoda yang diterima korban melalui aplikasi pesan pada tahun 2024. Korban kemudian mendaftarkan 5 anggota keluarganya pada akhir 2025 dan awal 2026 dengan total pembayaran hampir 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya korban diminta melakukan pelunasan secara bertahap dengan alasan proses visa sedang berjalan. Agen travel juga menjanjikan visa terbit pada 21 Mei 2026 serta akan ada pengembalian dana 100% apabila keberangkatan gagal. Namun hingga mendekati jadwal keberangkatan, visa tidak kunjung terbit. Kepastian keberangkatan tidak diperoleh dan dana yang dijanjikan untuk dikembalikan juga belum terrealisasi. Atas dasar itu, korban melaporkan 2 orang yang diduga terlibat dalam penawaran program haji non-reguler tersebut ke Polresta Cilacap. Kasih Humas Polresta Cilacap, Ibda Galih Sucahyo, membenarkan adanya laporan tersebut. Dan kasus dugaan penipuan dan penggelapan paket haji furoda ini telah ditangani oleh penyidik dan masih dalam proses penyelidikan.
5: Polresta Cilacap menerima laporan dari warga masyarakat Ganjurmangu atas nama Saudara Ahmad Fauzi, yaitu melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Dalam ini adalah paket haji furoda yang dalam hal ini korban mengalami kerugian kurang lebih 1,25 miliar rupiah. Dan kasus ini saat ini sudah ditangani oleh Polresta Cilacap dan dalam proses penyelidikan.
4: Hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan guna mengungkap fakta serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Galih menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran perjalanan ibadah yang menjanjikan keberangkatan cepat maupun kuota khusus. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas penyelenggara, memeriksa izin resmi travel, serta tidak mudah tergiur dengan iming-iming keberangkatan instan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
0: Pendengar, 10 sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini akan mendapatkan bantuan rehab bangunan sekolah. Bantuan rehab berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Dan berikut selengkapnya laporan Roni dari RRI Semarang.
6: Untuk Kendal di tahun ini kita ada 10 TK yang mendapatkan, yang lewat dinas itu kurang lebih ada 10 TK untuk rehab.
7: 10 sekolah taman kanak-kanak TK di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini akan mendapatkan bantuan rehab bangunan sekolah. Bantuan rehab berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kendal, Ferdinando Radbone, mengatakan tiap sekolah TK penerima bantuan mendapatkan bantuan minimal 500 juta rupiah tergantung kerusakan di masing-masing TK. Pada tahun 2026 ini, pemerintah pusat juga memberikan bantuan smartboard untuk 247 sekolah PAUD di Kabupaten Kendal. Sebelumnya, pada tahun 2025 lalu, bantuan smartboard diberikan untuk 442 sekolah PAUD. Fasilitas smartboard ini sebagai alat bantu untuk mempermudah pemahaman kepada peserta didik di sekolah.
6: Untuk Kendal, di tahun ini kita ada 10 TK yang mendapatkan, yang lewat dinas itu kurang lebih ada 10 TK. Untuk rehab dan juga bangunan baru. Kalau kita mengasumsi anggarannya itu, tiap TK itu minimal sekitar 500 juta, tergantung kerusakan yang ada di masing-masing satuan pendidikan.
7: Wakil Ketua Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Kendal, Iwan Susanto, mengatakan PGRI selalu mengawal program-program pemerintah, khususnya di tingkat taman kanak-kanak.
8: Jadi IGTKI PGRI ini sudah berdiri cukup lama, dan selalu mengawal yang menjadi program-program pemerintah khususnya adalah di tingkat taman kanak-kanak.
7: PGRI juga selalu mensupport kegiatan-kegiatan IGTKI untuk peningkatan mutu tenaga pendidikan baik yang ASN maupun non-ASN. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menawarkan paket wisata budaya 3 hari 2 malam yang menghubungkan Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiyowati, kepada wartawan kemarin menyampaikan paket wisata bertema Solo the Spirit of Java ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka di Kota Solo. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofi Asegaf dari RRI Surakarta.
9: Jadi saya ingin menghadirkan Solo the Spirit of Java ini di paket ini.
10: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surakarta menggagas paket wisata 3 hari 2 malam sebagai upaya memperkuat pengalaman wisata budaya bagi pengunjung yang datang ke Kota Solo. Paket wisata tersebut ditawarkan kepada pelaku industri pariwisata melalui kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Dalam paket itu, wisatawan diajak mengunjungi Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, serta Rumah Budaya Dalem Joyosuman. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiyowati, mengatakan program tersebut merupakan bentuk inovasi untuk memperpanjang pengalaman wisatawan selama berada di Solo. Menurut Bonita, selama ini banyak wisatawan yang datang ke satu destinasi kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Karena itu, pihaknya berupaya menyusun paket yang mampu menghubungkan sejumlah destinasi budaya dalam satu rangkaian kunjungan.
9: Paketannya menggabungkan dari aktivitas dari Museum Keris Radya dan Dalem Joyosuman itu sendiri. Jenis macamnya jelas itu tentang budaya. Kalau di Museum Keris itu adalah atraksi tempat keris dan cara mendirikan keris tanpa dipegang.
10: Bonita menjelaskan, konsep paket wisata tersebut juga mengangkat tema besar Solo the Spirit of Java yang selama ini menjadi identitas pariwisata Kota Surakarta. Melalui paket tersebut, wisatawan diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kekayaan budaya Solo, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi keris dan warisan budaya lainnya.
9: Ini bentuk inovasi dan kreativitas kita aja. Karena selama ini kami melihat orang datang berkunjung, ya datang selesai, udah nggak tahu mau kemana. Dan kami ingin mereka tuh menjadi suatu paket-paket yang menyeluruh sehingga nggak kemana-mana dulu tapi belajar dulu gitu loh.
10: Dalam penyusunannya, Disbudpar Surakarta juga melibatkan sejumlah pihak kreatif untuk merancang konsep dan atraksi yang menarik bagi wisatawan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, demi menyerap aspirasi berkaitan kendala yang dihadapi insan perfilman, Panitia Kerja Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke markas Jogja Netpack Asian Film Festival. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Dian Parwanto, pendengar dari RRI Yogyakarta.
11: Harapan besar agar diplomasi budaya kita semakin kuat, salah satu alatnya yang paling...
12: Industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hambatan investasi, beban pajak berlapis, hingga belum adanya dukungan anggaran multi-years. Persoalan ini mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Panja KDFN Komisi 7 DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta Jogja Netpack ASEAN Film Festival atau JAF. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja KDFN Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, mengatakan, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan ekosistem perfilman yang berkembang pesat. Menurutnya, JAF memiliki peran strategis dalam memperluas distribusi film nasional, sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Selain sebagai industri kreatif, film juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan pelaku perfilman akan menjadi catatan penting bagi DPR RI.
13: Banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman yayasan, terkait dengan beban pajak tadi kami catat, di mana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film itu, kita berharap ada solusi dari pemerintah nanti panja mencatat itu salah satu sumber.
12: Presiden Jaf Budi Irawanto mendorong adanya revisi undang-undang perfilman agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. Ia juga menilai skema perpajakan yang berlaku perlu dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
14: Tentu saja tidak semata-mata dukungan dalam bentuk dana saja ya, tapi fasilitasi, regulasi, perizinan, dan tadi kalau bisa juga ada keringanan pajak gitu. Karena di beberapa level kita dihadapkan dengan itu.
12: Sebagai informasi, pada tahun kemarin, JAF mencatatkan lebih dari 67 ribu partisipan dan menerima 894 film dari berbagai negara, serta melibatkan 100 komunitas film dari seluruh Indonesia, bahkan menyeleksi 227 film dari 40 negara.
0: Pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta dan LPP RRI Yogyakarta memiliki visi yang sama untuk memberdayakan dan mengangkat UMKM agar dapat naik kelas dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta.
15: Di samping pertemuan-pertemuan di dalam siaran-siaran kami di Pro 4, Pro 1, bahkan di Pro 2 yang segmennya anak muda, kami juga punya kegiatan.
16: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan eksistensi dan kemajuan UMKM di Yogyakarta menjadi fokus perhatian selama masa pemerintahan dirinya bersama Wali Kota Hasto Wardoyo. Pemkot Yogyakarta sangat serius untuk memberdayakan dan mengangkat derajat UMKM agar dapat naik kelas. Hal itu seperti diutarakan Wawan pada acara dialog pendopo bersama Pro 4 RRI Yogyakarta yang dilanjutkan pagelaran wayang kulit H. Memayu Budoyo dan UMKM Jogja Maju Bersama.
17: Yang jelas posisi untuk UMKM punya keyakinan yang kuat dulu. Yakin, semangat, dan hadir mendatangi dinas terkait. Pemerintah akan hadir di situ dan selalu siap untuk mensupport UMKM. Jadi UMKM harus punya suatu keyakinan kuat. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani.
16: Wakil Wali Kota Wawan Harmawan menegaskan beragam bantuan telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta agar UMKM terus dapat eksis dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan pendampingan dan bantuan untuk memperbaiki citra produk dan juga pendaftaran merek.
17: Tapi yang justru yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan. Percepatan dalam artian posisi seperti sekarang di tempat ini, UKM itu sudah harus mempunyai merek sendiri. Jadi akan bisa membrandingkan produk-produk sendiri. Ini yang diperlukan sekarang. Jadi keberanian ada menonjolkan produknya apa atau jasanya apa. Jadi kita di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, ini industri kreatif UMKM ini harus memang kita dukung. Karena kita tidak punya perkebunan yang besar, pertambangan yang besar. Jadi potensi-potensi UKM, industri kreatif ini yang harus kita, pemerintah juga akan hadir di situ.
16: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhendra Jaya, menuturkan, sebagai media publik, Radio Republik Indonesia atau RRI punya kewajiban untuk mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya lewat program siaran dan pemberitaan yang mengakomodasi keberadaan UMKM asli Yogyakarta.
15: Kami akan menghubungkan antara pelaku-pelaku UMKM, kalau menurut data kami 4.500.000 Bapak nasional, yeah. 4.500.000 secara nasional itu. Kami coba untuk menghubungkan, sebagai HP menghubungkan antara UMKM dengan pemangku kepentingan, dengan sesama UMKM, dan bahkan dengan pembeli-pembelinya gitu, calon-calon pembeli konsumennya.
16: Dalam dialog yang berlangsung Kamis malam, Pemkot Yogyakarta juga akan terus mendorong digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM serta advokasi lewat program ongkos kirim gratis yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM Kota Yogyakarta.
0: Pendengar, 2 tahun setelah tanggul laut jebol, puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjir rob. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Selengkapnya berikut laporan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
18: Ini nggak ada air hujan, kalau ada air hujan. Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
19: Pagi datang, mungkin malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana enggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
18: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
20: Untuk warga terdampak langsung setiap

0: Indonesia.
1: Sebuah kapal perikanan berukuran 95 GT hangus terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal. Insiden ini diduga akibat dipicu oleh korsleting listrik di ruang nahkoda. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan RRI Purwokerto.
2: Sebuah kapal perikanan terbakar saat bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerusakan cukup parah pada bagian atas kapal. Kebakaran tersebut sempat menarik perhatian warga di sekitar pelabuhan. Petugas bersama pihak terkait langsung melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merembet ke kapal lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan data PSDKP Tegal, kapal yang terbakar merupakan KM Usaha 3 milik Iswantoro. Kapal tersebut diketahui baru saja menyelesaikan proses docking sebelum bersandar di pelabuhan. Pengawas Perikanan PSDKP Kota Tegal, Vincent, mengatakan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Saat kejadian, masih terdapat aktivitas di atas kapal, namun tidak ditemukan adanya pekerjaan pengelasan.
3: Tadi habis docking, terus selesai docking dia sandar. Tapi kejadiannya kenapa? Karena apinya kemungkinan korsleting.
2: Laporan awal PSDKP menyebutkan kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik yang terjadi secara tiba-tiba di ruang nahkoda. Akibat kejadian tersebut, sekitar 80% bagian atas kapal mengalami kerusakan akibat terbakar. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Eko Susanto, mengaku menerima informasi kejadian tersebut dari grup komunikasi nelayan dan langsung menuju lokasi untuk memantau proses penanganan.
4: Benar ini belum. Yang korbannya itulah materialnya aja dulu.
2: Hingga proses pendinginan selesai dilakukan, kebakaran dilaporkan hanya berdampak pada satu unit kapal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
5: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Pendengar, bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas pembukaan Amerika menghadapi Paraguay, disampaikan Reza.
6: Amerika Serikat datang ke turnamen pesta bola dunia dengan modal yang cukup menjanjikan. Di bawah asuhan Mauricio Pochettino, skuad Amerika diperkuat generasi pemain yang matang dan syarat pengalaman di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Gio Reyna diharapkan menjadi motor permainan tuan rumah. Dengan dukungan penuh publik sendiri, target lolos dari fase grup menjadi harga mati bagi Amerika Serikat. Namun, Paraguay bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Paraguay kembali ke putaran final pesta bola dunia setelah absen pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Di bawah pelatih Gustavo Alfaro, Paraguay berhasil mengamankan tiket langsung dari zona CONMEBOL. Mereka finish di posisi 6 besar dan memanfaatkan tambahan kuota untuk Amerika Selatan pada format baru pesta bola dunia. Jika berbicara sejarah, pencapaian terbaik mereka terjadi pada tahun 2010 ketika berhasil menembus babak perempat final di Afrika Selatan. Karakter permainan disiplin dan pertahanan yang kuat masih menjadi identitas utama Paraguay hingga saat ini. Filosofi tersebut membuat mereka kerap menyulitkan tim yang secara kualitas lebih diunggulkan. Menariknya, pertemuan Amerika Serikat dan Paraguay memiliki jejak sejarah panjang di pesta bola dunia. Kedua tim pernah bertemu pada edisi perdana tahun 1930. Saat itu, Amerika Serikat menang meyakinkan 3-0 atas Paraguay. Laga tersebut juga tercatat dalam sejarah karena melahirkan hat-trick pertama sepanjang sejarah pesta bola dunia. Hampir satu abad kemudian, kedua negara kembali berada dalam satu grup. Situasi tentu sudah sangat berbeda, namun aroma sejarah masih terasa kuat dalam duel mereka kali ini. Bagi Amerika Serikat, kemenangan atas Paraguay akan menjadi modal penting untuk mengamankan posisi menuju babak gugur. Sebaliknya, Paraguay melihat laga ini sebagai kesempatan untuk langsung menguji kekuatan salah satu tuan rumah turnamen. Selain Paraguay, Amerika Serikat juga harus menghadapi Australia dan Turki yang sama-sama memiliki memiliki pengalaman tampil di level dunia. Karena itu, setiap poin di fase grup akan sangat menentukan. Grup D juga diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif pada pesta bola dunia. Tidak ada tim yang

benar-benar bisa dianggap sebagai lawan mudah. Laga Amerika Serikat melawan Paraguay akan menjadi salah satu sorotan awal pesta bola dunia. Pertemuan dua tim dengan sejarah panjang dan karakter permainan yang berbeda ini sekaligus menandai dimulainya persaingan ketat di Grup D.

0: bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dan pendengar, demikian seluruh informasi Lintas DIY Jateng hari ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Surakarta sore ini menemani Anda terus menikmati waktu-waktu indah begitu ya. Bagaimana di tempat Anda cuaca apakah mendukung? Apakah hatinya juga terasa bahagia? Cie. Memang tak segampang itu ya menemukan frekuensi indah seperti Pro 1 karena lagu-lagu yang kami hadirkan terus-terus setiap hari itu bikin orang melayang ya enggak? Semoga Anda sore ini juga begitu, merasa terhibur dan tentunya saya harapkan aktivitas Anda yang sudah Anda kerjakan sedari pagi tadi bisa rampung seluruhnya, apa yang Anda mau itu sudah Anda lakukan semua, karena kadang-kadang itu kalau dapat libur maunya begini-begini-begini ternyata enggak ya. Ternyata malah males-malesan terus seharian ya. It's okay, semoga segalanya bisa berjalan seperti apa yang Anda inginkan ya. Sambil menikmati malam minggu, pendengar silakan boleh terus beraktivitas sambil mengabarkan kabar Anda ke saya, boleh ke WA yang saya buka terus 081 3900 15525. Sudah ada Bu Agustin, Mbak Nana, Surakarta sore ini siap menyimak gitu ya, siap menemani. Sehat semangat ya Mbak Nana. Informasi dan lagu-lagunya yang akan disimak oleh Bu Agustin. Thank you Bu Agustin. Selamat sore, selamat beraktivitas dan mendengarkan Surakarta sore ini ya. Lalu ada Bu Endang Sriwidyasuti mengabarkan yang tidak enak nih ya Bu Endang nih. Mbak Nana kok Pro 1 gangguan nggih pukul 15.19 tadi ya. Jam 3 sorean tadi ya suaranya kresek-kresek, terus mengecil, mengeras, selalu hilang. Pas itu hilang Bu tadi Bu. Terus ini beliau WhatsApp lagi baru saja. Mbak Nana sama sore siap menikmati lagu-lagu religi pilihannya nanti jelang persiapan sholat maghrib. Sayangnya suara gelombang Pro 1 ini gangguannya mengecil, mengeras, gerak-gerok gitu dan akhirnya mati Mbak Nana. Semoga WhatsAppnya saya baca ini Bu Endang masih sempat bisa mendengar ya. Oke, sejak jam 3 tadi ya. Oke, kami coba akan komunikasikan begitu dengan bagian yang siap. Alhamdulillah ya masih bisa mendengarkan meskipun kualitasnya kurang bagus ya, kurang celing berarti nggih. Saya coba akan komunikasikan semoga nanti segera sembuh ya sakitnya ya. Matur nuwun Bu Endang, semoga sehat-sehat dan betah terus menyimak Pro 1 dan segera nanti bisa celing lagi ya. Bu Endang satunya lagi. Wah, habis Bu Endang Widyastuti terus Bu Endang Surawati. Betul ya, Suroning sih ya. Halo, selamat sore Bu Endang. Selamat sore Mbak Nana, selamat tugas. Semangat sehat ya Mbak, dari tadi saya cuma dengerin karena sambil momong bocil. Alhamdulillah, momong bocil itu kebahagiaan strata tinggi ya. Iya, capek tapi bahagia. Matur nuwun Bu Endang sudah menyapa saya di selaki begitu sambil momong bocil dan semoga tetap juga happy di suasana malam mingguan ini. Oh iya, karena akhir pekan ya ada bocil ya Bu Endang ya. Oke, sekarang ada Ikhlas Story dulu lagunya Masih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan ini terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya pendengar, tautan itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook ini bukan akun resmi BGN, Badan Gizi Nasional, dan tautan itu tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hoirul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hoirul menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi Badan Gizi Nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pemerintah Kota Solo mengadakan kegiatan bersih-bersih sungai di Anak Kali PP Solo pada Sabtu pagi tadi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan ini melibatkan jajaran Pemko Solo, komunitas peduli sungai, serta relawan pecinta lingkungan dan juga TNI Polri. Wali Kota Solo Respati Ardi memimpin kegiatan itu. Respati menyusuri sungai dan menemukan sampah-sampah yang tidak semestinya, seperti bekas popok atau diapers hingga jeroan hewan ternak. Menurutnya, sampah itu tidak seharusnya dibuang sembarangan, apalagi di sungai yang dapat mengakibatkan banjir maupun kerusakan lingkungan lainnya. Dijelaskannya dalam keterangan yang tertulis kepada wartawan, pendengar, tadi dirinya ini menemukan gajah, babat, dan diapers ya, seharusnya tidak boleh terjadi. Masyarakat memang perlu tahu wawasan lingkungan mana saja yang dapat merusak dan tidak. Dan Respati pun menegaskan bahwa kita sudah terlalu jahat sama bumi begitu, dan seharusnya kita membiasakan menyayangi semesta kita. Selain membersihkan aliran sungai dari pencemaran sampah, Respati ini juga menerima masukan dari petugas maupun relawan kebersihan lingkungan terkait penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Saran yang ia terima mulai dari pengelolaan dan pemilahan hingga pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis. Lebih lanjut, Respati pun berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bisa dimaknai bersama untuk dapat lebih menjaga dan merawat semesta. Ia juga mengingatkan jika permasalahan sampah dan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih Papi Rudi, tumben banget ya sore-sore Papi Rudi mau WhatsApp ya. Selamat sore Papi, selamat bergabung dengan Pro 1. Beliau mengabarkan kalau penerimaan frekuensi Pro 1 celing ditangkap di Kampung Sewu begitu nge. Alhamdulillah Papi, semoga tambah betah. Kalau udah celing kan betah ya. Ya, terima kasih Papi Rudi. Selamat sore, selamat jelang senja. Semoga happy selalu dan betah di Pro 1 ya Papi Rudi. Lalu Pak Suko di Boyolali juga sudah mengabarkan, Mbak Nana, RRI didengar dari Boyolali. Celing. Oke. Ini yang kebagian kurang celing, Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru ya. Ini yang di Solo Baru siapa aja sih yang Solo Baru itu? Mungkin Dimbaki bisa mengabarkan ya, Bu Retno Hardani, apakah baik atau tidak di area Baki. Solo Baru itu siapa lagi sih? Solo Baru kok saya lupa ya. Ya, Umi Karim di Solo Baru mungkin bisa mengabarkan Om. Terus ada Bu Menti yang baru saja nih, Bu Menti di Kepatian. Mbak Nana selamat tugas, salam sehat selalu. Ini Mbak Nana lagi dasar yang waduh. Mbak Nana gak suka nyetriko mesti. Bener, dari tadi Mbak Ria siaran suaranya kadang menghilang. Sampai sekarang masih ada suara kresek-kresek juga. Tapi tutu teras ketas kresek loh. Radionya lagunya bagus-bagus, oke. Jadi Bu Menti di Kepatian juga nangkep kresek-kreseknya ya. Tapi bukan tas kresek. Orang sekarang udah pakai tas kain ya, enggak ada kresek-kreseknya. Matur nuwun Bu Menti. Pak Prapto juga sudah menyapa, Mbak Nana selamat sore, semangat bertugasnya. Sehat-sehat selalu. Matur nuwun Pak Prapto. Pak Prapto juga saya yakin selalu setia. Terima kasih sudah gabung di Surakarta sore ini jelang momen maghrib ya. Saya pilihkan Anang dan Syahrini. Ini mereka ini romantis pada masanya ya. Sekarang mah udah enggak ya. Cinta Terakhir saya pilihkan untuk Anda yang terus bersama kami. Pak Prapto, Bu Menti, Papi Rudi, Pak Suko, Bu Endang, lalu Bu Endang Widyastuti, Pak Edi, Bu Agustin ya. Lagunya untuk Anda.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Falsafah Kepemimpinan Jawa mengupas nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Jawa. Inti dari kepemimpinan Jawa terletak pada prinsip manunggaling kawulolan Gusti, yakni penyatuan antara pemimpin dan rakyat. Seorang pemimpin yang ideal tidak menempatkan diri di atas rakyat, melainkan menjadi bagian dari mereka. Ia mendengarkan, memahami, dan bertindak demi kebaikan bersama. Prinsip ini menciptakan hubungan emosional dan spiritual yang kuat, mencerminkan kepemimpinan yang berbasis moral dan integritas. Dalam budaya Jawa, pemimpin juga dipandang sebagai pamong atau pangayom. Ia harus mampu memberi rasa aman, menjadi teladan, dan menjaga tata nilai. Konsep seperti prasojo atau sederhana, tepo seliro atau empati, dan eling lan waspodo atau selalu ingat dan waspada menjadi fondasi etika seorang pemimpin Jawa. Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi tentang pelayanan dan tanggung jawab. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah asabrata. Masing-masing elemen mengandung makna simbolis. Matahari memberi terang dan kehidupan, jadi pemimpin harus memberi manfaat bagi orang lain. Bulan memberi cahaya di tengah kegelapan. Pemimpin hadir saat rakyat dalam kesulitan. Bintang menjadi penunjuk arah. Pemimpin memberi visi dan arah pembangunan. Angin menyentuh semua tanpa pilih kasih. Pemimpin harus adil. Api tegas dan menjaga disiplin. Air menyegarkan dan fleksibel. Pemimpin harus bisa menyesuaikan diri. Bumi sabar dan menyanggah segalanya. Pemimpin menanggung beban rakyat. Dan samudra luas dan dalam. Pemimpin berpikir panjang dan berjiwa besar. Pemimpin Jawa ideal digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kedalaman spiritual, bukan sekadar pintar secara intelektual. Ia juga harus nerimo ing pandum atau menerima takdir dengan ikhlas, namun tetap mangun karso atau berinisiatif dan tanggap ing sasmito atau peka terhadap tanda-tanda sosial dan alam. Keseluruhan isi buku ini mengajak pembaca merenungkan kembali nilai-nilai tradisional yang relevan dalam membentuk karakter pemimpin masa kini, terutama dalam konteks krisis moral dan etika di berbagai level kepemimpinan. Filosofi Jawa memberi alternatif modal kepemimpinan yang mengutamakan keseimbangan, keluhuran budi, dan harmoni sosial, bukan dominasi dan eksploitasi. Dari Surakarta untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami, dan jelang momen maghrib ini ya, lagu-lagu dan informasinya saya jeda dulu untuk kemudian nanti saya lanjutkan ya sampai jam 7 malam. Kita akan geser dulu ke lagu-lagu religi islami untuk menantikan saat azan maghrib tiba.

Pendengar, terima kasih terus bersama kami menikmati suasana malam minggu Surakarta sore ini. Masih Anda dengarkan, saya akan segera mengumandangkan pendengar azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya tepat pukul 17 lebih 29 waktu Indonesia Barat.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara yang lain, sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman, yaitu takabur dengan tawadu, rakus dengan khona'ah, dan hasud dengan sikap santun. Dari Malik bin Dinar.

0: sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Dari Bunga Citra Lestari, pendengar saya pilihkan cinta sejati. Anda masih terus mendengarkan Surakarta sore ini, dan bila ingin me-WhatsApp, WhatsApp-nya kita buka terus untuk Anda ya. Lagu-lagu dan informasi kembali kami hadirkan. Semoga lagu-lagunya juga bisa mewarnai malam minggu. Ini udah malam minggu kan, udah malam gini menjelang. Semoga happy terus pendengar, dan monggo WhatsApp-nya saya buka terus untuk Anda yang pengen berbagi. Ada Umi Aziz yang mengabarkan kualitas tangkapan sinyal kami di Gondang Rejo ya, Jalan Solo Purwodadi, Mbak Nana, kemeresek baik. Kemereseknya bagaimana, Bu? Umi. Umi Aziz ya. Ya, apakah kemeresek banget, apa masih cukup bisa didengarkan, atau seperti apa, nggih? Tapi tentunya ini menjadi catatan kami, Terima kasih Umi Aziz. Lalu ada Umi Aziz ini di mana? Di Solo Timur, seingat saya ya, atau memang dari Gondang Rejo atau bagaimana, Oke, monggo boleh direspon nggih, Lalu ada Bu Ati di Joglo. Mbak Nana, ini Sabtu sore. Udah jam 6 kan? Udah mulai malam minggu nih ya. Sudah untup-untup ya. Matur nuwun nggih Bu Ati. Semoga Sabtu sore ini bisa happy Bu Ati barengan Pro 1. Masak apa Bu Ati? Boleh ya berbagi informasi, barangkali say hi, berbagi kebahagiaan juga boleh. Monggo WA-nya di 081-3900-15525, dan lagu-lagunya saya pilihkan yang bagus-bagus aja. Beyonce lagunya Hello.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dear God, lagunya dari Avenged Sevenfold saya putarkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah menyapa saya. Ada Bu Elisa nih. Bu Elisa, selamat malam. Bertugas Mbak Nana, tetap semangat nanti pulangnya, hati-hati. Ini sudah kemarau ya. Berarti enggak kehujanan gitu kan maksudnya Bu Elisa ya. Nggih. Matur nuwun Bu Elisa, terima kasih doanya. Selamat bergabung dengan Pro 1. Bu Mulasi juga begitu. Bu Mulasi ini di Mojosongo. Mbak Nana, selamat malam. Selamat bertugas, sehat-sehat, bahagia selalu. Ini aku absen Mbak Nana. Kalau ndak absen nanti aku ndak naik kelas, betul ya. Jadi jangan salah ya. Kalau terlalu lama enggak absen nanti bisa nunggak ya. Kalau sering-sering absen nanti naik kelas nggih. Matur nuwun Bu Mulasi, terima kasih sudah bercanda sama saya sore-sore begini ya. Semoga membawa relaksasi, lagu-lagu kami juga dinikmati dengan baik oleh Bu Mulasi ya. Bu Agustin bilang, makasih loh Mbak Nana, lagunya bagus-bagus, bisa membantu ngilangi apa? Rasa gatal Mbak Nana kena alergi biduran. Lo. Kenapa ini kepanasan, kesemuan gitu? Terima kasih ya, lagu-lagunya bisa buat nyelimur rasa gatel-gatel Mbak Nana. Nanti kalau pulang hati-hati nggih bermalam minggu bersama keluarga. Nggih, matur nuwun Bu Agustin. Selamat mendengarkan Pro 1, selamat menikmati waktu bersama Pro 1. Pendengar dari Klaten, sekarang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini di tingkat Kabupaten Klaten ditandai dengan penanaman pohon dan juga kegiatan bersih-bersih di Taman Hutan Gergunung Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada Sabtu pagi tadi ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sekaligus memimpin penanaman buah-buahan di tempat itu. Bupati Hamenang pada kesempatan ini mengatakan sebelum kegiatan penanaman pohon juga ada kegiatan tersentral mengikuti Zoom. Ratusan pohon berhasil ditanam pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, baik di Taman Hutan Gergunung maupun di tempat lainnya. Bupati Hamenang mengatakan bahwa kita semua sedang memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bersama Dinas Lingkungan Hidup memang ada kegiatan tersentral se-Indonesia melalui Zoom. Pada kegiatan penghijauan itu kurang lebih ada 650 pohon ditanam, baik di Taman Hutan Gergunung maupun dibagikan ke sekolah-sekolah. Aksi penanaman pohon ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya menjaga lingkungan tetap asri. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan, selain melakukan bersih-bersih di Taman Hutan Gergunung dan penanaman pohon, Bupati Klaten ini juga melakukan launching aplikasi Nganggu Taman. Sejauh ini pemerintah daerah Klaten mempunyai dua lokasi taman, yaitu Taman Gergunung dan Taman Lampion, yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Saya hadirkan Geisha sekarang. Lumpuhkan ingatanku. Saya putarkan untuk Anda terus ya, yang masih terus setia malam mingguan bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dari JCJ, lagunya Flashlight. Kalau bahasa Jawanya baterai ya, atau senter. Ya, lagunya keren banget pendengar. Lagunya memang saya pilih yang keren-keren saja. Dan yang saya harapkan gak cuma keren lagunya, tapi keren juga yang menikmatinya. Pendengar, seekor rusa ini menjadi perhatian publik karena kedapatan memakan sampah sisa makanan pada kantong plastik di Taman Sriwedari Solo. Pemkot Solo melakukan evaluasi agar rusa tetap aman sebagai daya tarik wisata. Foto rusa tengah makan sampah ini diunggah di akun Instagram @diantarasolo pada Jumat 5 Juni kemarin ya. Pengguna akun ini mengunggah foto serta tangkapan layar unggahan pengguna media sosial lain yang mendapati rusa mengkorek-korek tempat sampah untuk mencari makanannya. Pengguna akun media sosial yang mengunggah konten ini menjelaskan rusa memakan sampah dan dirinya mempertanyakan apakah rusa itu tidak diurus. Merespon hal itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani meninjau langsung ke Taman Sriwedari pada Sabtu siang tadi, dan Astrid berinteraksi dengan pengunjung serta warga yang menjual pakan rusa. Astrid mengecek kondisi tempat sampah yang tersedia di area taman itu. Beberapa tong sampah sulit diakses rusa, tempat sampah diikat tali agar tidak mudah digulingkan oleh rusa, dan ada karet agar rusa yang mendekat ini aman. Astrid juga mengadakan rapat kecil bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Dinas Lingkungan Hidup Solo, serta kelompok sadar wisata setempat. Dijelaskan datang langsung setelah banyak warga menanyakan kondisi rusa. Astrid mengatakan populasi rusa di sana ada 31 ekor di Taman Sriwedari. Rusa ini diberikan pakan sekali dalam sehari. Volume pakan untuk koleksi rusa juga telah ditambahkan oleh Pemkot Solo. Secara umum dipastikan semuanya sehat, semuanya ada tempat untuk beristirahat, dan ada pangan yang juga disiapkan. Dirinya juga menjelaskan sterilisasi tempat sampah juga menjadi perhatian untuk kawasan wisata, diantaranya tempatnya tidak terbuka, tidak mudah dijangkau hewan, agar lebih bersih dan higienis, serta masyarakat yang berkunjung tidak sulit menemukan tempat sampah. Kepala Disbudpar Solo Mareta Dinar Cahyono menambahkan dinasnya menyediakan dokter hewan untuk memantau kondisi kesehatan satwa, dan koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispangtan Kota Solo. Sementara dijelaskan juga Disbudpar dan Dispangtan Solo mengalokasikan anggaran untuk penangkaran rusa di Taman Sriwedari. Masukan mengenai pagar sedang dikaji, namun yang utama memastikan kesehatan hewan dan pengelolaan sampah dengan baik di Taman Sriwedari.

Bu Lastri di Jateng. Halo, selamat malam Bu Lastri. Terima kasih sudah bergabung di Surakarta sore ini, Ge. Selamat malam ya Mbak Nana. Saya masih nyimak Pro 1 lho. Alhamdulillah Bu Lastri. Sambil dengerin lagu-lagu yang diputar Mbak Nana. Selamat bertugas ya. Malam mingguan di studio. Iya, malam mingguan di studio sama Bu Lastri. Semangat terus ya Mbak Nana. Ge, matur nuwun Bu Lastri. Semoga sehat-sehat selalu dan siap menikmati malam minggu dengan keluarga nggih Bu Lastri, sama Pro 1 juga dong. Saya masih membawakan lagu-lagu dan informasi pendengar. Sekarang ada Anmesh Kamaleng, lagunya Ku Mau Dia.

lagunya Anmes keren ya. Pendengar, ini ada kabar yang kurang menyenangkan, cuma sudah bisa teratasi ya. Jadi ada kebakaran, ini melanda salah satu area tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, pada Sabtu hari ini. Pendengar, petugas gabungan berhasil memadamkan area dengan cepat sehingga area yang terbakar itu tidak meluas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Solo Indradi menjelaskan ada laporan sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia Barat pagi tadi berupa asap di area Blok D TPA Putri Cempo. Dikatakannya ada penanganan awal dari tim Dinas Lingkungan Hidup, kemudian untuk memastikan titik api tidak muncul, damkar dihubungi untuk membantu pendinginan. Menurutnya proses pendinginan berlangsung sampai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ya. Damkar Solo menerjunkan satu unit armada dalam membantu proses pendinginan agar titik api tidak muncul lagi di Blok D TPA Putri Cempo. Kebakaran diduga akibat suhu panas. Penyebab kebakaran ini diduga sama seperti kejadian kebakaran di TPA Putri Cempo beberapa tahun lalu, dan Pemkot Solo mengantisipasi agar kejadian kebakaran tak terulang di TPA Putri Cempo. Dijelaskan kalau kawasan TPA Putri Cempo sudah ada ground water tank serta hidran kebakaran atau sistem instalasi pemadam api permanen yang terhubung langsung ke jaringan air bertekanan tinggi. Dan selain itu, Indradi juga menjelaskan sudah berkoordinasi dengan Kepala DLH Solo dan Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Solo untuk mengantisipasi kejadian kebakaran di TPA Putri Cempo. Terpisah, Kepala DLH Kota Solo Herwin Trinugroho membenarkan ada kejadian kebakaran di TPA Putri Cempo. Kebakaran sudah cepat tertangani sehingga tidak meluas dan tidak sampai mengganggu operasional TPA Putri Cempo. Ada Pak Bejo ya yang menyusul absen ini ya. Malam Mbak Nana. Waalaikumsalam Pak Bejo. Sehat-sehat selalu, berkabar okah ya. Lagunya bagus-bagus loh, Jos Gandos, kata beliau. Pro 1 memang oke. Terima kasih Mbak Nana. Sami-sami Pak Bejo. Gak ada lainnya tuh yang sekeren Pro 1. Emang begitu Pak Bejo. Matur nuwun ya Pak Bejo. Semoga malam minggunya menyenangkan. Pak Joko Stianto di Palur juga begitu. Mat malam Mbak Nana, saya monitor aja nggih. Boleh Pak Joko. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Saya anggap ini absen ya Pak Joko ya. Biar pada naik kelas nih. Bu Menti ini udah curhat. Nak nang wis kabur malming Mbak Nana. Kok semua disingkat ya. Nak nang wis kabur malming Mbak Nana gitu. Ini koyok curhat apa ngopo ya Bu Menti, rak popo lo ya. Biasa begitu ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Menti, masih setia sampai sekarang ya. Dan rupanya saya harus ke Pro 3 dulu nih, nanti pukul 7 malam kita akan menyiarkan secara nasional informasi-informasi nasional dalam warta berita ya. Gabung bersama kami terus. Saya punya lagu Sejuta Umat ini. Lagu Sejuta Umat, Anda pasti senang sama lagunya ini ya. Michael Bublé, lagunya Home.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami untuk ibu-ibu, anak-anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Sekarang banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
16: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 RRI Tutus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakang, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan spesies sangat-sangat kencang.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Iswahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin.

Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, semoga kemesraan kita antara Anda dengan Pro 1 tidak berakhir ya. Masih kami temani Anda terus malam mingguan sampai tengah malam nanti. Di Surakarta malam ini yang akan kami mulai nanti pukul 8 malam bersama Hanan Putra ya. Sementara Surakarta sore ini segera menghadirkan segmen terakhir, yaitu siraman rohani agama Katolik. Pendengar, untuk Anda saudara-saudaraku umat Katolik, kami persilahkan bisa menyimak siaran ini bersama Ibu Elsa Febrina Sembiring yang akan membahas tentang martabat manusia di era digital. Kami persilahkan untuk menyimaknya, dan pendengar sekaligus saya Nana Hardan Santoso pamit. Terima kasih kebersamaannya sejak sore tadi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan besok bersiap dengan aktivitas baru di hari yang baru dalam suasana weekend ya. Terima kasih kebersamaannya dan selamat terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda saudara-saudaraku umat Katolik, kami persilahkan untuk mendengarkan siraman rohani agama Katolik. Saya Nana Hardan Santoso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam para pendengar RRI. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bertemu lagi dengan saya, penyuluh agama Katolik, Elsa Febrina Sembiring. Pertemuan kita pada hari ini bertemakan Martabat Manusia di Era Digital. Di era digital menghadirkan peluang besar, informasi cepat, jejaring luas, dan jangkauan pelayanan semakin nyata. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa membuat manusia kehilangan jati dirinya, terjebak distraksi, atau memperlakukan sesama sebagai objek. Pembinaan ini menegaskan bahwa martabat manusia bersumber pada Allah. Dan karena itu, setiap jejak digital, sikap bermedia, serta cara memperlakukan tubuh dan sesama harus mencerminkan iman, kebenaran, dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita ambil sikap hening sejenak. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga, dan Engkau tidak hanya memberi kami informasi, melainkan memberi kehidupan sejati. Pada saat kami sering tenggelam dalam layar dan kecepatan, ajarlah kami untuk tidak lupa siapa kami, manusia yang diciptakan menurut gambar-Mu. Kasihanilah kami bila komunikasi digital membuat kami kurang mendengar, kurang sabar, dan lebih mudah menghakimi. Buatlah hati kami mampu membangun relasi yang benar, penuh kelemah lembutan, penuh kejujuran dan keberanian untuk melindungi martabat sesama, terutama yang lemah. Satukanlah juga kami dengan gereja-gereja Kristen lain dalam doa agar terjadi persatuan sejati yang Engkau kehendaki dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apakah kita sering sekali bertanya, siapa saya di dunia digital? Apakah saya hanya akun? Atau saya hanya pengikut? Atau saya sungguh-sungguh pribadi yang bermartabat, yang diciptakan menurut gambar Allah dan dipanggil untuk mencintai serta membangun persatuan? Dunia digital bisa menjadi jalan terang, tetapi juga bisa menjadi cermin yang memperdaya, cepat memuji, cepat menjatuhkan, cepat menghakimi tanpa mendengar. Namun gereja mengingatkan bahwa komunikasi tidak boleh berhenti pada koneksi, komunikasi harus menjadi perjumpaan manusia. Dan ketika kita berbicara tentang martabat manusia, kita tidak boleh melupakan bahwa Tuhan tidak hanya memandang kita sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai orang yang dipanggil untuk hidup dalam Dia. Dan hidup dalam Dia berarti hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, serta hidup dalam persatuan. Kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Maka orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka sendiri. Katanya, bagaimana ia dapat mengarahkan kita untuk makan dagingnya? Maka Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu dengan sungguh, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah sungguh makanan dan darahku adalah sungguh minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Seperti Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup karena Bapa. Demikian pula, barang siapa memakan aku, ia akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang telah mati. Barang siapa memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih di dalam Kristus, mari kita memasuki isi pokok ajaran tentang bagaimana pandangan gereja tentang martabat manusia di era digital ini, di mana peran digital ataupun peran AI mendominasi. Bayangkan satu sore, sebelum makan, jari Anda otomatis membuka gawai. Notifikasi masuk satu demi satu, ada yang memuji, ada yang mengejek, ada yang viral, ada pula yang ternyata bohong tetapi sudah terlanjur dibagikan. Dalam hitungan detik, emosi bisa berubah. Dari senang bisa menjadi marah, dari percaya bisa menjadi curiga tanpa sempat bertanya, apakah komunikasi ini membuat kita lebih manusiawi? Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kecepatan penyebaran informasi sering melampaui kapasitas refleksi dan penilaian kita sehingga ungkapan diri tidak menjadi lebih seimbang dan tidak tepat. Titik yang ingin disentuh pembinaan hari ini adalah martabat manusia. Martabat tidak boleh diturunkan nilainya menjadi sekedar konten yang penting tampil. Yang penting ramai, yang penting menang perdebatan. Sebab komunikasi tidak boleh berakhir sebagai koneksi. Komunikasi perlu tumbuh menjadi perjumpaan kita yang nyata. Inti bacaan Injil pada hari ini yang kita dengarkan, roti hidup dan martabat tubuh manusia. Dalam Injil Yohanes, Yesus memakai gambar yang kuat, yaitu adalah roti hidup
roti, dagingku, dan darahku. Bagi banyak orang, bagian ini terdengar kasar ataupun sulit untuk dipahami. Bahkan orang Yahudi bertengkar, bagaimana mungkin seseorang memberi daging untuk dimakan. Tetapi disinilah martabat manusia bercahaya. Yesus tidak hanya berbicara tentang ide rohani, ia berbicara tentang tubuh yang memberi hidup. Ia berkata, barang siapa makan dan minum, ia tinggal di dalam tentang tubuh yang memberi hidup. Artinya, iman Kristen tidak menyingkirkan tubuh, melainkan menegaskan tubuh sebagai bagian dari jalan keselamatan. Di era digital, kita sering memperlakukan tubuh seolah hanya profil. Foto bisa diedit, wajah bisa difilter, suara bisa disintetis. Bahkan hidup orang dapat dikalahkan oleh gambar yang dibuat-buat. Ini menegaskan kebenaran gereja. Ada martabat yang melekat pada manusia karena manusia diciptakan dalam tatanan Allah. Dan manusia tidak memegang kendali mutlak atas dirinya sendiri. Dalam catatan doktrinal ditegaskan bahwa kita dipanggil menghormati tatanan ciptaan yang diinskripsikan dalam kodrat manusia. Dan keputusan tentang teknologi harus dipandu oleh penghormatan sungguh-sungguh terhadap tatanan itu. Lebih spesifik lagi, gereja menolak pandangan yang memisahkan jiwa dan tubuh secara dualistis. Tubuh bukan aksesoris. Tubuh adalah bagian intrinsik dari manusia. Karena itu, mencari penguasaan mutlak atas tubuh bergeser menjadi cara berpikir yang juga bisa mengarah pada penguasaan atau ciptaan. Maka ketika Injil berkata bahwa daging dan darahnya adalah makanan dan minuman yang memberi hidup, kita belajar yang kudus tidak hanya tampak spiritual, melainkan juga merangkul realitas tubuh manusia. Tiga jalur gereja, pembentukan, perlindungan, dan kesaksian. Agar pembinaan tidak hanya berhenti pada keprihatinan, Paus Fransiskus memberi kerangka yang jelas, formation atau pembentukan, protection atau perlindungan, fit witness atau kesaksian. Yang pertama, pembentukan. Paus menegaskan bahwa masa depan masyarakat dipertaruhkan dalam membentuk, terutama bagi generasi muda yang hidup dalam konteks digital. Ia menyebut dua kebajikan untuk menavigasi web. Kebijaksanaan atau prudensia yang melihat jauh dan kemurnian hati agar tidak menjadi naif dan juga tidak terjebak untuk menyamai amarah maupun kebencian. Dalam latihan praktis, sebelum mengunggah atau membagikan, gunakan keheningan sebentar. Apakah yang saya sebarkan benar, perlu, atau membangun martabat? Karena jika komunikasi hanya mengejar sensasi atau mengobjektifikasi manusia, itu menjadi bentuk agresi. Lalu yang kedua, perlindungan. Paus menegaskan dan menekankan digital, mengangkat semuanya ke permukaan. Hidup orang diratakan, dipaparkan, dan dibicarakan bahkan secara anonim. Rasa hormat bisa hancur ketika kita mengintip detail kehidupan orang lain. Ketika itu diperlukan alat yang melindungi semua orang, terutama yang paling lemah, anak, orang lanjut usia, dan disabilitas dari intrusi dunia digital dan godaan komunikasi yang memancing provokasi serta polemik. Ini sangat kuat bila dihubungkan dengan ajaran Paus Fransiskus tentang dignitas anak di dunia digital. Ia mengingatkan bahwa identitas seseorang terikat erat dengan data online yang terus dikejar oleh bentuk-bentuk kuasa. Karena itu, tantangannya adalah memastikan anak mendapat akses yang aman, aman bagi tubuh dan roh, sambil tetap memungkinkan pertumbuhan yang sangat sehat dan tenang. Lalu yang ketiga, kesaksian. Pembinaan martabat menuntut kesaksian hidup. Paus menyebut contoh Carlo Acutis. Teknologi dapat dipakai untuk menenangkan kecanduan konsumerisme dan mengalihkan hati, namun juga dapat dipakai untuk menyampaikan Injil, nilai, dan keindahan. Kesaksian bukan sekedar komentar rohani, kesaksian adalah cara manusia berbicara yang konsisten dengan imannya,
menjaga kebenaran, dan merawat relasi antara manusia dengan sesama manusia. Batas moral teknologi menghormati manusia, bukan menjadikannya objek. Arah lain yang perlu ditegaskan adalah batas moral atas manipulasi teknologi. Catatan doktrinal menegaskan bahwa teknologi tidak hanya menawarkan intervensi yang membantu, tetapi juga kemungkinan yang merugikan perkembangan sejati pribadi manusia, sehingga perlu diskremen moral berdasarkan kriteria yang menghormati tatanan ciptaan Allah. Dalam konteks martabat manusia di era digital, ini bisa diterapkan pada hal-hal seperti mengubah gambaran diri orang lain demi mempermalukan atau memperdaya, menyebarkan konten yang memakai tubuh manusia sebagai objek, mengutamakan ekankemen yang mengabaikan realitas kodrat manusia sebagai ciptaan Allah. Catatan doktrinal juga menegaskan pasien tidak pemilik mutlak atas tubuhnya, ia adalah pengguna dan bukan pemilik. Prinsip ini menggugat logika yang penting bisa berarti boleh. Karena itu, dalam dunia digital, martabat manusia menuntut sikap. Gunakan teknologi, tetapi jangan mengubah manusia menjadi barang. Arah pastoral dari gereja saat ini, disiplin, moderasi, dan literasi digital yang beriman. Paus Leo menekankan bahwa anak dan remaja perlu belajar moderasi dan disiplin dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, literasi digital harus memasukkan pendidikan tentang kebenaran mengenai Allah dan manusia, agar teknologi diintegrasikan dalam gaya hidup Kristiani yang holistik. Jadi, pembinaan martabat manusia bukan hanya menghindari bahaya, itu juga berarti membentuk daya batin agar pendengar Anda tidak sekedar jadi pengguna yang cerdas, tetapi menjadi orang yang beriman dan orang yang cerdas. Lalu bagaimana cara kita mewujudkannya? Latih jeda sebelum kita membalas atau sebelum kita berkomentar yang begitu menyinggung perasaan orang lain. Ingat bahwa komunikasi perlu tumbuh menjadi perjumpaan, bukan sekedar kemenangan opini saja. Lalu periksa kebenaran dan niat. Kecepatan informasi melampaui refleksi, karena itu jangan menyerahkan hidup batin pada arus notifikasi. Berkomunikasi dengan ketenangan dan kemampuan diam. Paus menyebut perlunya waktu, kemampuan diam, dan mendengar. Hormati tubuh dan privasi sebagai martabat, karena hidup dan martabat tidak boleh dijadikan objek hiburan ataupun bahan ejekan. Utamakan perlindungan terutama bagi mereka yang lemah. Perlindungan untuk anak dan kelompok rentan harus menjadi prioritas pastoral. Bangun persaudaraan dalam semangat pekan doa sedunia. Dalam doa bersama, mohon rahmat agar umat Kristen semakin satu, sekaligus buktikan lewat cara bermedia yang tidak merendahkan, yang tidak mengejek, dan tidak memecah belah. Lalu yang terakhir, jadilah saksi Kristus yang hidup. Kesaksian bukan slogan, tetapi cara berbicara dan cara memperlakukan orang lain, dan cara kita hidup bersama dengan orang lain dalam sikap dan perbuatan kita yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semoga pertemuan kita pada hari ini dapat menjadikan kita dalam kita menggunakan digital yang saat ini kita hadapi, kita lebih cerdas dan kita lebih bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, terutama untuk orang lain. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, roti hidup yang turun dari surga, kami percaya Engkau memberi hidup dan mempersatukan kami. Di tengah dunia digital yang cepat dan penuh distraksi, ajarlah kami untuk tidak menjadikan layar sebagai Tuhan kami. Jadikanlah hati kami mampu mendengar, mampu diam sejenak, dan mampu berkata dengan kebenaran serta kasih. Lindungilah keluarga-keluarga kami dari godaan yang merendahkan martabat manusia,
terutama anak-anak dan mereka yang paling lemah. Berilah kami kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta keberanian untuk menjadi tetangga bagi sesama kami yang terluka. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada materi hari ini, yaitu martabat manusia di era digital yang dapat disampaikan melalui Radio Republik Indonesia, semoga sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini tentang roti hidup dan kesatuan dalam iman menjadikan kita kekuatan untuk membentuk sikap kita bermedia yang benar. Tidak hanya terkoneksi tetapi benar-benar berjumpa. Tidak hanya cepat tetapi juga bijaksana. Tidak hanya ramai tetapi juga membangun martabat. Jika hari ini Anda, saya, dan kamu sedang berjuang melawan kebiasaan membalas dengan emosi, menelan berita tanpa memeriksa, atau mengabaikan privasi sesama, ingatlah, Roh Kudus selalu sanggup menguatkan, Roh Kudus juga sanggup mengubah hati kita, membuat diri kita, dan semoga tindakan digital kita, baik dari perkataan kita, baik dari unggahan kita, pilihan dan diam, menjadi kesaksian akan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga menjadikan martabat manusia di era digital bersumber pada kenyataan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang utuh, tubuh dan batin yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan hidup dalam kebenaran. Karena itu, komunikasi harus melahirkan perjumpaan, bukan sekedar koneksi, doa bersama terutama dalam pekan doa sedunia. Harus melahirkan persatuan yang nyata dan penggunaan teknologi perlu dibatasi serta diarahkan oleh penghormatan terhadap pribadi manusia. Saya, penyuluh agama Katolik Elsa Febrina Sembiring, mohon undur diri terlebih dahulu sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Hanan di Surakarta malam hari ini ya, yang menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti ya. Dan semoga malam ini membawa suasana yang tenang ya, setelah seharian mungkin ya menjalani berbagai kesibukan. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin masih beraktivitas ya, tetap semangat terus ya. Dan mungkin yang ada di rumah lagi beristirahat, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta ya. Dan di awal kali ini kita buka dengan lagu untuk menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tanggal hari ini, tanggal 6 Juni, diperingati sebagai hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Tokoh yang akrab disapa Bung Karno ini lahir di Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian ia ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selama memimpin bangsa Indonesia, Bung Karno menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, dan ia juga menjabat sebagai presiden hingga tahun 1967. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Hingga kini semangat perjuangan dan pemikirannya terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
2: Oh iya? Stunting itu apaan sih?
1: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
2: Loh, kok bisa ya?
1: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
2: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
1: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
3: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain hari lahir Bung Karno, tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Roof Day. Peringatan tahunan ini mengangkat inovasi dalam desain arsitektur dan teknologi yang memungkinkan manusia menggabungkan konstruksi bangunan dengan ekologi melalui pemanfaatan atap sebagai ruang tumbuh tanaman dan habitat alami. World Green Roof Day 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bangunan berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta upaya menghadapi perubahan iklim. Atap hijau dinilai mampu membantu mengurangi panas perkotaan, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi bagi para pengembang, arsitek, perencana kota, termasuk instalator, hingga tim perawatan yang berperan dalam pengembangan industri atap hijau di berbagai negara. Melalui Hari Atap Hijau Sedunia, masyarakat diajak untuk mendukung pembangunan yang lebih ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu ya dan berbagai informasi, sebentar lagi kami mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Simpan dan Teruskan.

0: Bu, ibu gak usah ngojek online lagi lah bu. Biar Rima aja yang kerja bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa nak, kamu sekolah aja, ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya nak.
0: Tapi bu.
1: Udah nak, sana belajar yang giat. Biar tidak bernasib seperti ibu. Maafkan ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu nak.
0: Ibu, sudah bu. Melihat ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok bu. Kelak Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil, akan bahagiakan ibu.
1: Iya sayang, makasih ya nak. Kamu sana kemas-kemas, ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan ibu langsung ngojek.
0: Iya ibu, Rima sayang sama ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota. Dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya ya Allah?
2: Ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya kayaknya, ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya, dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Ya bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya kok aku manggilnya?
2: Hei, iya kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba aku mendekat. Mas manggil saya ya?
2: Iya. Ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak mas, terima kasih.
2: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih mas, tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya nak, makan aja yuk.
3: Silahkan nak, ini menunya, kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih ibu, bapak, mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan bu?
4: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja nak. Ayo pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan gak apa-apa.
2: Loh kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, pak, mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makanya nak ya, makan yang banyak nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah. Ibu duduk di sini dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, Nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, Nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih enggak?
1: Iya Bu, tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini Bu nih.
0: Apa itu bacaannya nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Jaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam, 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu malam ini bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini sampai pukul 23 nanti ya. Dan di Ruang Rindu kali ini, di Sabtu malam ini ya, kita ada lagu-lagu manca 90-an ya sampai tahun 2000. Dan untuk tema hari ini, temanya ini kalau disuruh milih nih ya, lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ya, dan alasannya kenapa. Kalau saya sih lebih suka berkunjung ke orang lain ya, ke teman, ke sahabat gitu ya, daripada menerima tamu. Soalnya nanti takut jajan habis ya. Enggak, bercanda ya. Karena kita kalau misalnya bertamu itu kan keluar, jadi menikmati suasana jalan, jadi ada suasana baru ya di malam, mungkin yang berkunjungnya malam-malam ya lebih enak ya. Baik, pendengar Anda juga bisa bergabung ya bersama kami.

kami di Ruang Rindu malam hari ini di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25. Silahkan, monggo yang mau masuk ya. Kita baca WhatsApp dulu. Ada yang masuk ini dari Ibu Gini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mas Anan, gimana, apa kabar? Kabarnya baik ya, baik, terima kasih. Begini ya, di Ruang Rindu malam hari ini, saya monitor aja ya, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Baik pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081 3900 155 25.

0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam mendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya. Baik, sudah ada penelpon ya, kita langsung terima saja. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Yuni. Oh iya Ibu, biasanya mungkin ketendang-tendang mungkin ya sama ini ya WhatsApp-nya ya. Gimana? Nomor pertama Ibu. Wah, dapat piring, tapi nunggu 3 kali ya Bu ya pertamanya ya. Ambilnya di Arab. Enggak, nanti ambilnya di beli sabun buat tangan nanti dapat Ibu. Wah, terima kasih Ibu, terima kasih. Tapi Ibu Yuni sehat nggih? Sehat, terima kasih. Semoga selalu sehat ya Ibu ya. Ibu Yuni, Bu Yuni, temanya hari ini kalau disuruh memilih nih, lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ini, kenapa juga ya alasannya ini? Oh, suka bertamu. Nanti jajannya habis loh Bu. Iya. Jadi selalu ada bahan untuk bercanda ya Bu ya. Iya. Selalu nyambung ya Bu ya. Nggak apa-apa yang Wah, boleh Bu, kapan-kapan ya saya main ke sana ya mungkin Ibu ya. Mampir-mampir ya. Oh iya, kapan-kapan Gus. Saya tahu ini guyonannya ya. Iya, kalau arah ke sana ya Bu ya nanti mampir. Iya, Mas Roy tahu ya. Ini Mas Roy ada di sebel. Oh, belum pernah main-main juga. Oh, wah, pasti enak ini. Inji. Dingin nggih Bu nggih. Baik, Ibu lagunya minta lagu apa ini? Lagunya Manca 90-an Ibu. Apa ini? Karen Young. Tahun berapa itu ya? Nobody's Child. Nobody's Child. Boleh nanti dicarikan dulu Bu ya tahunnya ya. Salam-salamnya buat siapa ini Bu? Nomor 1. Pak Tri belum. Bu Yuni kan pertama ini. Galengan. Iya. Belum Ibu. Iya, pernah Ibu, pernah. Iya. How are you? Biasanya pertama juga. Iya. Oke. Okay. Iya, ya namanya juga enggak. Iya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Oh iya, nanti saya salamkan, Ibu. Enggak, Ibu. Enggak, nanti mungkin bantu mungkin, Ibu. Ibu, lagunya... Oh, siap. Lagunya ini tahun 70-an itu, Ibu, yang tadi di request. Iya, mungkin ini ada. Iya. Apa itu, Ibu? Not You dari? Waduh, kebaruan itu. Ini ada lagu dari Julio. Ada Madonna, Ibu. Maria Carey, boleh Maria Carey masuk. Yang apa ini? Yang You All. Baik. Oke. Okay. Baik. Oke, okay, Ibu. Ini salamnya. Oke. Okay. Terima kasih, Ibu. Selamat malam. Nggih. Terima kasih Ibu Yuni jadi penelpon pertama kita ya di malam hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya ya dari siapa ini? Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Halo, selamat malam. Lama ini.
0: Malam, iya lagi sibuk biasa.
1: Wah, banyak proyekan ini sepertinya. Iya,
0: amin.
1: Amin. Amin. Ya.
0: Sehat.
1: Sehat. Ini Mas Andi gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Tadi sebelum Mas Andi siapa ya?
1: Bu Yuni di Kabupaten Semarang.
0: Sebelumnya penelpon pertama?
1: Penelpon pertama belum, baru Bu Yuni yang pertama.
0: Berarti Mas Andi ke?
1: Kedua.
0: Oh, kirain udah kelima.
1: Wah, belum ini. Tadi sempat ada error dikit ya.
0: Oh gitu. Temanya apa Mas Manggala? Mas Manggala, Mas Anap.
1: Mas Manggala kemarin.
0: Temanya apa?
1: Udah lama gak.
0: Iya.
1: Teleponin lupa ini.
0: Itulah makanya. Temanya apa Mas Anan?
1: Kalau disuruh memilih nih, lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ini, Mas Andi?
0: Ini pertanyaannya pertanyaannya kayaknya menjebak.
1: Mau kemana ini?
0: Iya. Kalau untuk saat ini Mas Andi lebih suka berkunjung.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau untuk saat ini, tapi nanti kalau dapat intensif 1 hari 1 miliar, Mas Andi lebih suka nerima. Karena nanti 1 miliar 1 hari Mas Andi bagi-bagi.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau untuk saat ini lebih suka berkunjung.
1: Oh, lebih suka berkunjung ya.
0: Okay. Iya, sambil jalan-jalan.
1: Oh, wah enak banget ya.
0: Iya. Ini lagunya tahun berapa ya?
1: Lagu manca 90-an ini, Mas Andi.
0: Mas Anan tahu gak judul lagu ini nih? Yang ini cara Mas Andi jelas kan?
1: Jelas, agak jelas.
0: Nah, yang inilah Mas Anan mungkin tahu kali ya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na nenek. Iya, iya,
1: saya
0: sih,
1: tahu. Cuma
0: apa
1: saya itu? Lupa. apa ya itu ya? Iya, iya, iya, saya tahu. Nanti saya carikan dulu ya.
0: Iya, itu alternatif deh kalau nanti takut enggak ini yang ini aja deh apa namanya? The next episode
1: boleh.
0: Dari apa tuh?
1: The next episode dari, ya.
0: Ketik deh, ada tuh judulnya. Apa penyanyinya muncul nanti?
1: Ya, Dr. Dre ya.
0: Iya betul, keren.
1: Saya ingat itu yang Korea ya, itu yang tadi yang
0: iya,
1: awal.
0: Iya, judulnya?
1: Iya. Nanti saya carikan judul. Ya.
0: Tapi yang pertama, yang itu aja lah the next episode. Tapi nanti kalau udah ketemu yang tadi yang enggak maksudnya di WA.
1: Oh, di WA. Oh, judulnya.
0: Judulnya ya.
2: Kalau requestnya jadi yang ini ya, Dr. Dre, the next episode ya.
0: Iya, betul-betul. Boleh kan?
2: Oke, okay, salam-salam ya buat siapa ini?
0: Iya, buat Mas Anan, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
2: Amin, amin. Terima kasih. Iya.
0: Terus salam buat Pak Kris, sudah masuk atau belum ya?
2: Pak Kris belum.
0: Iya, nunggu deh, waiting list deh. Buat Mbak Rere, buat apa nama?
2: Siapa?
0: Bu Endang, Bu Endang, Bu Potri, buat Bu Isa, Bu Modesta, buat apa nama, buat Pak Mulati, karena udah lama jadinya ini kan biasanya lancar kan.
2: Biasanya akrab udah.
0: Iya, terus buat Pak Mulati, Bu Potri, Pak Kris, Pak Pirudi, Pak Beni, Pak Pipaidi, Bu Ginem, itu spesial lagunya buat Bu Ginem lah.
2: Oke.
0: Iya, buat Mas Hanan, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi di Batam ya. Oke, kita terima penelpon selanjutnya, tapi WhatsApp-nya agak error-error ya. Mungkin bisa dicoba lagi ya yang dari WhatsApp. sebentar ya, yang dari WhatsApp ada agak error ya. Mungkin bisa dicoba lagi sebentar lagi. Sebentar. Kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk. Ada Pak Budi Parianto. Selamat malam Mas Anan, minta lagunya NSYNC, Bye Bye Bye. Spesial buat Naya, mat mudik, mat liburan, tetap sehat, bahagia selalu, cukup berusaha. Ini kata-kata ya. Cukup berusaha untuk jadi lebih baik tanpa merasa paling baik ya. Baik. Kalau saya lebih suka dikunjungi buat yang siar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi Parianto ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, selamat malam. Selamat malam Kak Puja. Gimana nih kabarnya Kak Puja? Wah, selalu sehat gih. Kak Puja ada tema ini. Temanya ini kalau disuruh memilih ini, lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ini Kak Puja? Iya, pilih salah satu atau dua-duanya ya Kak Puja? Oh, iya. Lebih suka dikunjungi. Apanya aku putus Kak Puja? Oh, aduh. Wah, ini Kak Puja ini pelihara harimau ya? Yes, doggy. Oh, satunya bos, satunya sweetie. Satunya bos, satunya imut-imut gitu ya. Oke. Baik, lagunya Manca 90-an ini Kak Puji ya. Lagunya request lagu apa ini? Akon ya. Akon yang judulnya Freedom. Boleh, boleh. Salam-salamnya buat siapa ini Kak Puja? Ada Mas Andi di Batam tadi, terus ada Bu Yuni juga ya dari Kabupaten Semarang. Andi di Batam. Oke. Iya. Amin amin. Mungkin lagi dengerin ini. Oke. Selamat malam Kak Puja, dadah bye bye. Wah, terima kasih dari Bintuni ya, Kak Puja dari Bintuni Papua. Baik, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita, atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Ruang Rindu ya, bersama saya Hanan ya. Dan ada telepon langsung ya, kita terima, semoga suaranya keras ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah. Suaranya kurang keras ya, Ibu. Coba lagi, Ibu. Iya. Ibu, Ibu Tanti, gimana ini kabarnya Ibu? Oh, sehat Ibu. Sehat gak? Oh inggi. Temane niki kalau disuruh memilih ini ya. Wah gak boleh, harus salah satu. Nji. Kenapa ini alasannya?
5: Alasannya?
4: Oh, rumah jauh. Iya, iya, iya, iya. Oke. Wah, kapan-kapan saya tak ke sana, Bu. Kan enggak apa-apa, meskipun desa kan suasananya hangat. Iya, lagunya Manca. Boleh, boleh. Westlife yang apa ini?
5: Apa ya? Gampang.
4: Apa? Soledad?
5: Season in the
4: Sun. Season in the Sun. Oke. Boleh. Salam-salamnya. Salam-salamnya buat siapa? Iya. Noni Jepang.
5: Apa ya, salam buat
4: Nanti kelupaan mungkin ibu. Satu saja, nanti yang lain gak kebagian no.
5: Nanti gak mau turun nih, boleh gak?
4: Iya. Terima kasih, selamat malam Bu Tanti. Baik, mungkin kita baca WhatsApp dulu ya. Ada dari, ini ada penelpon. Tapi gak jadi lagi. Kita ke WhatsApp dulu, ada dari Pak Hari Kaliwingko ya yang menyapa. Selamat malam Mas Anan, requestnya lagu Peter Cetera and Sir After All. Oke. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Terus ada lagi dari Kak Arumi Yuzi ya, Hiruzito. Selamat malam Ruang Rindu Mas Anan, semoga sehat J Mas, amin ya robbal alamin. Harumi Yuzi request lagunya I Keep Your Name. Salamnya kagem beliau Bunda Tanti, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Wigati, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat J, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih lagunya Mas Anan. Terus ada lagi Kak Tiago ya, Bang minta lagunya Green Day, Misteri ya. Oke, terus ada lagi Bu Sri Maharani ya. Ayo Mas Dimas. Mas Anan telepon WA-nya lagi error. Iya Ibu, lagi error ya. Suara telepon dari monitor kecil sekali, nggak normal. Wah, terima kasih infonya Ibu ya. Mungkin sebentar lagi di... cek dulu ya. Kalau ya baik, terima kasih. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Ada lagu dari Westlife, Season in the Sun.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Selamat malam pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya bersama saya Anan. Dan saat ini sudah ada penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Elisa ya. Ya, Ibu Elisa, gimana ini kabarnya Ibu? Sehat. Iya Ibu, selalu sehat. Amin amin Ibu. Iya. Iya iya iya. Tadi ada gangguan soalnya Ibu ya. Oh iya, enggak loh, belum terakhir Ibu. Iya. Temanya ini kalau disuruh memilih nih, Ibu Elisa lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ini? Dan alasannya kenapa ini Ibu? Tergantung apa ini? Oh, terima. Kalau nggak nyambung, nggak diterima gitu, Bu. Oh, biar segera pulang. Iya, iya. Oh, bisa sampai nginep ya, Ibu ya. Baik. Oh, lagunya lagu apa ini, Ibu? Oke, baik.

0: Iya, tadi WhatsApp-nya agak error ya Ibu ya. Maaf ya. Buat semuanya. Oke, siap Ibu. Wah, terima kasih Ibu. Malam mingguan ya. Wah, terima kasih. Terus biar siapa lagi Ibu? Oh sudah. Oh ya. Ada. Ayo, ayo dicariin. Siap. Oke. Siap Ibu. Terima kasih. Selamat malam Ibu Elisa. Siap, saya antrikan Ibu. Terima kasih. Selamat malam Ibu Elisa ya di Pajang. Kita baca WhatsApp lagi dari Ibu Sri Maharani McManus. Maharani, selamat malam Mas Anan. Hal dikunjungi atau berkunjung sama-sama pentingnya, tidak ada masalah. Biasanya kita telepon dulu. Baik, yang penting bertemu ya. Kalau misalnya sama saudara atau mungkin sahabat ya, itu emang bisa lupain waktunya ya. Kalau ada waktu, bolehkah saya request lagu I don't want to miss thing ya dari Aerosmith. Salam sehat penuh semangat dari Sydney untuk Mas Hanan dan semua monitor Ruang Rindu di mana saja yang berada ya. Terus ada lagi dari Bu Yuni di Semarang lagi ya. Mas Hanan, saya melihat foto Anda, saya teringat lagu You're So Young and I Love You Beautiful. Tak gantian semua. Terima kasih. I love-nya ganti We Love You So. Makasih ya Mas Guyon Tambangan tuh. Baik. Sebentar ya. Baik. Kita terima penelpon selanjutnya ya. Mungkin ada yang masuk ya untuk malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Nanan.
0: Selamat malam Ibu.
1: Bu siapa?
0: Bu siapa ini?
1: Siapa? Dari mana coba?
0: Sebentar Bu, suaranya agak kecil ya.
1: Oh gitu.
0: Halo.
1: Dari Wonogiri Mas.
0: Sebentar, Ibu Rere nggih?
1: Apa temanya Mas?
0: Oh iya, temanya kalau disuruh memilih ini, lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ini, dan ya, alasannya kenapa?
1: Seperti Bu Anu tadi, tergantung tamunya. Tamunya kalau menyenangkan ya agak lama bisa, tapi kalau nggak menyenangkan ya gimana gitu.
0: Diusir Ibu. Diusir.
1: Enggak ya. Udah diusir.
0: Ya enggak, tetap disambut.
1: Lagunya tahun berapa Mas?
0: Lagu manca 90-an Ibu.
1: Wilgon Mas ya Mas?
0: Hah?
1: Wilgon.
0: Wilgon, baik.
1: My God. My God.
0: Coba nanti dicari dulu ya. Salam-salamnya buat siapa ini Bu?
1: Salamnya buat Mas Hanan dulu. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
0: Amin.
1: Salamnya yang sudah on tadi, Mas Andi, Mas Kak Kris, Bu Yuni, Bu Elisa, Bunda Menti, terus Pak Muladi, terus Pak siapa ya Mas ya. Salamnya buat semuanya aja Mas.
0: Buat semuanya saja.
1: Sudah malam soalnya. Lagunya ada enggak?
0: Ada.
1: Salamnya buat semuanya, buat Mas Danan kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu ya Mas.
0: Oke Ibu.
1: Ini Mas Yogi udah pensiun toh?
0: Nanti Mas Yogi tetap bantu Ibu.
1: Oh ya alhamdulillah. Kalau gitu kan kapan itu loh pas Parijoto gitu kok udah dong ngucapin selamat berpensiun gitu.
0: Oh iya.
1: Ya pas Parijoto anu ngendangin itu loh. Ya udah kalau pulang

0: Siap ya,
1: Mas.
0: Ibu.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rere ya di Wonogiri. Kita ke lagu dulu ya. Sudah ada beberapa lagu yang tadi belum keputar ya. Ada 3 lagu ya untuk menemani Anda di Serakata malam hari ini.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu ya, dan kita terima penelpon terakhir saja ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu Modesta. Iya, Ibu. Boleh. Temanya ini kalau disuruh memilih ini, Ibu Modesta lebih suka menerima tamu atau berkunjung ke rumah orang lain ini? Oh. Kalau pilih salah satu, Ibu, yang lebih suka ini? Oh, suka dikunjungi. Wah. Cari jajan kalau saya ini, Bu. Sukanya saya ngabisin jajan ya, Bu. Waduh. Enggak, Bu ya, bercanda. Iya, bercanda, Ibu. Bu Modesta. Kalau nanti iya, nanti coba saya ini kan ya. Storybook Children. Oke. Ya. Tahun lama sepertinya, Ibu ya. Nanti kalau misalnya sempat. Oke, nanti. Iya, nanti kalau saya kalau sempat saya putarkan ya, Bu. Tapi kalau misalnya enggak sempat di Jazz Music ya. Salam-salamnya buat siapa ini? Untuk semuanya saja. Amin, amin. Pak Kris. Iya. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Modesta. Selamat malam. Wah, Ibu Modesta jadi penelpon terakhir kita ya di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Maaf jika tadi ada sedikit gangguan ya. Terima kasih yang sudah telepon, baik lewat line telepon atau di WhatsApp. Maaf jika ada salah-salah kata, dan saya Hanan undur diri dulu dari Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, dan jangan kemana-mana mendengar, karena sesaat lagi di waktu 23 kita ada jazz musik untuk menemani Anda di waktu istirahat. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 43.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi hari ini di hari Minggu ya, akhir pekan. Semoga pendengar dalam keadaan sehat, suasana hati juga cerah menyambut akhir pekan ini. Minggu pagi memang punya suasana yang berbeda ya, jalanan belum terlalu ramai, udara masih terasa sejuk dan rasanya tidak perlu terburu-buru setiap seperti hari kerja ya. Dan apapun kegiatan Anda hari ini ya pendengar, saya Citra Fitka akan temani Anda di Surakarta Pagi Ini sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk mengawali hari ini. Dan seperti biasa kami hadirkan religi pagi ya, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya hari ini oleh Mishari Rasid dengan surat Al-Baqarah ayat 114 sampai 129, dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Musolin Zul ZFSHI dengan tema nasihat untuk suami istri. Tentunya tetap bersama kami di Surakarta Pagi Ini 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. وَقَالُوا اتَّخَذَ

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hatiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Nikmat yang berupa sempat, nikmat yang berupa sehat, nikmat yang berupa keluangan waktu, maupun nikmat-nikmat yang lain, yang tentunya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat kita perhitungkan satu demi persatu. Akan tetapi tentunya karena banyak sekali nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat kita hitung, tidak ada kata lain, kita perlu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka rasa syukur itu tidak lain adalah dengan menambah keimanan kita, bertauhid atau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sosok yang benar-benar menjiwai daripada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sosok yang mampu menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut, sosok yang dapat menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sosok orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita semua benar-benar menjadi orang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar rahimakumullah, tak lupa marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala Muhammad, dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar rahimakumullah, pendengar RRI Pro 1 Surakarta rahimakumullah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, di pagi yang sangat cerah ini kita masih bersyukur bisa menghirup udara yang segar. Dengan bersyukur, mari kita gunakan waktu kita di dalam kehidupan dunia ini yang sangat singkat ini untuk senantiasa belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi yang sangat cerah ini, Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak antara suami dan istri menurut syariat Islam. Para pendengar rahimakumullah, tentunya kita melihat baik di Indonesia ini
maupun di luar negeri, hubungan tanpa status, perkumpulan antara seorang laki-laki dan perempuan, bahkan hingga mempunyai keturunan yang tidak dibarengi dengan pernikahan yang sah, tentunya menjadi sebuah tren. Tidak perlu adanya ikatan pernikahan. Mereka berdalih di dalam ikatan suami istri pada esensinya adalah hanya sebuah cinta. Akan tetapi, wahai para pendengar, perlu pendengar ketahui bahwasanya Islam sangat mengatur antara hak-hak seorang suami dengan seorang istri. Islam mengajarkan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, karena perkumpulan atau bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang ingin tinggal bersama, ingin membangun bahtera keluarga, ingin membangun rumah tangga, maka harus menggunakan syarat dan ketentuan. Tentunya Islam mengajarkan itu. Para pendengar, marilah kita simak beberapa pendapat-pendapat ulama, sabda dari baginda Rasul, firman daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 35, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadlullahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidallahu wallati takhafuna nusuzahun fu'idunahunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang kurang lebih artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatiri nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Dan kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menususkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran surat An-Nisa ayat 34. Para pendengar, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dapat ditafsirkan, maka ulama menafsirkan dan memberikan keterangan. Kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, yang kurang lebih maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dari mengurus keperluan istri, termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita, karena kaum laki-laki atau suami memberikan harta kepada kaum wanita, yakni istri, dalam pernikahan seperti mas kawin dan nafkah. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi,
yaitu dari segi hakiki dan syar'i. Yang pertama, dari segi hakiki atau kenyataan adalah dalam beberapa hal. Yang pertama, kecerdikan akal dan intelektual lelaki melebihi seorang wanita. Yang kedua, lelaki lebih tabah menghadapi problematika yang berat. Yang ketiga, kekuatan lelaki melebihi kekuatan wanita. Yang keempat, kapasitas ilmiah tulisan kaum lelaki melebihi daripada seorang wanita. Walaupun semuanya tidak seperti itu, akan tetapi secara rata-rata bila disimpulkan, maka lelaki lebih mendominasi kekuatannya daripada seorang wanita. Keterampilan lelaki dalam mengendarai kuda ketika zaman dahulu, maka ulama mengatakan melebihi daripada seorang wanita. Dan yang ketujuh, para lelaki banyak menjadi imam besar maupun yang kecil. Yang kedelapan, kelebihan kaum lelaki dalam berperang. Yang kesembilan, kelebihan kaum lelaki dalam azan, khutbah, dan jumatan. Dan yang kesepuluh, kelebihan kaum lelaki dalam iktikaf. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan daripada seorang lelaki. Adapun kelebihan dari segi syar'i yang pelaksanaannya memenuhi haknya sesuai ketentuan syara' atau syariat, seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri. Demikian bagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zawajir oleh Imam Ibnu Hajar, wanita-wanita yang saleh atau salihah

berpesan dan melarang wanita-wanita agar tidak berselisih. Maka Imam Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata, khairun nisa'i imra'atun idza nadharta ilaiha saratska wa in amartaha ata'atska wa in ghibat anha hafizatska fi malika wa nafsika. Yang kurang lebih artinya, sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya. Para pendengar, dapat disimpulkan dari beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang baik atau sebaik-baiknya wanita menurut Rasul, yaitu jika kita melihat istri-istri kita atau istri kita ia menyenangkan diri kita, apabila kita memerintahkan istri kita ia menaati kita, dan apabila kita tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya. Maka wanita-wanita yang kita khawatiri nususnya, maka nasihatilah mereka. Yang kurang lebih maksudnya, wanita-wanita yang kamu sangka meninggalkan kewajiban suami dan menentang kamu dengan sombong, nasihatilah mereka dengan berbagai cara, termasuk menasihati yakni azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat di sini hukumnya adalah sunnah, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, takutlah kamu kepada Allah atas hak yang wajib kamu penuhi kepadaku, dan hendaknya kamu takut akan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang suami, menjadi seorang pemimpin, tidak ada kata lain yang perlu kita katakan kecuali kita menasihati kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, agar benar istri-istri kita tetap di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalan syariat, dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban daripada seorang istri kepada suami. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza batati al-mar'atu hajiratan firasa zaujaha la'anatha al-malaikatu hatta yadbiha." Yang kurang lebih artinya, jika istri itu bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya di pagi hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dalam hadis lain beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih artinya, wahai yang bermalam sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Demikian sebagaimana disebutkan di dalam syarah Nihayatu Ala Ghayah, maksud dari pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka adalah bahwa para suami diperintahkan meninggalkan para istri dari tempat tidurnya, bukan

0: mendiamkan bicara dan memukul, sebab memisahkan diri dari tempat tidur itu memberikan banyak yang jelas dalam mendidik para wanita. Dalam kalimat pukullah mereka, maksudnya adalah bahwa wanita-wanita yang lusus itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tubuh. Sekali lagi, dengan pukulan yang tidak menyakitkan tubuh. Maka artinya di zaman modern, pukulan itu hanya sebagai isyarat bahwasannya itu adalah sebagai sebuah nasihat. Beda urusannya dengan memukul, menampar dengan keras. Maka tentunya itu melanggar hak asasi manusia, dan tentunya itu menjadi perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia. Para pendengar, maka kita dengan syariat Islam, syariat mengajarkan mendidik seorang istri, bagi seorang suami, seorang istri dinasihati apabila tidak benar, seorang istri diberikan pukulan yang ringan, artinya diberikan teguran, bukan berarti teguran itu kita pukul hingga menjadikan kekerasan dalam rumah tangga di era zaman modern ini. Bukan seperti itu para pendengar. Akan tetapi perintah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkan atau disyarahi para ulama-ulama, maka hal tersebut mendidik seorang istri, memberikan nasihat atau efek jera untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat dibenarkan oleh syariat. Maka dari itu para pendengar, jika akan memukul tidak boleh sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh. Maka Islam mengajarkan, berarti di sini bukan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi kalau sampai menampar muka hingga wajahnya memar, na'udzubillah min dzalik, maka hal tersebut tentu bukan diajarkan dalam agama Islam. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan teguran, akan tetapi teguran dengan memukul yang wajar saja, bahkan yang lebih baik hendaknya suami memaafkan. Artinya apa? Kalau kita bisa memberikan nasihat tidak perlu menggunakan isyarat yang berupa fisik, berbeda dengan seorang wali anak kecil, ya lebih baik tidak memaafkan, sebab wali yang memukul anaknya yang masih kecil itu justru membawa kemaslahatan untuk mendidik anak. Sedangkan pukulan suami terhadap istri, maka hal tersebut tidak membawa kemaslahatan, akan tetapi akan membawa kemadharatan baik untuk dirinya sendiri. Maka menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, istri tidak boleh dipukul kalau berkali-kali nusus. Akan tetapi menurut Imam An-Nawawi, istri itu boleh dipukul meskipun tidak berulang kali nususnya, jika memang dapat memberikan faedah. Tafsir ayat ini menurut Imam An-Nawawi, maka demikian, wanita-wanita yang kalau kamu khawatir nususnya, maka jika mereka ternyata nusus, pisahkanlah mereka atau pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Para pendengar rahimakumullah, tentu permasalahan dalam rumah tangga akan menjadikan kita menjadi sosok yang bisa temperamen, bisa menjadi seorang yang sabar sesuai dengan keadaan dan kondisi. Maka dari itu para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga, hubungan suami dan istri, kita harus benar-benar meniru apa yang menjadi simbol dari uswah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul diceritakan dalam sejarahnya, beliau sangat mencintai keluarganya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam acap kali bercengkrama dengan keluarganya. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ummu Salamah. Maka para dengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan seorang istri di dalam kehidupannya, andai kata seorang istri meninggal sedangkan dia dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada seorang suami, maka jika seorang suami ditinggalkan istrinya sedangkan seorang suami itu ridho, aituma imra'atin matat wa jawastuha anha radin dakhalat jannah. Kembali lagi, seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Maka daripada itu, seorang suami tentunya harus menjadi contoh yang baik, memberikan kasih sayang yang baik, memberikan teladan yang baik kepada seorang istri. Insya Allah keluarga mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga mereka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahai para pendengar, seorang suami melalaikan seorang istri, melalaikan keluarganya, maka padahal jelas-jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin para wanita. Maka dari itu, ketika kewajiban daripada seorang suami tidak terpenuhi, maka bisa jadi keluarganya akan berantakan. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shallatir al-mar'atu khamsaha wa shawmat shahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti." Rawahu Ahmad. Yang kurang lebih artinya, apabila seorang istri sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga farji atau kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari salah satu pintu yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka ada seorang wanita yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya utusan dari kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang sebagian wanita dari jihad." Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum lelaki. Kalau mereka terkena luka atau mati terbunuh, maka memperoleh pahala yang besar, dan mereka hidup di sisi Tuhan serta diberi rizki dari buah-buahan di surga." Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ahli surga, "Apa saja yang kalian butuhkan ini?" Maka sahut ahli surga, "Wahai Tuhan kami, semoga Engkau berkenan mengembalikan ruh kami ke alam tubuh kami di dunia agar kami dibunuh orang kafir dalam keadaan menaati segala perintahmu." Demikian itu, mereka melihat
1: kenikmatan ahli surga, yaitu kaum lelaki yang terbunuh sebagai syahid diberi rizki buah-buahan di surga. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahu syuhada'i fi ajwafi tuyufin tuyurin khudrin taridu anharal jannati wa ta'kulu min simariha wa ta'wiya ila qanatillah mu'allaqatin fi dhillin al-arashi. Yang kurang lebih artinya, ruh-ruh para syuhada berada di tempat makanan burung-burung hijau yang berkeliaran di sungai-sungai surga, memakan buah-buahan surga, dan tinggal lampu-lampu yang digantungkan pada naungan arsy. Lanjut wanita tadi, kami adalah kaum wanita yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakan, lalu apa saja bagian kami dari pahala perang karena terluka dan dibunuh. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita yang kamu jumpai bahwa ketaatan istri terhadap suami dan memenuhi hak-haknya suami akan mengimbangi perang jihad dan menduduki kedudukan perang sabil. Namun kaum wanita seperti kamu sedikit sekali yang mereka melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabun memak tasaban. Quran surat An-Nisa ayat 32. Yang kurang lebih artinya, bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka maksudnya, para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi para lelaki itu memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukannya, bagi para wanita juga punya hak dan memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya, yaitu menjaga farji atau kemaluannya serta taat kepada Allah dan suaminya. Maka para pendengar, sudah sangat jelas dalam bahasan kajian pada pagi yang sangat cerah ini, seorang laki-laki memberikan nasihat pada kesimpulannya, seorang laki-laki memberikan nasihat, mencontohkan akhlak yang baik, mengajak ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan berjihad di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika istri bisa menjaga farjinya atau menjaga kemaluannya serta taat kepada Allah dan suaminya, maka insya Allah jaminannya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga membawa manfaat. Wahai para pendengar, insya Allah kita semua yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, diberikan keturunan yang solih-solihah, lurus di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan padamu. Karena sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah dia menambah. Hadis riwayat At-Dailami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta Minggu 7 Juni 2026.
1: Juga masih dilakukan olah TKP kembali dan mudah-mudahan kami mohon doanya dari masyarakat semua, mudah-mudahan kasus ini segera dapat diungkap.
2: Masing-masing menerima 20 kilo beras medium dan 4 liter minyak goreng minyak kita.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Jajaran Satreskrim Polres Sragen di backup Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah kemarin menggelar olah tempat kejadian perkara TKP lanjutan dugaan pembunuhan bocah 11 tahun di kediaman korban di RT23 Dukuh Bromo Asri Desa Kedawung Kecamatan Jenar Sragen. Sementara itu penyidik telah memeriksa 3 orang saksi dalam peristiwa memilukan tersebut.
1: Polres Sragen gabungan juga dengan dari Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Tengah saat ini masih terus melakukan pendalaman.
3: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sragen bergerak cepat mengusut kasus dugaan perampokan disertai pembunuhan tragis yang menimpa PR 11 tahun seorang siswi kelas 5 SDN 2 Kedawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Jumat 5 Juni. Pada Sabtu pagi, 6 Juni, tim gabungan dari Polres Sragen bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara TKP lanjutan di kediaman korban yang terletak di RT23 Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung. Langkah itu dilakukan guna memperkuat bukti-bukti serta mengungkap motif dan pelaku di balik aksi keji tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari menegaskan bahwa pihak kepolisian tengah memberikan perhatian penuh pada kasus ini dan terus melakukan pendalaman secara intensif di lapangan. Kapolres juga mengatakan hingga kini penyidik telah memeriksa dan menginterogasi 3 orang saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung. Kapolres menambahkan jumlah saksi yang diminta keterangan dipastikan akan terus bertambah seiring berjalannya penyelidikan.
1: Saat ini masih terus melakukan pendalaman dan saat ini juga masih dilakukan olah TKP kembali dan mudah-mudahan kami mohon doanya dari masyarakat semua, mudah-mudahan kasus ini segera dapat diungkap. Sementara untuk tadi malam kami masih melakukan interogasi ya, saksi-saksi yang ada di TKP sekitar masih 3 orang dan ini akan terus bertambah.
3: Sementara itu polisi menemukan jejak dugaan pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan di Desa Kedawung Kecamatan Jenar. Bocah kelas 5 SD itu diduga dibunuh dengan senjata tajam berupa parang. Barang bukti sebelah parang itu ditemukan di dalam rumah tempat kejadian perkara RT23 Dukuh Bromo Asri Desa Kedawung disertai dengan bercak-bercak darah. Sebilah parang itu kemudian diamankan pihak kepolisian. Hanya saja Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino belum bersedia membeberkan barang bukti yang berhasil diamankan saat olah TKP.
4: Itu nanti dari beberapa alat bukti yang sudah kita dapatkan, kita nanti akan lakukan langkah-langkah evaluasi dalam rangka ungkap kasus. Barang-barang yang kita amankan tentunya barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan kejadian. Intinya barang bukti, namun demikian belum dapat kita ekspos. Tolong rekan-rekan media memaklumi, kami masih dalam timing krusial dalam rangka penyelidikan ini.
3: Diberitakan sebelumnya, warga Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung digegerkan oleh penemuan jasad korban pada Jumat 5 Juni sore, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh ibunya Dewi yang baru saja pulang bekerja dari sebuah pabrik rokok. Saat memasuki rumah, sang ibu mendapati putri tercintanya sudah dalam kondisi meninggal dunia secara mengenaskan di atas kasur lantai. Korban bersimbah darah dengan sejumlah luka yang diduga kuat akibat hantaman senjata tajam. Kepala Desa Kedawung Aris Sudaryanto membenarkan adanya peristiwa kelam yang menimpa warganya. Begitu menerima laporan dari Ketua RT setempat, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Jenar. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
0: Meski diperpanjang hingga 30 Juni 2026, bantuan sosial pangan beras dan minyak di Kota Surakarta tuntas disalurkan Bulog Surakarta. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Cabang Surakarta, Nanang Haryanto, ketika dihubungi RRI kemarin di kantornya.
2: Memang betul terkait dengan bantuan pangan beras dan minyak diperpanjang distribusinya kepada penerima bantuan pangan itu sampai dengan 30 Juni 2026.
5: Badan Pangan Nasional Bapanas memperpanjang penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng hingga 30 Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh penerima manfaat di berbagai daerah dapat memperoleh bantuan yang menjadi hak mereka. Namun berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih melanjutkan distribusi, penyaluran bantuan pangan di Kota Surakarta telah rampung 100%. Kepala Cabang Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, mengatakan seluruh bantuan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 telah diterima oleh para penerima bantuan pangan sejak 20 Mei 2026 lalu. Nanang menjelaskan setiap penerima memperoleh dua kali alokasi sekaligus, yakni 20 kg beras medium dan 4 liter minyak goreng minyak kita.
2: Masing-masing menerima 20 kilo beras medium dan 4 liter minyak goreng minyak kita, yang mana ini adalah dua alokasi yang diterima karena per bulan sebenarnya hanya 10 kilo dan 2 liter minyak.
5: Menurutnya, bantuan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sasarannya menerima berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 sesuai ketentuan pemerintah.
2: Untuk jumlah PBB Kota Surakarta itu di tahun 2026 untuk alokasi Februari-Maret sejumlah 55.768 PBB. Ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2025 yang mana sejumlah 37.185 atau sekitar ada kenaikan penambahan penerima itu sekitar 18.000 penerima.
5: Nanang berharap program bantuan pangan beras dan minyak goreng dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Solo Heritage Festival 2026 kembali hadir pada 12 hingga 14 Juni mendatang di 3 kawasan cagar budaya Kota Solo. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan budaya, edukasi sejarah, hingga pasar nostalgia untuk menghidupkan kembali ruang-ruang warisan budaya.
6: Jadi kita coba nanti akan mensiorkan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama.
5: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menghadirkan Solo Heritage Festival 2026 pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Taman Balai Kambang dalam Sasana Mulyo dan Museum Keris Surakarta. Kegiatan ini merupakan perayaan budaya yang memadukan pelestarian warisan sejarah dengan berbagai aktivitas kreatif dan edukatif bagi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Marita Dinar Cahyono, menjelaskan penyelenggaraan Solo Heritage Festival menjadi bagian dari peringatan Hari Purbakala Nasional yang diperingati tanggal 14 Juni sekaligus menjadi upaya untuk menghidupkan kembali ruang-ruang cagar budaya sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pariwisata. Juga menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya.
7: Untuk penerapan cagar budaya memang salah satunya harus dari yang bersangkutan. Kami baru bisa memfasilitasi terkait dengan satu yang sudah menjadi milik pemerintah, yang kedua adalah yang dari bersangkutan mengajukan diri, karena amanat dari undang-undang seperti itu.
5: Sementara perwakilan Indonesia Vintage Festival, Firman Angga, mengatakan kekayaan budaya sejarah dan kreativitas masyarakat Kota Solo kembali mendapat panggung melalui penyelenggaraan Solo Heritage Festival 2026 bertajuk Rupa Rasa Warisan. Festival yang digelar oleh Indonesia Vintage Festival tersebut menghadirkan berbagai koleksi barang antik, seni budaya, kuliner, hingga hiburan musik bernuansa nostalgia. Dikatakan Firman, ajang yang kerap disebut Lebaran Vintage merupakan bagian dari upaya mengenalkan kembali nilai sejarah dan budaya kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.
6: Warisan-warisan budaya kemudian di barang-barang seni pada era-era yang lama, coba akan kita sajikan nanti. Jadi kita coba nanti akan menciptakan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama yang mungkin tidak terpikirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu bisa punya value atau nilai jual.
5: Perlu diketahui, selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik, antara lain pembukaan Solo Heritage Festival dengan senam nostalgia sepanjang masa, peduli cagar budaya Surakarta seperti penanaman pohon di cagar budaya, lomba desain batik, pasar nostalgia, dan masih banyak lagi. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui streaming di rri.go.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Fokus hari ini.
0: Pendengar, tim 2 tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo secara meyakinkan sukses meraih 1 tiket ke babak 32 besar dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih usai keduanya mengalahkan lawan-lawannya di laga terakhir babak penyisihan grup M dan I.
9: Saudara, tim Persibi Boyolali secara meyakinkan sukses meraih 1 tiket ke babak 32 besar dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih usai mengalahkan Persindra Indramayu dengan skor 2-0 di laga terakhir babak penyisihan grup I yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali kemarin. Sejak kick off babak pertama, Joko Purnomo dan kawan-kawan tampil agresif dan menguasai ball position atas tim berjuluk Laskar Wiralodra tersebut. Permainan menyerang yang diperagakan membuahkan hasil cepat. Striker Persibi Rizky Kurniawan berhasil mencetak gol pada menit kedua melalui skema lemparan ke dalam dan membawa unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, permainan anak asuh pelatih Indrianto Nugroho semakin menjadi dan hasilnya Rizky Kurniawan membuat brace atau mencetak gol kedua pada menit ke-84 yang menjadikan Persibi unggul 2-0 hingga laga berakhir sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Indrianto Nugroho mengucap syukur dan menurutnya kunci kemenangan timnya terjadi saat Persibi mampu mencetak gol cepat dan hal itu membangkitkan mental semangat bertanding para pemainnya. Kendati mampu meraih kemenangan, namun Nunung, panggilan akrabnya, tetap belum merasa puas dan masih banyak yang harus diperbaiki agar di babak 32 besar Persibi dapat tampil lebih baik lagi.
10: Saya bersyukur tadi gol di menit awal itu yang membuat kita, mentality kita dan pemain kita juga mulai tumbuh dan semoga di nextnya 32 besar kita bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih juga nih, mengucapkan terima kasih buat pemain karena mereka selama ini sudah kita berikan yang terbaik dan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik juga. Tapi ya masih banyak yang harus diperbaiki.
9: Sementara itu pencetak 2 gol Rizky Kurniawan menyatakan jika permainan yang ditunjukkan pemain Persibi semakin membaik. Para pemain juga bersemangat untuk tampil terbaik dan hal itu ditunjukkan serta mampu mencetak 2 gol. Menurutnya perjuangan yang dilakukan Persibi masih cukup panjang dan babak 32 besar sudah menanti.
11: Alhamdulillah untuk pertandingan sore ini, pertandingan sangat luar biasa, kerja keras teman-teman. Akhirnya pada pertandingan sore ini kita berhasil meraih kemenangan dan kita alhamdulillah bisa lolos ke babak 32 besar. Masih ada rintangan yang lebih berat lagi, kita akan fokus lagi untuk pertandingan berikutnya.
9: Selain Persibi Boyolali, 1 tiket lain dari grup I diraih Persipani Paniani Papua yang di laga terakhirnya menang 1-0 atas Persika 91 Karawang. Sementara itu 1 wakil lain dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di grup M di Stadion Gelora Brantas Batu Malang juga sukses mengamankan 1 tiket ke babak 32 besar usai menahan imbang tuan rumah Persikoba Batu Malang 1-1. Gol balasan Persiharjo Sukoharjo tercipta pada menit-menit akhir melalui Ali Sotik. Baik Persiharjo dan Persikoba yang sama-sama meraih poin 5 berhak melangkah ke babak 32 besar yang akan bergulir per 9 Juni 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Menambah kemeriahan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan HUT Bayangkara ke-80 Kepolisian Resor Polres Boyolali menggelar turnamen tenis Kapolres Cup Volume 2 di lapangan Ponco Budoyo. Kapolres AKBP Indra Maulana Saputra berharap dengan acara ini bisa menciptakan atlet-atlet muda berbakat.
8: Menciptakan atlet-atlet muda berbakat.
12: Memeriahkan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan HUT Bayangkara ke-80, Polres Boyolali menggelar turnamen tenis Kapolres Cup Volume 2 di lapangan Ponco Budoyo. Turnamen dibuka langsung Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra yang juga dihadiri Bupati Agus Irawan. Piala Kapolres Cup ini nantinya akan diperebutkan 32 atlet asal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ditemui setelah pembukaan turnamen, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra berharap dengan adanya acara ini bisa menciptakan atlet-atlet muda berbakat yang nantinya berprestasi lebih tinggi lagi di ajang nasional maupun internasional.
8: Menciptakan atlet-atlet muda berbakat di lingkungan Kabupaten Boyolali tentunya yang nantinya atlet-atlet ini bisa berprestasi lebih tinggi lagi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Karena ini menjadikan ajang bagi para klub-klub tenis di wilayah Boyolali tentunya untuk berkontribusi memberikan benih-benih atlet yang berbakat. Jadi ini tahun ini kita inisiasi terkait dengan turnamen ini. Ini merupakan turnamen tenis prestasi di mana insya Allah dengan dukungan semua kita akan melaksanakan turnamen ini secara berkelanjutan tentunya. Makanya ada piala bergilir yang kita persiapkan untuk para pemenang nantinya.
12: Sementara itu dalam kesempatan yang sama Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang sudah menyelenggarakan turnamen tenis sebagai rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Boyolali yang ke-179. Agus Irawan turut berharap dengan kehadiran turnamen Kapolres Cup ini bisa menjaring atlet-atlet muda dari Kabupaten Boyolali.
13: Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Kapolres Kabupaten Boyolali yang sudah menyelenggarakan pertandingan ini, salah satunya untuk menyambut hari jadi juga Kabupaten Boyolali yang ke-179. Dan juga tentunya untuk lebih memperkenalkan Kabupaten Boyolali dan juga tentunya untuk menjaring atlet-atlet terutama di tenis lapangan di Kabupaten Boyolali. Semoga dari turnamen ini nanti akan atlet-atlet terbaik Kabupaten Boyolali.
12: Dengan kehadiran para atlet dari luar kota yang turut meramaikan gelaran turnamen Kapolres Cup juga, diharapkan bisa merasakan kesan yang baik selama berada di Boyolali. Sebagai informasi, gelaran turnamen akan berlangsung 2 hari dengan memperebutkan hadiah total Rp11 juta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Keterbatasan fisik tak menjadi penghalang untuk berprestasi. Dari Kabupaten Banyumas, seorang atlet muda disabilitas terus mengukir mimpi di lintasan lari dan membawa pulang medali untuk Indonesia. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
14: Tentu target saya bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa juara nasional ataupun ke tingkat lebih tinggi itu internasional.
15: Di tengah kesibukan bersekolah dan menjalani kehidupan di asrama, Najib Abdul Rahman menata masa depannya melalui olahraga atletik. Remaja 17 tahun asal Kabupaten Banyumas, merupakan atlet binaan NPCI yang menekuni cabang para atletik klasifikasi T45 hingga T47. Klasifikasi ini diperuntukkan bagi atlet dengan gangguan fungsi tubuh bagian atas. Setiap hari, Najib menjalani aktivitas layaknya pelajar pada umumnya. Setelah menyelesaikan kegiatan sekolah, ia melanjutkan latihan rutin di lapangan demi meningkatkan kemampuan di nomor lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, hingga lompat jauh. Meski usianya masih muda, Najib telah mencatatkan prestasi membanggakan. Salah satunya saat mengikuti Pekan Para Olimpiade Pelajar Nasional atau Peparpenas di Jakarta pada November lalu.
14: Aktivitas seperti biasa, seperti sekolah, kita berangkat dari asrama itu jam 2:30. Kita mulai di sini jam 4:30. Tentu target saya bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa juara nasional ataupun ke tingkat lebih tinggi itu internasional.
15: Semangat itu bukan sekedar ucapan. Dalam ajang Peparpenas, Najib berhasil mempersembahkan 1 medali emas di nomor lari 100 meter, medali perak di nomor 200 meter, serta medali perunggu di nomor 400 meter. Raihan tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras dan disiplin latihan mampu membawa hasil positif. Bagi Najib, setiap sesi latihan adalah langkah kecil menuju cita-cita yang besar. Perjalanan menjadi atlet juga mengajarkannya tentang kemandirian. Jauh dari keluarga, ia harus beradaptasi dengan kehidupan asrama sekaligus menjaga fokus pada pendidikan dan olahraga. Namun, kerinduan terhadap keluarga tidak mengurangi tekadnya untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi.
14: Sebelumnya sudah mengikuti kompetisi Peparpenas bulan November di Jakarta. Sudah 100 meter dapat emas, 200 dapat perak, 400 dapat perunggu.
15: Dengan usia yang masih sangat muda, jalan Najib masih panjang. Medali yang telah diraih menjadi pijakan awal untuk menatap level kompetisi yang lebih tinggi. Bagi Najib, setiap garis finish bukanlah akhir dari perjalanan. Justru dari sanalah mimpi-mimpi baru terus dimulai.

Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Satreskrim Polres Sragen Polda Jateng menggelar olah TKP lanjutan dugaan pembunuhan bocah 11 tahun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menawarkan paket wisata budaya 3 hari 2 malam yang menghubungkan Museum Keris Nusantara, Radia Pustaka, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana suasana minggu pagi Anda hari ini? Semoga menyenangkan ya. Kalau hari minggu seperti ini biasanya ritme pagi terasa lebih pelan gitu ya. Jam dinding rasanya tidak terlalu mengejar dan banyak orang punya waktu lebih banyak untuk menikmati pagi hari tanpa terburu-buru. Mungkin Anda sudah punya agenda sejak pagi tadi, atau ada yang memilih menjalani hari tanpa rencana khusus ya. Karena kadang justru hari yang paling santai itulah yang paling menyenangkan gitu. Apapun aktivitas Anda pendengar, semoga hari ini menjadi waktu yang nyaman dan membawa hal yang baik. Dan tentunya seperti biasa kami masih hadir untuk Anda, menemani Anda di pagi hari ini ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan di Surakarta pagi ini pendengar. Informasi untuk Anda dari Surakarta pendengar, pemerintah kota Surakarta memastikan 31 ekor rusa yang berada di kawasan Taman Sriwedari Solo dalam kondisi sehat. Kepastian itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani saat mengunjungi Taman Sriwedari bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, pada Sabtu kemarin 6 Juni 2026. Peninjauan ke kawasan wisata tersebut pendengar menyusul banyaknya laporan hewan rusa memakan sampah sisa makanan dan tidak terawat. Astrid mengatakan hasil pemantauan menunjukkan seluruh rusa yang berada di Taman Sriwedari mendapatkan pakan dan tempat istirahat yang memadai. Meski demikian, Pemkot akan melakukan penataan kawasan sekaligus mengkaji pengembangan penangkaran agar pengelolaan satwa lebih baik dan tetap nyaman bagi pengunjung. Dan Astrid juga mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, salah satunya terkait pengelolaan lingkungan. Pasalnya rusa terkadang terlihat memakan sampah yang berada di sekitar kawasan. Untuk itu Pemkot Solo akan menerapkan standar tempat sampah yang lebih aman dan tertutup sehingga tidak terjangkau satwa. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, ini menjelaskan kondisi kesehatan rusa terus dipantau secara berkala melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan hewan. Pemantauan dilakukan baik terhadap rusa yang sakit maupun baru melahirkan. Dan Mareta menambahkan izin penangkaran rusa di Taman Sriwedari ini telah terbit sejak November 2025. Pemeliharaan satwa tersebut juga didukung anggaran pemerintah daerah serta kerjasama dengan berbagai pihak dalam aspek kesehatan hewan. Terkait rencana pembangunan pagar atau pembatas kawasan, Mareta mengatakan hal tersebut masih dalam kajian. Dan informasi selengkapnya tentunya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mendengar sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi.